olahraga yang adaptif terhadap perkembangan teknologi media, memiliki integritas tinggi serta mampu menghasilkan karya jurnalistik yang informatif dan berdaya saing. Rekan-rekan, sekian Gater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Hajan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

0: si acaranya.
1: Ayah, aku minta digendong.
0: Mari anak.
2: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan. Ya, anak kita mana?
0: Loh, bukannya sama ibu?
2: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
0: Itu dia, Bu. Putu, putu.

0: Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mayor Jenderal TNI Pi Budiakto, Panglima Kodam 9 Udayana beserta staf dan jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan tahun 2026 kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada dan bertugas. Hari Raya Galungan dan Kuningan bukan sekedar perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma, tetapi juga sebagai pengingat abadi bagi kita semua untuk tetap teguh berdiri di atas jalan kebenaran. Mari jadikan momentum hari suci ini sebagai inspirasi untuk mempererat tali persaudaraan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga keharmonisan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kedamaian dan perlindungannya kepada kita semua. Om Santi Santi Santi Om, salam sejahtera bagi kita semua.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pura Telaga Wajah terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Wajah sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam Kitab Negara Katagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama asli Telaga Duaja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Wajah ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Katagama yang ditulis di Pulau Jawa.
2: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapot, jeng sing ngorto, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

di Denpasar, Kamis 25 Juni 2026 mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kemampuan akademik calon peserta didik melalui tes penerapan tes kemampuan akademik TKR. Kelarai sekian terbalik bersama Tun Musdan, sampai jumpa.

swastiastu. Angge pemirsa rakalarai sahabat budaya sanek anton diring di tiang sikian ring perempat suara budaya Bali. Nge ring di jajah pada mengena ring semang becik maka dimangkin dibongki panggih di tiang satu kenak tu rahayu. Rahajang galungan lan rahajang yang rahina kuningan ring rahina sukre ring rahina sanesare tanggal 27 Juni puniki ring warsa 2 tali 2 senam puniki di tiang ketut musik pacang iring.

Kalau kalah raing apa sih kalah di tempat oleh bos jam dah se semang oleh bos. Iki pemirsa jadi pacang lantur itu acara druenering acara Rahajeng Bali obrolan komunitas bersama Makal Made Sukadan Duaning Niki Rahine Jagat Suci Kuningan Makal Made Sukade enten hadir ring studio acara druen jadi pacang lantur itu yang untuk aturan teman-teman Pok Bali lan informasi-informasi nggih. Kelarai sampunan mati laring frekuensi 106,4 MHz. Terus mun pihak saya yang teman sampun saya ganti tiap.

0: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
1: Dursa sana, seret budak Rupadi dan letakkan di pahaku ini.
2: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
1: Diam kau budak, suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
3: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
4: Perang ya?
5: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
4: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
5: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
4: Oh, judi. Tak baik.
6: Kalau judi online gimana ya?
4: Kalau judi di HP itu boleh gak?
5: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
6: Oh, makanya gak boleh judi ya?
5: Kok jadi ayah yang kena?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bali merupakan pulau kecil sehingga leluhur melahirkan kebijakan anak empat yaitu Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Secara konsep, anak empat ini didapat dari konsep triaksara dan konsep lain berasal dari istilah tiga. Seiring dengan cerita calon arang dan keyakinan terhadap Kandepat, maka terjadilah perubahan dari anak tiga berubah menjadi catur sanak atau empat anak. Ada pula yang mengatakan pulau Bali kecil agar tidak cepat penuh sehingga dibuatlah konsep empat anak.

0: Inge pemirsa, Rakala Rai, sahabat budaya, senekan tuni ring di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Nah, wawu sampun atur di tiang kali tembang ye. Dugi presiden menghibur Rakala Rai ring semang makadi mangkir minabda. Rakala Rai kantun pada sibuk niki ngemargi yang aktivitas kuningan ruine wenten sane. Tapi pastane kantun sembahyang tur wenten kantun pulang kampung genten ye. Untuk sembahyang ring merajaan yang nih suang-suang dumugi starter ngemanggihin kerahayuan sarang sami kata ni. Rekan larai pemirsa sarang sami jadi pacang aturun di tiang informasi niki mengenai Hari Raya Kuningan kita nih. Pemirsa, Hari Raya Kuningan adalah hari suci umat Hindu yang dirayakan setiap 210 hari sekali, tepatnya 10 hari setelah Hari Raya Galungan. Hari ini bermakna sebagai momen memohon keselamatan, perlindungan dan tuntunan akhir batin kepada Tuhan serta hari kembalinya para dewa dan leluhur dari kayangan turun ke bumi. Untuk memahami makna dan pelaksanaan secara mendalam, berikut adalah rincian Hari Raya Kuningan. Inti makna spiritual, pemujaan dewa dan leluhur. Umat Hindu percaya bahwa pada hari kuningan para dewa bertara dan roh leluhur turun ke bumi untuk memberi anugerah dan berkah. Dalam wentan penyucian diri, kata kuning berasal dari kata kuningan yang berarti mencapai peningkatan spiritual, senantiasa introspeksi diri dan membersihkan pikiran dari pengaruh aura negatif. Dalam kembali ke surga, perayaan ini juga menjadi simbol pelepasan atau mengantarkan kembali para dewa dan leluhur ke alam asalnya. Waktu pelaksanaan persembahyangan pada hari kuningan berbeda dengan hari raya lainnya. Umat Hindu biasanya melakukan persembahyangan hari hanya sampai tengah hari, maksimal pukul 12 wita. Hal ini diyakini karena para dewa dan leluhur hanya turun ke bumi memberikan berkah hingga waktu siang. Nah, ada beberapa simbolisme utawi sesaji dan ciri khas nikiring perayaan Hari Raya Kuning. Dan nasi kuning menjadi sarana persembahan utama yang melambangkan kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan. Taler tamyang, hiasan dari janur berbentuk bundar seperti perisai yang melambangkan perlindungan diri dari mara bahaya dan senjata spiritual. Endongan talar niki simbolisasi pembekalan atau bekal spiritual yang dibawa oleh para leluhur serta lambang keberuntungan. Yeh. Nah, kenten Rakel Rai pemirsa sareng sami dapat kita informasikan akidek dumun tentang makna Hari Raya Galungan. Informasi ini pun niki kekenyang ditiang saking google.com.set.id. Yeh. Rekala Rai pemirsa sarang sami sampun namun dilaring frekuensi 106,4 MHz. Pasti kembali aja bawah yang mewali jadi pacang aturan informasi dulu ini. Terus semua biar sayang sana jadi pacang mentilar tur teman-teman sana siapun saya yang ditiang.
1: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Hanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasaran galah kadi makin benten. Sawitra menika sami wenda naoman jero we.
3: Ditiang ditiang
2: iki menika mbok tiange
4: saking. Kan sidang meklu mertimpung
2: tanjung.
1: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Jual gak ya? Ah, jual aja deh.
1: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Suci Sang Hyang Grodok. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sang Hyang Grodok. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluarang pada hari ke-12. Aci Sang Hyang Grodok dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo, yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodok diwarisi dari zaman dahulu yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada Grodok saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodok telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodok bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat yang setia melaksanakan niatnya.

Ingin pemirsa Rekalan Rai, sanaikan tuning ring di tiang tetap satya, ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Nge. Nah, rauh hiriki dumun di tiang ketutmu jagi pacang iring sementara Rekalan Rai, duaning ke Bando untuk gala didang nintan presiden lanturin acara druine. Tetap kalana di tiang iring, sakeng inuni pasti ke akeh kekirangan di tiang, taler temang-temang Pok Bali sampun akue haturan di tiang, taler informasi dumugi wintan pikenoh nyane. Nge. Di tiang lunas Agung Rene Pangampura ter... Sinap di tiang acara duwene antuk para mo santi tur temang puniki pina ke temang penguntat di tiang Om Santi Santi Santi Om.

Raka dan Rai, penataan usaha dinilai perlu mendapat perhatian dalam upaya mengurangi kemacetan di Bali. Aktivitas usaha yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir kerap berdampak pada penggunaan ruang jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Praktisi pariwisata Bali, Nyoman Ruta Adi, mengatakan setiap usaha perlu memperhatikan kondisi lingkungan di sekitarnya, termasuk ketersediaan fasilitas pendukung. Ia menegaskan usaha yang berpotensi menimbulkan kemacetan tidak seharusnya diberikan izin. Ruta Adi menambahkan persoalan parkir juga masih kerap terjadi di sekitar kawasan usaha. Banyak kendaraan pengunjung akhirnya menggunakan badan jalan karena tidak tersedianya lahan parkir yang memadai. Ruta Adi menilai penataan usaha yang dibarengi dengan penyediaan fasilitas parkir yang memadai dapat membantu mengurangi kemacetan di Bali. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361 225

0: untuk mengiringi upacara ngaben. Kini, di Bali masih ada beberapa gamelan luang yang masih aktif, yaitu di Desa Apuan, Sese, Singapadu Gianyar, Kesiut Tabanan, Tangkas Klungkung, Kerombokan Baduk, dan Gelulung Sukawati Gianyar. Bentuk gamelan luang serupa dengan gamelan gong kebiar, hanya terdiri dari 8 atau 9 instrumen, sedangkan gong kebiar memakai 25 hingga 30 instrumen. Gamelan luang memakai laras pelog 7 nada dengan 5 nada pokok dan 2 nada pemero. Kendatipun suatu saat semua nada berfungsi sebagai nada pokok. Repertoar atau lagu-lagu dari gamelan gong luang meliputi ginade, panci marge, lilit, kebodungko, angklungan, dan lain sebagainya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Om Swastiastu. Raja Ratu Dadane Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nomeni Raina Nemangkin sani secara pitulikur Juni war sekali tali nomlikur ngiraina suci kuningan. Rasegar gitu mana titiang Agung Krisna Sidumuali nyarengin Idedane ring FM 106,4 MHz program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kantos puputnya jam 3 sore malayu bos titiang nyarengin Idedane untuk interang acara-acara Raina Nemangkin. Rakelan Rai nggih pastike sekali biasa nyabran Raina sanes secara sane mangkin ireng titiang ide dane muali miar sayang siaran acara Taman Penasar antuk judul Dharma Stiti bagian sane kaping 7 ngirim biar sang sarang-sarang.

0: swastiastu.
1: Inggih. Idane para pamirsa sarang sami sane banget uang yang ditindang. Rasa ngayu bagia wiyati manah ditiang rikenyekan kadimangkin. Napi makawinan kadiasa punika janten sampun melarapan pasewecan ide sang yang widiwase. Dadosne ering rahi nani mangkin titiang saking keluarga kesenian Bali RRI Denpasar. Para sida tangkil malih ring rajang ring ajang ide dane sarang sami melarapan antuk acara taman penasar. Ering rakin nemangkin malih titiang lanturang wacen. Inggih punika cakepan sane memurde dharma setiti ingian dharma sumniate. Kadi sane sampun-sampun memargi wacen titiang ingian gitan titiang dumun sarang semeton titiang irikiring studio. Beri sampun bos kadi asa punika pacang blik bagang titiang malih. Inik daging cerita sane sampun kewacen. Mugi-mugi napi sane katur malah jebos. Preside ngawirne ingian ledang para pamirsa sarang sami. Sake wanten duane ngantuk ketunan titiang kenametan titiang sami rikiring studio. Makoe menawi tenenten manut ring sejeroning kayun ingian ring sejeroning adnyane. Ring galahe sane becik puniki ngerinin titiang. Nunas agung rene pangampure pembanget pisan. Mugi-mugi sih ide sang yang paramukawi mepice tuntunan pemargi. Punika angin titiang gelar titi pengancan ring sejauroning kauripan titiang irikiring jagat. Ingih ide dane pada pamiat sesarang sami kadiasa punika pinake pamuruan ngatur titiang acara taman penasar pacang kawitin titiang. Om awi genamastu.

kawinan ke bawah budo kalu. Seantukan sangkaning kawintenan nawo malone. Sane pacang ngawir ged, ngawir sengkau, rikalaning pacang.

patukan mawi sesorahat ipun masen jatuh antuk kelekatan sane pasti ket negul serah ini.

janten nenten je para sido antar pemargini kadiasa punika kawentenan kuwisesanipun binawa.

rebe tujuan utama ngulati moksone pun adosne urung memargi mereka.

0: asmi kesaktian
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

kalangan malih inggih punika sapu nabi. Ia tak kalem melihara punika angga duwene punika antuk nyayangan.

0: didedane para pamiyase sarang sami. Sane kari susatie nyarengin acara Taman Penasar RRI Denpasar. Sane gumanti wangi yang titiang. Cuk cumaning manah kadul. Ering studio sampun jangkep pisan puniki wenten. Bapak Nyoman Sunarte, Gusti Made Sumadi, Gusti Putu Sucinte, dalar Ibu Wayan Murni Asih ingian Ibu Jero, Ibu Wayan Karmini, Ibu Made Murdani lan Ibu Wayan Rimit. Ditiang dalar sang ketut pesan Sandi Asih. Sani mangkin galah pacang angin di tiang melik bagang daging cakep panisani sampun kewajen iwawu. Gusti Made
1: tiang
0: Gusti Putu
2: siap yang bu
0: piragin di tiang iwawu jadme manusene sani wenten iriki ring jagate ring merce pade ingian sering ke bawah maya pada dah sapu nike.
1: Maya
0: punika napi tegasne siluman.
1: Siluman.
0: Yen sampun mau sang siluman tanpa asli dengan dan.
1: Boyo.
0: Boyo asli. Nih boyo asli. Naring sejeroning mangkin ring maya pada dados ni raga kriket. Ring ruwo binede sane sampun sering bawasang dengan dan
1: patut
0: wentan iwang patut gile melah lemah petang napi kiluwire punike sakiwantan tetap mangkin iraga mangne ni ngemargiang sane kewastanin welas asik tapi tresnane ring sesama ning manusia taler ring duwi poremane ibu buron dan sapunike tansah taler ring eko permana ia ring intik
3: tumbuhan tumbuhan
0: inggih duaning punika sami-sami sane pacang wenten kaitane to sinalih tunggil dan wenten iraga dan mersidayang maurep dengan dan
1: inggih
0: kewanten yen mangkin jak tetap punika tresna asike pacang margiang
4: lekat leang
0: lekat ring angel serira dan dos ketegul iraga dengan dan
1: patut
3: nah, tapi mawenan metegul lah dos ke bos
0: dua ning keindahan duniawi sene ke bos iri kiring jangati
4: tapi kanan negol itu takon
0: niko sampun kapi tresnane
3: kalin
0: niko
3: ning ikat
0: niko ning ikat ulian iraga tresna do oh. Ken soma ken piana ken ubu-ubuan ken tingtikan nah nakin ina yang pun api cara nih wawu nak pinagin di tiang yo ngeramang sawo toh
4: cara nih pang tenikat toh
0: nggak dengar si Made malumun mendalang
3: gitu kejawat gusti kejawat
1: santukan yang derahkan ring tujuan hidup ten sapuniko ke bawah sering cakep ane wawu tujuan iraga tujuan agama ne pemekas ngulati sane ke bos mok satem jagat dito ten ring jagat dito ring mok satem taler kebebasan dunia sekalo lanis kalo yen kebebasan di sekalo gen kesenangan di sekalo gen ketitungin ke sukan di niskalo ten sido pacang ke margiang santukan kantun kecap ko ikut dening nawo sango nepuniko.
0: Oh.
3: Artinya Dania seimang punika ada kan Dania.
1: Inge lantun kocap pemargi ini santukan lagu keikat.
0: Neng Gusti Putu mungkin
2: dunia dunia material kian yang ranoyang manusia keikat. Fatu kindah kena wanda tujuan agama mau sartem jagat itu ya cai tidak mau jaga diri kian anu cini cini dan dos nyatuang kian dan sebenarnya ya tapi memang betul agama bertujuan untuk itu tapi tak kian pelajin yang dah dos kian pangtan ni kereta harus mati ya malu
0: kita mah neng dan malu jaro kelipas camro dari mana tanah bau na bengu
4: mati tujuannya ya
0: nge nyoman ke bau tepuk yang jaro kelipas camro apa kelipas camro
5: dia nak belajar mendingah duana dan gusi mada, ben gusi putu, ben gusi putu, ben gusi mada. Yang kadena sing bisa mirip.
0: Ya, mawinan suwun gusi mada, gusi putu, jani gusi nyoman, nyoman jani. Bani tepuk tiang kita cara kelipas camro, kerimang mekebor.
5: Nah, nulung kelipas kita daripada namang nyawang sawo.
0: Ngeramang sawo.
5: Namang sawo.
3: Tapi udah namang sawo.
5: Gigi nak lawo si mas hindang. Namang sawo. Namang sawo. Nah, yang bawa ini gede, semadro dengan ini. Iki bawas kan ikat kestresnan kan ada wen ring duniawi ring jagat wenten mau ke bawah yang ragau ke ikat ban ketegol ban tersenuh kasih sayang ini kok nak bekerjaan maadab terbatasan yang manu tujuan agama kan jagat itu mawas nomor sadam ini kau tujuan dari sejarah agama itu yang sekalanya iman sejaban menurut masih ngelah tujuan. Tujuannya dot nawang ni sing tawang, padi tawang, dot ngeletak yang cerita lukis apa, maka jatin yang lukis yang tuan menggambar tipis-tipis. Nah, pastilah gue tahu daya tarik kita tu nak liu jan menurut tiang tresno tu kan nak nyata di wang liu ni tiang kengken bentuk tresno mungkin ken kengken jenang tresno tu kan yang pada tiang tresno kasih sayang itu wang tiang malu.
0: Dan dene kapi tresnan tu perlu kewalo de bas
5: perlu pasti
0: mapan yen bas kanti irago ikat tegule kenane tresna ento dah dilantun manut kadi pengenikane Gusti Made sareng Gusti Putu
5: mawe ini yang matur dasar tujuan agama jak tujuan agama hidup kan ngalih kebahagiaan rohani jasmani yang sing ikat yang sing jalanan tresno de sing lah gara hidup dalam bidang kasih sayang nabi. Ya ragang lah magamu tujuan agamu mursatam jagat gitu harus ragang praktek entah dari satuang gini kini napi angin paling laksana napi yatnya napi kan entah dadah niki gini
1: santukan nak wintan sekali satu sene sampun memargi itu sampun niko dadah yang ngulati mokso doh pun niko
5: sayang pun niko
1: dan santan medaging padam dumun itu pun niko sekali satu sang Arjuna pun niki nentan kan tan sedo sang Arjuna sampun presiden ngemanggihkan suargan sedawak menang ngelawan
0: ini watak kawacil
1: nak wintan tentu tujuan ido ke suargan kan riko di suargan
0: mapan ido bertaruh ini ngarsang
1: kembali malih ke sekalo diket pesan banken harus ada kemenangan.
0: Tanggung jawab.
1: Kulian ada perintah kakek. Tan sapun niko?
0: Mungkin umun. Ida Sang Arjuna ke Arsayang oleh Ida Batara Indra ulian pagah yase durung kaon ni pada kau aja pura iwang di jangobu.
1: Pedalang sama.
0: Nih, pengen bina bina pagah
1: aja mana? Satu aja tuh. Artinya suatu saat
0: nih.
1: Dot Ida Ben ke Swargo sing tepuk margi itu.
0: Dan dosnya pudiki yang teniwang atau tidak nunas. Ereng sejeroneng darmaneng kauripan. Tapi luwire kadai pengenikan Gusti Putu wawu keikat ban arte berane. Tapi luwire punikat dengan dan ya. Duaneng darmo arte kamo ne. Yang kemargi yang darmo arte ya kamo pasti pacang wentan. Nah dikira kau tetap masih ngerasa darmo panglepasan. Artinya napi irago sambil mencikang umah Hendriki antuk napi je pun iko piranti ne dengan ada sekalane sambilah masih ragong menain umah di kedituan.
1: Nah
0: antuk laksana ingian paridabdab sane padut dengan dan
5: yang jumpu dek ken pikayun Gusti Made tiba nguras sumadi taman punggu dengan dan
0: wawu padahal udah di besek tuh man
5: yang
0: udah di besek tuh Gusti Madiba taman punggu
5: kan beli di Badung
0: Ali artinya lebih sengenah tuh di besok
5: benar agaknya anu tuh renah hati tuh pas bawah dojo yo kat mokso tuh ji
0: ngeragau
5: nyatu aja kat mokso mati sing mati sing tepuk mokso mokso bolongnya kawan tepuk mokso iragau sekalau blok nih melorang sing manis ke banyak
1: hati nyah hati
5: mati menang kan nih banyak hati bimo swarga tuh
4: coba cok macam-macam orang
5: balik Tirto betul.
0: Adik kena Sang Bimo di
5: anu teu
6: Bima Swarga.
5: Bima Swarga.
6: Yang maca gogudet
5: teh teu. Maturna kan Sang Bima lakar ngangkat pretan ieu Sang Prabu Pandu anjeun ieu jak biang
6: teh dimateri. Duh turung nika.
2: Tuh nyoman nika di ngeureuh teh teu.
5: Oh nika teh yo. Nika Dewa Ruci ye.
3: Tan di
4: nika satuan mana kan satuan mana teu.
6: Nah cenah.
3: Sang Bima Swarga
5: nika. Yen Bima Swarga kitu. Lakar usaha nida Sang Bima Sena lakar mekir tiasa ring anjeun idane.
3: Kal ngancit.
5: Ngancit mo. Kal ngangkit, ngangkit atma nida. Mereka bakti ini tuh ngerti jap ke Bima.
1: Padahal pun ulah kan uleh ke swarga.
5: Nih.
1: Ke swarga nyidang, ke sekala nyidang.
5: Kena tiang orang itu, Bu.
1: Tapi pada saatnya dia mau ke sana, tapi tidak mampu.
5: Nah, tuh, tuh,
4: tuh. Artinya Bima gak sudah tetap masih mati, man.
5: Tapi kekit yang datang membalik pula sih, tiang datang. Tapi
3: memang kan nunggu di Bima swarga. Niko nak bentan masih Sang Bima ngerah Tirto, masih panggidang mabaos, Niko.
5: Atmo, itu pun.
6: Tuh, tuh,
5: tuh. Cabo orang yang dah,
6: oh, orang
5: pada ngipi ni nak boy orang. Ya nak kena yang benar. Kalau timpal maluan dua kawan gitu.
3: Tak mau tiap
5: mau benar. Benar mau benar kalau bang ngipi tu. Arung tu belum.
1: Sekade wau. Wenten kocap angin ngalahan niko. Banten parasido. Lakuan orang tu pemargine parasido antar. Napa niko wau?
5: Leh.
1: Dan ya harus mati dumun pang nepukan melah kinten. Kinten kocap senjata senekobos catur parimita.
5: Catur nah niki Gusti Putu wau mau sang catur parimita. Gusti Putu nah.
2: Kesambat. Wayan mudita luh metri nyeme tuh.
5: Madekan dita
2: metri karuna.
5: Nggih.
2: Mudita
5: upeksel.
2: Upeksel.
1: Mawenan.
2: Tos lu dadat.
1: Ampura niki.
5: Metri tuh kan ya.
2: Tentang yang kita tahu.
5: Mudita tegasnya ne.
2: Apa itu? Apa itu? Nama cowok?
1: Betek.
5: Yang jelas tegas daging mudita yang tadi uang itu.
4: Nggak coba jadi.
1: Maka sami dagingnya ne olah sasih.
5: Olah sasih.
2: Sasih
5: sayang.
1: Yen maitri sayang tekin rago.
5: Sayang kan beli masih.
1: Yen bos sayang kan rago ngudiang bena boko sengsaran dan vidani. Kan iku?
5: Nih.
1: Kapeng kale. Metri karuno olas asih ken sarwo mau rep.
3: Olas
5: nih. Lagut yo ibu buron winting tengah do awago tengah tanah nanya. Mapan nak ilago perlu masih istilahnya barang barang ngajak hidup di samping tu saling wantu.
3: Bantu. Saling memerlukan
5: itu. Tuh dah dini bin mati bin hidup. Ji butuh.
2: Ah ya.
5: Wak yang bimong oleh mendatito. Kemen ladu tu. Ya kemen lalu tu. Mungkin pun lagi itu sang anu sang ramo tu.
1: Tangan itu nak cingat.
5: Itu sang ramo tu Ramayana tu. Ramayana tu sang ramo.
3: Bila dunia yang bedek-bedek ya.
5: Joh tu malunan tu joh.
1: Dewa Ruci itu yang
5: anu tu. Diap. Anu itu gede. Kau len mo?
2: Len.
5: Oh Ramayana. Dia Dewa Ruci Totonan tu Mahabharata.
2: Oh Mahabharata tu.
5: Guru guru nabi ke bawah dekat Sang Bima patokan Begawan Drona dekat ngerah.
2: Susruso
5: aman kaman dalu eh.
1: Ingat susruso bakti ini ke bakti ring guru.
5: Guru.
1: Kita sampun
5: ngalih ngalih ni madan tamu kewa. Apa boleh ngalih tito kaman dalu.
1: Mungkinkah Sang Bima nyedang masuk ring kuping itu bertaro. Dewa Ruci itu kita pun ikut, awak ikut.
5: Tidak mungkin rasa.
1: Iya, maro macelap jat dunia panih Hendriko.
5: Nah.
1: Ken Sang Bimo itu nikir. Artinya Sang Bimo nupawakan anggo sarino presido mangih kan yang luar biasa.
5: Nih. Nah niko duaning sang ekan-ekan sang Korawo niko dengan dan. Nah niko dah sampun kemargi yang sederenge duaning. Acapan Sang Korawo punika sedurung berada yuda mangde sida Sang Bima duaning Sang Bima pindah ke kekuatan Pancil Penawo punika anu ke Pikayun mawinan gaturin punika minum-minuman sane sarwo keras
3: memabukkan
5: nah, langsung mangu ring tukade mawinan riko contoh kan lelipine ne sarwo galak-galak ane berbisa. Tapi kayon oleh Sang Duryodana, wah asal bumbu-bumbu kucodot lipe neng aneh berbisa jang bojang mati. Durung mawinang ilo-ilo pacang mencanen anak ngelarang dan mau.
7: bisa sambah kekuatan nih.
0: Menambah dari kekuatan itu. Mencari di kadi wabu cerita di Dewa Ruci. Nambah kekuatan Bimo sang Bimo nih kalau. Nah mau ini nih makin giring ya. Sarang sami dua nih.
6: Ida sang Bimo neso.
7: Apa Bimo neso?
6: Apa Bimo seno? Mau mati ini tapi penting. Ya penting garis bawah pendeki. Ya internasional sih mekejang. Ada kaitan dengan tanggung jawab, tapi mauin tanggung jawab. Ada nak pengidih, biar nak alia ibu kene hidang beseng. Oh, banding orang seng. Ada terus no, bakti ke orang tua kan enggak.
0: Nih,
6: putat ke sebawahnya tuntutan tanggung jawab. Ah, belum aja nanti ya, abdi.
0: Yang namanya guru biar kelawan haji di ke guru rupake.
6: Nih, sang guru dia.
0: Itu, patuh dah. Sang itu adalah kesambatan nak orang
1: istana
0: dihormati. Mabena ni sang pance penawa, sang Dharma Wangsa.
6: Nek wajib oleh marane Cina.
0: Termasuk
6: sang wajib oleh marane.
0: Engke de.
6: Oleh orang metu marane.
0: Apa ne?
6: Ya dibah
0: de. Oh, sing kengken tu man.
6: Satu wayang das netre telapan itu.
0: Unti yaknya aja man. Tu kan mesti tahu aku. Satu de kengkenan.
6: Di bono bedak saja ni.
7: Lah dosnya sang kentane sang aji di sane tapi wasane. Berat niki.
0: Nih.
7: Iraga dinis nikene Mang Dop pegat ke kasih sayang nah kenten nya madur pangtan leket.
0: Nih.
7: Mampun kenten di sekala ni iraga pang saling menyayangi saling
0: artinya dong, tetap iraga saling menyayangi kuanten ampunan larut yang namanya bas. Larut itu jagbas makilit.
7: Oh kenten.
0: Nih.
6: Mang bas bas pokoknya.
0: Nih.
6: Kok ditian nungas malih itu.
0: Nih.
6: Isi daripada kasih sayang tian nungas malih yang cakep nih kau.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya Tuhan, sakit. Aduh, sakit. Aku capek, aku lelah sekali, Tuhan.
2: Cuk, Nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
1: Aku lelah ya, capek, sakit. Pas ketika menyusui, rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
2: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
1: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
2: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
3: Oh iya ya. Kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia, maka sudah sepatutnya kita tanpa kenal lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
4: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.

Reka dan Rai, rekonstruksi kesenian langka di Bali perlu dilakukan dengan berbasis data yang valid agar bentuk kesenian yang dihidupkan kembali tetap autentik. Dokumentasi menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya yang mulai langka. Guru Besar Bidang Ilmu Musik Vokal ISI Bali, Profesor Dr. Desa Madiswarti Laksmi, SSKR MA, mengatakan rekonstruksi harus didukung sumber data seperti foto, video, manuskrip, lontara, dan arsip. Menurutnya, seluruh proses harus didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan agar hasil rekonstruksi mendekati bentuk aslinya. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama ISI Bali, Profesor Dr. Iko Mangsudirga, SSN MHUM, mengatakan perkembangan teknologi dan digitalisasi kini mempermudah proses rekonstruksi karena tersedia dokumentasi visual maupun audio yang lebih lengkap. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini Ngelila Ulangun, kesarengin kuari talen.
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Apa kuat? Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Swastiastu sebagai tonggak bersejarah yang menandai kemenangan Dharma melawan Adharma. Hari Raya Galungan dan Kuningan merupakan momentum strategis untuk mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan rasa syukur kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Saya, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SH/SKMSI, selaku Kapolda Bali, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada segenap umat sedharma yang merayakan. Semoga pada hari yang penuh kesucian ini, Ide Sang Yang Widiwasa senantiasa melimpahkan kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Napi ki daging-dagingnya nih utawi keutamaan pun tenjuwenten tios. Wantah urung uruh uring sahana neng sarirenya nih.

meh ora se rumah seside bagil ritat kalene pes metonane wenten nemuang unike kerahayuan.

rasetan winten manah akhirnya pacak melanin yen sampun mau margi ring margi.

napi yang jelantuk sane menawi tengah mekang mudi tenglar upek sene mangde bersih deyang semetonane nemuang taler kesuk.

Benten Tios Poradi Durung Polih menawi tep mapi dulung ring sang sane ketibenin duk.

kasih ki menawi tetujuannya ne wantah merayas itu ngadeng punika keduh kita sang sane nerimo keduh kita.

ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

basa pun api antuk mangdo parasido pasih antuk mikayunin caluh antuk maungosan.

beri sampun keni antuk ngayonin asapun api kepatutan kesujatian siki-siki ring sejeroning catur parimitone limakang ararus ring sejeroning tukayunan.

ditukan sani ke bos pengajah kepatutan tanda dos ring baos kiwanten tanda dos ring pekayun kiwanten sakiwanten mangdone paresido ngardi ledang ngardi landuh ring sajeroning kayun.

Sedayaning paresida ngasoran punika musuh sanedahat mawi seso bilih-bilih nyangsan paresida nampok pemargi.

saki wanten elingan seantukan kemulan sengko pisan kebawasan.

bos tujuan pinih jati, ia tersirkemoksan.

0: semua orang titiang ringsane kantun Susatyo miar seyang acara Taman Penasar kadimangkin inge pangkedang titiang dumuna menika ngewacen ring kawin tenan daging cakepan guguritan Darmo Stiti sane mangkin sampun rauh galah titiang ring pada semeton titiang jaga nunasang melik bagang napi sane sampun presido kewacen iwawu inge semeton titiang sareng sami titiang metetegarin angin ngebuneng carita iwawu sampun kewacen indik pewarah-warah sang merage guru ring sang merage sisya boyo kadia sapunika semeton titiang sareng sami
1: medut
0: nggih sasampun kadiasa punika yen taler kemanah antuk titiang sareng sami sampun ngewikanin wenten tiga kerangka dasar agama Hindu patut kenten man
1: patut sang
0: nggih tiga kerangka dasar nika cen kawantan Gusti
2: patuwe
0: nggih
1: susila
0: upacara nggih ring ketatuan Hindu wenten terus nggih ring kesusilan Hindu wenten ring upacara Hindu wenten sane kewacene wawu yen tani wang antuk nitiang punika wantah bagian dari kesusilan Hindu ajaran kesusilan Hindu salah sinungil sane masuk ajaran susila Hindu dari warga Darmo Arto Kamo iwawu kebawas kedasarin antuk Darmo Arto Kamo puniki patut angin pengabih catur
3: paramito
0: nggih Gusti napi mawin tiang bingung napi mawin tiang bingung tiang keliru setiap tiang jagi nyamak teng parimito napi paramito dengan itu ingat tiang kenyoman melajah amok sang paramarto niko kajat yang bingung catur paramarto
2: adik berikut aku
1: nanya raga anak sayang kena teman yang belajar
2: bersihkan
1: itu masuk beda pasti gitu dari
2: itu di taman taman
1: SR
2: lantur
0: lantur niki harus akan pengabes santut yang teniwang untuk ditian niki catur paramito niki mudito upekso tapi ya
1: saya lewere pun niko
0: nah
2: gampang menato
1: banyak bapak ragan
3: linge tadi aja rai metri makaruno
1: tadi aja sampai ngirum bos pada sing kunci di basi kan bah benah
3: metri makaruno kan
1: ane dodan di sangtut ngacat ge bod ini ngoyong kan kaden duak bod
0: niki kesusilan Hindu niki
1: siap
0: inge kesusilan Hindu niki patut pelajin niragam Nabi Malik winton raris hambatan-hambatan eritat kalo irago pacang nincap kesusilan Hindu niko salah satunya sadaripu sabto timiro niki yang menghalangi irago pacang ruruh idealnya irago gerah makin ring kesusilan Hindu
4: godaan niko
0: ning menghambat idealnya harus upekso mudito metri karuno
1: roh
3: apa?
1: Kami terima kasih.
0: Tapi kayak kapal pari sudah.
3: Kedosa itu rahyang bos, adon.
2: Gak siok siok kan?
3: Dimitri jak mudito.
1: Nak kita dengar tu apa cakap pramito tu man? Tobo metri mudito makurana.
3: Nale apa?
1: Supit so. Dulu jadi angin
4: mau. Angin
0: bantang ingat-ingat. Nika angin yang ngebun satu, mungkin dan semeton-semeton sarang sami asapun api penampian ada rasa kan dan santut sapun api.
1: Hei, wantah tadi asapun nika tadi kenyakan ini agak pacang jujur sana ke bos pemargi susila ne
5: Nah utama punika keboh yang pet prade perside rauk irike dan jantan sampun wentan sani ngalangin sani menggoda dengan
0: pacut
5: nggak dua neng ring kauripan iraga tetap wentan sani kekale dong sang yang raulan sang yang
1: ketu
5: nah nika jadi we
0: nya nya yang sandut alon-alon
5: nggih dua neng iraga lakar napi ja apiang na sanane pacang ngemangihin bece sina wentan sani ngalangin ke
0: gondang salah satu sani kekalih niki yeah. Wentan ke positif wentan negatif
5: negatif
0: sani asiki ngemosong jalan kamu ning
5: ning
0: sing kengkir majalan kamu patut mulai dewa menjalan kamu ane sani asiki dah kamu
5: dah kamu
0: apa kalau lihat
5: kamu sana kamu
0: itu
5: ah dah dingin demak ning tuh ragong lahang ane siki aduh sing awak sing lang tuh selalu wentan pertentangan yeah. Pertentangan
0: sang yang ketu sang yang rau
5: niki
0: ane tetap mendampingi ragong
3: Nah,
5: makin tergantung irago untuk menyikapi ane cian ke tuutang. Ane ke kiri, tapi di kanan. Dan iko makin irago
1: melalui beko. Sekone irago nuutang,
5: sekone ini irago kan pelajian malu. Dua ini irago yang pelajian. Oh, ini tuutang ke kebor, kini ke dadene. Mampan tepuk di pelajian ini ke kito, dadene doyo kemona.
1: Ane ke kanan tuutang.
5: Ane ke kanan tuutang. Ini kalau ke tepuk jalan ini, karena nu.
4: Jujur. Ini kan bakat pilih dengan anak bidang pilih.
5: Mewah mawina irago di sejurun yang pacang belajar. Hanya madan ilmu pengetahuan ke bawah. Tapi ya pengalaman itu yang guru utama kan pengalaman ini ke di sejarah catur guru kan ampun raga wentan sering ampun uningang makin guru pengalaman iki ane lakar nyinaya oh nama pani raga tayang ngalamin nika ane lakar ngingetin ni raga malih mabina ngapi jo bahosang ya sampun nanin alami atau nanin tasin kita lang deh
4: ingat
5: lang niko ingat lang niko tios pengrabaan
1: patut ya raga ngeraos utawi maparilasana kan raga pernah berdasarkan pengalaman
5: ya.
1: Yang sing kaya ngerasa pengalaman bani isi lah kok karuannya tua ajin lah pengalaman hati-hati lah ngerosin kan
5: dan wintan teori nyanyi maka widang nika teori nika jak praktek enak
1: bisa beda
5: bisa beda
0: nge tio saring punika malih gusti semeton sarang sami iraga ngemosan dari warga darmo arto kamu ngemosan darmo ni puniki masih tengendan tergantung dengan situasi kondisi tengendan santut situasi kondisi nah mungkin angin contoh nih angin contoh salah satu wentan contoh kadiasa puniki wentan seorang prajurit kenten umpami nih mesiat mungkin santut napi malih dawa puniki enten iwa antu ditiang kanti raga kanti memati-mati kenten umpami tinayang niki angin contoh mungkin untuk kene dharma itu udah ngendan ya perbuatan baik dan benar niko sesuai dengan waktu dan keadaan niko
5: benah pelih kene ke kan sesuai dengan kepentingan
0: nggih
5: yen sampun rada mau sang benah pelih makin kepentingane ngengken
0: makin kadhe pitakan satu bau kita membutuhkan sekali wentan benar niko
5: nggih
0: sing rada ngelahan tuh tetapi rada memerlukan
5: benar memerlukan
3: dije patut metaken ati nurani tak kianan mungkin yen ati nurani ngurang iyo ngelahan tuh sing cuma yen rago begitu cuma sing nurani nuragu
0: niki antara keperluan masih ada kendor ya contoh nih kau seorang prajurit hebat nih ke medan perang contoh medan perang akhirnya dia ngematian musuh
4: ngalah musuh
0: membunuh nih
5: membunuh
0: pada akhirnya setelah perang Niko kembali hebat tanda penghargaan. Ana mendapatkan tanda penghargaan karena telah berhasil membunuh musuh.
5: Suh, ya.
0: Di saat itu.
5: Di saat Niko.
0: Nih.
5: Ya.
0: Sampul kenten ampun wosan perang.
5: Ya.
0: Santai mungkin prajurit ini mungkin. Tapi nuju kalkijo negang sepeda motor.
5: Temu jadi balnya.
0: Negara sepeda motor, dia ketemu seorang timpah dan lain sebagainya nih kau. Akhirnya tengah jalan nabrak orang.
5: Mati kan dina eh?
0: Mati.
5: Dan orang hebat.
0: Mati nak nih kau?
5: Nih barang nih aning mati yang terdan bawa orang hebat. Nih,
0: setelah mati nak nih kau dicari bukan semata-mata oleh kesalahan prajurit nih kau.
5: Nih.
0: Nak nih nyebrang nih
5: kau. Geblek.
0: Ngawak, geblek. Mati.
5: Ya.
0: Akhirnya napi? Ya damailah. Dan ya karena kesalahan prajurit niki. Ampun mati kekali ulang prajurit niki. Sampun kentan gume aman. Kengkian ya prajurit niki mutang. Mutang ya kenyileh ya pipis ini. Nyileh ya pipis pada akhirnya dan ngidang maya. Terus alih mengken-ken sang sanding lah pipis niki. Ampun kentan mati anak ya prajurit ini kok.
5: Ini nage pes lebih anu ini.
0: Mati anak.
5: Mati anak.
0: Mati masa.
5: Mati, telung mati anak.
0: Telung mati anak.
4: Telung macam.
0: Telung macam. Tapi di saat-saat yang mati anak kemelian.
5: Melianan.
0: Dugas ini ke sumbong ini yakin guming mati anak musuh.
5: Nih.
0: Dugas ya kanti mati nak ulian nabrak ini ke. Bukan semata-mata kesalahannya dia manukuman percobaan. Ya ini terus yubar makin kini ngelapi pes ini. Mati anak ya. Penjara.
5: Penjara.
0: Kan nilai membunuh deka pada bertiosa ya, kira hati-hati deh kan hati-hati karena napi ajang nih enak belum tentu hari ini nasi ini kan kantun bisa dikatakan enak
5: basi
0: karena pun basi situasi kondisi ini nggak jangan nih
5: pokoknya mara kepucilan tuh sepat kesana bos yang menjalan terus itu masam, suud masam manis, suud manis lodoh, bomber itu tadi ajang. Padahal boh
4: nega. Ijo ya ulang niki nak. Ijo ulang naya.
3: Artinya sesuai dengan kepentingan.
5: Kepentingan.
3: Sesuai. Sedaan poh ke masam, aneh demankan masam gen ngerasang.
5: Gak ada rujak ya. Tapi beli kedua teman tu. Dia bagus deh. Boh,
1: boh,
5: ngirit racun dan rajo di tu di.
3: Di
5: orang bolong tinggal gundul dah nyapa nyapa kita yang belum masam jam masam gak ada orang bermasam manis orang paman gede
0: sama niki jero wendan penikau kijah jatuh niki
1: jatuh lebuk
5: nenek
0: pengertian sapu niki pengertian sapu niki orang wendan tutur sana akeh. Dibayangkan ni kalau sama dengan muncuk gunung ane tegah, pedaging muncuk, pedaging tutur, wentan gunung sana tegah, sana tiosan, pedaging tutur muncuk ni kalau yang raga mekecoh oleh muncuk gunung niki ke muncuk gunung yang lain dan kad iraga payu iraga ulung ke jurang, batis dan kad rika. Napi ke angin nyamuk makin tutur-tutur ni kau satu wow makin angin nyamuk banyak ya nyambung tutur ni kau satu ni atut yang wawu salah satunya angin nyambung bang terbuka okey ni dasar darmo ngalir arto kamu okey ni masuk catur paramito ani tulus ikhlas ani bahagia ani ngatim pal bahagia dengan dan satu wow makin angin
1: gitu. Senang melihat orang senang gitu.
0: Ya SMS
1: sebesar
0: senang melihat orang senang dok negatif apa boh?
1: Enggak, dia nak menyalahkan kepatut dong.
5: Jauh belum dah jodoh berpakat.
0: Senang melihat orang senang, susah melihat orang susah.
1: Jangan susah,
4: anu susah. Kebersamaan loh sana kita.
0: Kebersamaan selulung sebayang
1: tato.
5: Mandu.
1: Apa tu deh? Apa tu deh?
5: Nana kemana masih muncul deh? Masih jam. Biar masam, biar orang masam.
4: Kenal berdeh.
5: Daripada metri murito menggunakan. Tuang
4: ni.
5: Hanjak upek show.
4: Nada ngegoda ni liyo ngerer ni kau tamu ni. Kau macam mereka direbut ngegoda ni. Ini anggota nu
0: berdeh. Anggota pikir. Tapi malah puniki gusi. Kadip punika wau calo hang tu. Nih, calo. Ani jajah hati bengisiang. Saat maka keris pun ini calo paramito. Kau musuh bangkin. Kan calo, ban.
1: Luar aja musuh, bang.
5: Nyabut.
1: Dan misi
5: mabak.
0: Tekak deh. Tekak deh kan kudia. Tekak udah sebusuh ya nih. Ya ini bakal mati ya gaji. Gaji senyata dikit.
1: Gigi sengseh. Rago meradadian. Gigi sengseh.
3: Dari Bandung mau tiban cepok.
0: Dan kales bakal kudia. Ya sabun kales.
5: Halo,
0: nak boleh dijawab
5: kan?
0: Nak kita
5: ya kan?
1: Jero campur, aku yang pun mau cakap tapi
5: nanti kegodaan kan? Berarti kan bahwa wau kan kesusilan, yang pun kesusilan ketika laku baik, yang mungkin jangan lu melaksanakan pasti ya, ke? Ketebin kegodaan ke? Gong ya so,
0: gong deh.
5: Deh,
0: kau pun peh
5: ring.
0: Boleh tu kan? Azadot. musuh gede ya tekau ni kadot ni kerja bersih di kita dah pun kecuali raga ampun napi mana na lapah elah
1: sampai lapah ni kau nak galah ya melo medal galah mau pamit masih ada angtu
0: kadot
1: ya melo galah medal kerisnya pada nebak mau rimit suka je kena
2: mungkin ada senjata
1: jadi tinggal anu ni jarak korang
0: tinggal tinggal
1: rumah nak mulai
0: mandlas begalah kadia sapuni ke prosedur orang titiang acara taman penasar kadimangkin menyantan sampun akeh ini keiwangan-keiwangan pingkali kekirangan-kekirangan titiang nentulali wanta titiang lungsur agung reno pangampuro sani mangkin acara puputang titiang ngantuk ngucarang pujo paramo santi om santi santi santi.

0: belanja dong.
1: Meriki sini sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya 5 ya buat Melo ya.
1: Oh, ini ki.
0: Sama ini snack sama minuman
2: apa lagi?
0: Dingin.
2: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
1: Oh, itu. Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Sama lagi.
0: Nih. Nah, udah deh. Segitu aja.
1: Sudah.
2: Banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf, saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
0: Mimi,
2: gimana cara bawanya? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
0: Ya deh, ya bawa kantong.
3: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tari baris pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mearas-arasan atau bersukaria.

teunan akabehan. Iwo kasang wenang teu kitu pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu kitu maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dharma itu laksana sifat sang surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan Puja Trisandya.

снасти, отрасти, паруса, о реки.

ร้อนเมียคิดต้องกอดมอมมุชื่อสวรรค์พบ

Rajeng Lasana yang persembahyangan puja Trisandia Majeruk Matinus Dharma ring dicicip pada megena dumagi desang yang diwasa stata mepai cek rayuan lan kerajengan reira gesareng sami jagat lan stagingnya ne. Hingga ratu dan nani rakelan rai pemirsa program 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Muali kesarang yang titiang agung Krisna rakelan rai sari mangkin titiang nyarangin ide dani ring sesi acara teras UMKM. Pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Rajang masandekan rakelan rai sampun galane masandekan nikingge majering rakelan rai pemakasani umat Hindu. Pastikan ngawit semangan niki sampun sibuk nge Mabanteng, Lasana yang persembayangan Ring Rahina Suci Kuningan puniki, dua ning Ring Rahina Suci Kuningan pastika persembayangan niki nggih ha niki harus sampun uwesan, harus sampun puput kenten nggih perkara sani kemergian Ring Rahina Kuningan puniki sedurung tengah hari darisnya sebelum jam 12 siang niki harus sampun puput niki nggih niki sampun ngalane mesanakan rajeng mesanakan sarang keluarga tercinta ring juru puri griya pekuban suang-suang sinami mesanakan kumpul-kumpul sinami menikmati lungsuran kenten nggih rahina suci kuningan puniki dibagi sarang sami sida ngamolehang krayon lan kerajengan sekeluarga gargi taring sejarahne pikayunan mantaring hari raya pasti ke kenten nggih sida kumpul sarang keluarga tercinta duaning biasane pasti kesibuk antuk kesibukan masing-masing kenten nggih pergunakan waktu ring hari raya puniki berkumpul bersama keluarga tercinta menikmati momen-momen spesial kenten nggih duaning jarang bisa kumpul bareng nah niki pamekasane mangkin ring rahina suci kuningan

0: Kalanwan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanwan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Rekalan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kanggo sarai titik Agung Krista Rekalan Rai nyarang ini ide dan ring sesi acara teras UMKM untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik nih. Nah, Rekalan Rai kawentenan Pasar Adat Desa Pergung Kecamatan Mendoyo Jembrana kantos mangken kantun dados genah favorit kunjungan warga ritat kala perayaan Hari Raya Galungan lan Kuningan. Nah, pasar musiman sane dikelola desa adat puniki mampu menggerakkan perekonomian warga Irike antuk estimasi perputaran uang sane beredar kantos mencapai 300 juta rupiah. Nah, menurut Ketua Panitia Pasar Adat Pergung I Gusti Ngurah Budana nggih, kawentenan pasar adat sane sering ke baos warga Multisi Tegal Cangkring kenten nggih. Sangat berdampak niki berdampak pisan terhadap ekonomi warga Irike nggih. Naler nenten wantah warga Desa Pergung beberapa desa pendamping taler pasti ke merasakan dampak ekonomi. Misalnya niki Rekalan Rai nggih warga sane wonten ring seputaran Multisi puniki nggih yang memiliki halaman rumah lebih luas bisa menggunakan kesempatan punika untuk menampung parkir. Nah, pikir punika roda kali utawi roda 4 tiwasan peluang parkir kendaraan warga taler presiden menyediakan jasa sewa mandi, cuci dan kakus atau MCK bagi para pengunjung terutama pedagang selama berjualan ring lokasi punika termasuk peluang menyewakan tenda lapak lan sarana tempat berjualan sekadi bale meja utawi sarana sane tiwasan. Nah, tiwasan pedagang saking luar Jembrana tradisi pasar rakyat sane sampun wenten turun tumurun puniki sejak tahun 1970-an puniki melibatkan berbagai UMKM lokal. Ini tercatat wenten sekitar 360 lapak sane disediakan di luar lokasi wahana permainan. Jumlah punika berkurang dari sebelumnya yang mencapai lebih dari 400 lapak. Kenten nggih. Ya di Astana Sapunika Rekalan Rai antusias kunjungan warga ke Multisi Tegal Cangkring puniki pasti ke selalu ramai pada perayaan Galungan lan Kuningan nggih. Hasil dari kegiatan yang dilaksanakan di lahan seluas sekitar 1,5 hektar milik Pemkab Jembrana puniki, pacang dikembalikan malih kepada masyarakat adat berupa kegiatan sosial sekali upacara ngaben masal gratis. Informasi puniki ditiang kutip saking laman berita rri.co.id.

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Eh, Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
2: Pagi, Bu Ayu. Eh, udah selesai belanjanya?
0: Eh, pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
0: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rakel Andrei pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sore makin di tiap acang wedar informasi ngeninin indek Laklak Buleleng. Nah, Laklak Buleleng lan Serabi Nusantara niki sekilas mirip kenten nggih. Nah, maka kali jajanan puniki memiliki perbedaan mendasar. Nggih, sane pasti ke ngawinang keunikan tersendiri Laklak lan Serabi puniki nggih. Nah, rekelan raih manut Ibu Komang Suratmi, pemilik usaha warung Lunglung sane menjual jajanan tradisional Bali ring kawasan Banyuning Buleleng. Masyarakat luar Bali sering pisan iki keliru menganggap Laklak puniki pinake Serabi, duaning bentuknya yang sama-sama bulat lan dimasak di atas tungku tanah liat kenten niki. Nah, beberapa poin mendasar san membedakan Laklak Buleleng dengan Serabi Nusantara puniki. Pasti ke karakteristik Laklak Buleleng, bahan utamanya tepung beras, air, sedikit garam, lan warna hijau alami saking daun suji utawi pandan. Tekstur lebih padat saking wanten tetap kenyal nggih, dengan bagian bawah yang renyah utawi crispy. Topping taburan kelapa parut segar lan siraman gula merah cair yang kental. Nah, ngelantur Serabi Nusantara niki berbahan tepung beras, santan kelapa dan gula. Beberapa varian taler ngangge ragi kenten nggih. Tekstur lebih lembut, empuk lan berserat utawi berpori di bagian tengah, dimasak langsung dengan santan utawi dikuah dengan kinca manis utawi durian kenten niki nggih. Nah, pasti ke napi wasane penting pisan talar menjaga pakem asli dalam pembuatan Laklak kenten nggih. Nah, pasti ke niki pembuatan jaje Laklak Buleleng puniki sampun turun temurun resep dari napi wasane Penglingser Irike kenten nggih. Menjaga komposisi bahan mengenai sesuai lan tetap dados ciri khas Laklak khas Bali. Kenten nggih wonten Laklak gula sisi lan Laklak gula tengah, maka kali niki mempunyai cita rasa khas jajanan Bali nggih. Nah, pasti ke rekelan rei diharapkan generasi muda nenten wantah menikmati Laklak pinake camilan kenten nggih, saking wonten taler pasti ke memahaminya pinake warisan budaya. Konsep puniki pastikan berlaku niki nggih untuk samian warisan kuliner tradisional, kuliner lokal pemakasian niki ring Bali kenten nggih, mangdene tetap bisa menjaga keunikan kekhasan kuliner khas masing-masing daerah utamanya niki ring Bali kenten nggih. Tiap daerah mampu melahirkan cita rasa yang memiliki karakter kuat masing-masing. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Di hari yang penuh kesucian ini, mari kita jadikan kemenangan Dharma sebagai suluh penerang dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersihkan pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta bersama-sama merawat toleransi dan kedamaian di tanah Bali. Mogi raga sarang sami, stato kenak rahayu lan nemu bagio. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, sadu, sadu, sadu. Salam kebajikan.

Rekelan Rai Rai Rai Rumah Titi yang nyaringin ide dan iring acara teras UMKMG malah jubah sering jam seki siang susan gak terbali. Titi yang pacang wali nyaringin ide dan iring pasti ke kantor untuk hiburan lagu-lagu Bali. Ring sesi acara ngelila ulagun tetap ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.

Raker dan Rai Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Buleleng memastikan kesiapan tuan rumah Kabupaten Buleleng menyukseskan hajatan 2 tahunan multi-event olahraga di Pulau Dewata. Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali di Bumi Panji Sakti Buleleng tahun 2027 mempertandingkan 53 cabang olahraga resmi dan konfirmasi 5 cabor yang sudah pernah melaksanakan pertandingan eksibisi. Ketua Harian KONI Buleleng Putu Nova Anita Putra mengatakan sebagian tuan rumah Bumi Panji Sakti sebagai tuan rumah Bumi Panji Sakti sudah menyusun kepanitiaan Porprov Bali 2027 sesuai arahan KONI Bali. Nova Anita Putra juga menjelaskan kesiapan venue yang akan dimanfaatkan untuk pertandingan cabang olahraga pada ajang Porprov Bali 2027. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Rakyat Andrei, pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesaring di tiang Agung Krista Rakyat Andrei. Sarumangin di tiang nyarangin ide dane reng sesi acara gelila ulangut pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali. Kantas puputnya jam kali siang malih bos. Ge majaring Rakyat Andrei sani arse nyarangin. Durusan dada seringgala on air 0361223361. Utawi ring WhatsApp pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878 988 224 20. Ya, melalui pesan ring nomor 0878 988 224 20. Ya, hingga rekalan raiser makin buka titian kalau on air ring line telepon 0361223361. G ha sampun minta saninya regin pendelpon ka pertama sanggre titian Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Anggenggak Krisna.
0: Inge, selamat siang. Punapi gatre, Bu Lodre.
1: Oke, Anggenggak. Selamat sekarang, Anggenggak Krisna.
0: Weh, hari raya aja nih. Dekecare.
1: Iya, ada coba di siang enten. Malali nih, Anggenggak.
0: Ige pun api malah nih mangket niki malah pacah he.
1: Malah gak kenge.
0: Miratu. Mida nak mahal mahal le. Rainan.
1: Kenge ada kenge kisah cantik.
0: Ige.
1: Ada kenge kenge Krisna.
0: Ige. Inge, benar juga boleh waktu kalau singain kebon nih gitu. Boleh ya mudah.
1: Sampai nih kak yang juga nge.
0: Inge.
1: Udah
0: angin
1: nih
0: kak
1: nge. Inge. Inge. Alah, jangan lagu nih kak nge.
0: Inge, temang napi.
1: Temang-temang nge-nge-nge-nge-nge.
0: Nge-nge-nge-nge-nge. Judulnya napi?
1: Ini
0: Diana, ini nggak nyungingi. Aduh, napi judulnya nih ke?
1: Ya, nak
0: Diana
1: kan
0: nengnya kan ini. Nengnya, selesai bu Lodro Kenten. Pokoknya Widi Diana nge. Pokoknya Widi Diana nge. Terserah nanti malam.
1: Kita ada saladra nih.
0: Eten, Kang Yang Dumun. Ini on air pastikan dumun judulnya napi kenten iki nggih. Mulai coba sarengin kemanten Thomas saking beli widi-widiannya itu yang pilihkan sane duet iki nggih. Sane tiasa nurusang muali ring lan telepon 0361223361 nggih sanggre titiang Om Swastiastu.
2: Kidayu.
0: Agung Krisna titiang niki Agung Krisna.
2: Kena jagat mangke nampun usah Agung.

0: Inggih, sampun sarang sirereng titiang niki.
1: Siang Mbah Mangku Raja Pat.
0: Mbah Mangku Om Sastiastu Mbah Mangku.
1: Sastu tiang lungsur niki.
0: Oh, sedang ngelungsur, inggih.
1: Ini teman ados.
0: Ados, teman napi niki.
1: Bagus Wirata, nge.
0: Beli bagus Wirata, sedang napi.
1: Layang-layang.
0: Layang-layang, coba titik aja ngadungun. Di Bagus Wirate niki sanewenten balian sakti kulidaki cemburu buta merajane tresna sing kewales caplok meong megalang rindu.
1: Iya nah kan.
0: Nggih.
1: Nggih. Semua nggih Krisna.
0: Nggih. Iring.
1: Balawal yang siang
0: nggih. Iring.
1: Santi santi santi.
0: Inggih, matur suksema Mamangku Prajapati. Nggih, sami sampun nyarengin titiang ring siangne puniki. Selamat siang numun nggih, mo rai ring pasar Batu Kandik. Suksema niki sampun nyarengin kena rahayu niki nggih. Inggih rakalan rai sore mangkin temang numun ngiring piar sareng-sareng nggih, majare rakalan rai mulai yobas iki mulai sanggra titiang ring lan telepon 0361223361.

Kakak dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Tradisi Megebeg-gebegan. Tradisi unik ini berhubungan dengan ritual keagamaan Hindu yang digelar sekali dalam setahun di Catuspata Agung atau perempatan Desa Pekraman, Dharmajati, Tungkak, Munggel, Buleleng. Yang mana pada tradisi tersebut digelar, para seketruna atau pemuda desa akan memperebutkan kepala godel atau kepala anak sapi yang merupakan sarang utama saat menggelar upacara persembahan atau sesajian saat ritual mecaru yang bertepatan pada hari pengerupukan atau sehari sebelum hari raya Nyepi. Anak sapi tersebut dikuliti menyisakan kulit ari dan kepala godel sebagai sarang upakara yang dikenal sebagai bayang-bayang dan sebagai simbolis putekala yang akan dipersembahkan oleh pemuda desa. Pulau Bali memang memiliki banyak budaya dan tradisi unik, bahkan tidak semua orang tahu.
1: Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tema saking beli bagus wirata caplok meong. Sambil kepiar sang sarang-sarang ye. Muali kesarai titi agung krista rekelan Rai ring acara ngelilo ulangun. Muali titi buka gala on air. Ring lan telpon 0361-223361 ye. Sanggara titi yang om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Inggi, Rajeng, sarang sirah ring titiang niki.
1: Ring kekeran.
0: Kekeran, gong niang Sri. Puna piketra kena niki.
1: Asung cara kena, inggi. Raya besar, mungkin yang wau niki. Bosan ngelungsur.
0: Biratu, sampun mantap. Nge durusang menikmati lungsuran dumun tuh.
1: Iyan dadas yang gak lungsuran aturan ya mereka.
0: Mit ya ampun akeh telur berdua lungsuran. Aduh, dan telah mengajeng nanti.
1: Iya, nak kecap dan dadas lewat sampai jam 12.
0: Hingga
1: sampun tiang wisan ngeluncur wanginya ngisir wastro sampun benteng juga ngelantur ngisi pisang awenten madwe sampel lastro mulai benjang sampun mungkin mengharapkan benteng juga
0: Nggih.
1: Tunapigatren.
0: Becik-becik manten niki.
1: Nggih, sing karo mengki enak lantur nggih.
0: Iya, nggih.
1: Niki dicang ngarane magatro manten nggih. Tiang pulih munggah niki, tiang magatro majeng renteng enter ing studio sareng sami mengki enak ring perempat ing RRI. Jenten, jenten ada Weni, Santap, Duk Gerecita, Rahajen, Kuningan, Sarangsami, jenten, Duk Gerejerman, Dewan Yang Kisiawan, Dewan Yang Kirana, Rahajen, Mogi Kena, SKBB, Taler, Duk Ayu Sapustan, Kena Pijat, Mogi Kena, Weni, Wenten,

0: Rahajen, Gramanggu Sudani, Saler, Ratu Gusaji Bawo, Lung Yang Seri, Pak Yanarto, Pak Setmanjeng, Gramanggu Batur, Mimi Agus, Saler. Ini Gunggek Nisna, Menito Dumun, Sanjiosan, Mofi Kema, Semeton, Ngareng Lung Perempat, Sarang Sami. Ini Gunggek.
1: Gih.
0: Gala aturan si tiang pamit, tunggak ajang tugas, Om Santi, Om.
1: Inggi, matur seksama Niki Gunyang Sri, reng kekeran, ge, sandi sampunya rengin. Sandi tiasan durusang muali, reng lan telepon 0361-223361. Ye, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Tunggak Krishna.
1: Inggi, rahajeng Niki, Ibu Putri Manggis.
2: Inggih.
1: Aduh.
2: Enggak sarang gonggek mantan lo jodoh.
1: Inggih, mungkin takdir kita kenten.
2: Enggak, sih gonggek dari zaman gejor niku. Berkat dek nih, itu tuh Putih Nira yang memperkenalkan.
1: Oh, nggih.
2: Pun api gonggek, sampun kelas tuh me.
1: Aduh, Kang Yang niki alon-alon men ngajeng wajak tiga mantan doh.
2: Mantan lebih satu dongge. Nanti siang berdua.
1: Oke.
2: Dengan tu Aji nomaden.
1: Oke, enten iya nggih.
2: Tapi mangkin cuaca niki yang pun mulai panas.
1: Ah, menyala pokoknya niki.
2: Iku nggih. Kan mang deten suwe nuna tembang mantan
1: nggih. Tembang napi niki?
2: Selem-selem manis.
1: Selem-selem manis, okey.
2: Manggu sesuai sarang yang request.
1: Biratu. Ah, yang penting. Oh, yang penting sampun wenten tu aji. Nek nyayangin tu.
2: Nanti gongge, ini ke megatru sarang sami, sana mirang raina mangkin. Menawi ampun mulai istirahat usan. Banten mesti tentang gongge. Maaf sekarang gongge sekeluarga rahajang siang. Om Santi.
1: Inggi mater seksama niki inggi. Hau Ibu Putri Manggis ke sani sampun nyarengin kena rahayu rajang mesandekan kenten nge sinabi menikmati lungsuran. Napi jak wenten nggih, napi jak rake-rake kenten nggih durusang sampun iki dinikmati sambil nyantai lah kenten iki nggih. Inggih rekalan rai sare mangken buka titiang mali siki penelpon neh ning lan telepon 0361223361 nggih sampun itu sedhi nyarengin nggih Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Inggih selamat siang sareng sire ring titiang niki.
3: Selamat siang. Rahajang gongge.
1: Nggih. Sira niki.
3: Yang Kak Nadia saking Kukuh Marga.
1: Kak Nadia Kukuh Marga Biratu. Punapi niki? Sampun ngajeng niki siang-siang nih.
3: Sampun.
1: Sampun gongge. Oke, ten ngwedang sampun berarti ten ngenten ya.
3: Mampun jangkep luar biasa,
1: gongge. Oh, aduh, makin tinggal berlayar ke Pulau Kapuk gen sampun niki. Nggih, durus iki.
3: Iki tiyana melali niki sikani ya.
1: Oh, kenten nggih raja melancaran nggih.
3: Nggih. Rahajan gongge.
1: Nggih, seksama.
3: Ampun usan kenten matur-atur
1: sampun nggih. Sampun.
3: Punapi topik niki.
1: Aten menenten topik, punapi jagi ngarsang tembang utawi megatro manten niki.
3: Nggih, megatro ke mantan. Heeh. Kenten tembang saran nyarang kan tiyang gunggung nggih.
1: Nyarangin manten nggih.
3: Yang penting gunggung nggih kena.
1: Nggih, sungkara sami kena.
3: Arang di tiyang polis gunggung nggih.
1: Oh, kenten nggih ten punapi.
3: Nggih arang-arang mesti di tembang warga.
1: Ampun ten ngambil dinas malam titiang niki
3: nggih. Eh, ampun mungkin kentan bayu kentan ge.
1: Nggih.
3: Heeh. Nggih rahajang. Nggih, salam rahajang sareng sami
1: temeton.
3: Ring perempat. Heeh. Mugi-mugi kena sareng sami. Ampun bintang. hari raya agama Hindu nampak Mekah ni kenten gue
1: ingge
3: gue ingge ingge ini temang nyarangan ke mantan tu
1: ingge
3: tidak ngelusur mau pamit
1: miring
3: Om santi o.
1: Ingge, mater suksa banik ingge. Ha, napi wasane Kak Nadia sambut nyarangi. Sedemangin teman-teman rakalan rai. Salam-salam manis saking beli Eka Jaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya balik. Suara budaya balik.
4: Rakyat terakhir, Rory Kudemu titiknya rengin ide dan nyering acara ngelila ulangun game lagi bos ring jam kali siang Susan gak terbali. Titik pacak buali nyaringin ide dan ring sesi acara suara budaya Nusantara lokal Bali. Tetap berempat RRI dan pasar suara budaya Bali.

Raga dan Rai komitmen untuk meningkatkan kualitas pemberitaan olahraga khususnya sepak bola terus diperkuat melalui penyelenggaraan Kick-off Journalism Camp 2026. Pelatihan jurnalis peliput sepak bola yang digagas oleh komunitas jurnalis sepak bola Nusantara. Ketua Pelaksana di Viandra kepada RRI Denpasar menyampaikan kegiatan pelatihan jurnalistik yang diikuti oleh 30 peserta dari wartawan dinilai menjadi instrumen penting dalam meningkatkan profesionalisme wartawan mulai dari kemampuan peliputan, penulisan berita, verifikasi informasi hingga pemanfaatan teknologi digital dalam produksi konten olahraga. Diviandra menambahkan pelatihan yang ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik jurnalisme olahraga. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesarengan ditia Agung Krisna Rekalan Rai nyarengin ide danis sane mangkin pasti ka kantun untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik kering sesi acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali. Nah, Rekalan Rai, reng siang ni puniki, tiasan titiang ibu Rekalan Rai untuk teman-teman pebali. Titiang telur ngudar, segi informasi, ngeninin, inik, nyepi, dresta, reng desa, adat subuk, kenten nge, pindah ke momentum pengendalian diri, lan penyucian, ritat kala jagi nyanggre puja wali. Nge, nah, masyarakat desa adat subuk, kecamatan Busung Biu Buleleng, niki rutin ngelasana yang tradisi nyepi, dresta, pindah ke bagian saking warisan leluhur, yang syarat makna filosofis. Nah, tradisi sane kelasana yang ritat kala jagi nyanggre puja wali ringkayangan desa ritat kala purnama kapat puniki kenten nggih nenten wantah dimaknai pindah ke penghentian aktivitas sehari-hari sake wantan taler dada sarana penyucian diri lan penguatan keharmonisan kehidupan sejangkapnya nih Rekalan Rai malah jebas jagi udah ritiang informasinya nih.

Acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Ge, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Ge.
1: Daun apa namanya ini, Bu?
0: Ini daun endongan, Ge. Tolong sekalian daun kayu tula itu, Ge. Nah, ini semua

Rekalan Rai pemirsa program 4 Terari dan Pasar Suara Budaya Bali. Kantor kesarangan Titi Agung Krisna Rekalan Rai nyarangin ide dani reng sesi acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali. Kantos puputne jam 3 sore Bali cepas nikinge. Titi yang medar informasi ngeninin indik nyepi draster reng desa adat Subuk Kecamatan Busung Biu Buleleng sani rutin kelaksanayang ritat kala jagi nyangre pujawa Bali ringkayangan desa ritat kalau purnama kapat kentengi namanut parbekal desa Subuk Ketut Suliade Kusana sekadi sana titiang kutip saking baliexpress.com mausang yening nyepi drasta punika pinake momentum penting nikingge sani dahat membuat pisan menjaring masyarakat irike pemekasnya nih manunnya sideng ngelaksanai introspeksi diri melarapan untuk ngelaksanayang catur berata penyepian inggian punika amati geni amati karya amati lelungan lan amati lelanguan. Dadasnya niki nyepi drasta puniki ngicenin edukasi kenten nggih menjaring masyarakat irike maknane sida mengendalikan diri, menenangkan pikiran, talar membersihkan batin saking pengaruh negatif. Kenten nggih nak melarapan pengendalian diri puniki krama desa dipersiapkan secara spiritual ritat kala jagi nyanggre pujawali ringkayangan desa. Nah, ngelantur rekalan rai tradisi puniki taler dados wujud nyata pelaksanaan ajaran Hindu sane menekankan keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, taler alam lingkungan. Nah, ritat kaleng laksanayang nyepi dreste puniki aktivitas sane berpotensi menimbulkan kebisingan utai gangguan terhadap lingkungan dihentikan. Dadosnya tercipta suasana yang lebih tenang dan penuh kesadaran spiritual.

Upacara pewiwahan atau mesakapan. Pewiwahan atau mesakapan adalah tradisi adat perkawinan Hindu di Bali, di mana dalam pernikahan menurut orang Bali disebutkan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, tetap pagah ring tresna sejati dan selalu setia terhadap janji dan kata hati, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah yang nantinya dipenuhi kasih sayang seorang istri harus bisa memberikan kekuatan untuk dapat mendukung suaminya. Suaminya juga harus bisa membuat wanita atau istrinya merasa nyaman dan terlindung saat berada di sampingnya. Wiwaha juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan perkembangan spiritual antara lelaki dan wanita, adalah merupakan belahan jiwa yang melalui ikatan pernikahan dipersatukan kembali agar menjadi manusia yang seutuhnya, saling mengisi dan melengkapi, saling percaya, saling mencintai, saling memberi dan menerima, dan saling bertanggung jawab secara sama rata, saling bersumpah untuk selalu setia dan tidak akan terpisah. Pawiwahan atau pernikahan adat menurut orang Bali pada hakikatnya adalah upacara upasaksi kepada Ida Sang Yang Widiwasa dan Tuhan Yang Maha Esa, dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami istri dan juga merupakan pengesahan karena melibatkan tiga saksi, yaitu buta saksi yang dilambangkan dengan upacara membiakala, dewa saksi dilambangkan dengan upacara membecati, natap banten pewahan dan mepiuning di sanggah atau pemberajan, dan manusia saksi dengan hadir

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rakelandrai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tigang dasa 3 menit sampulau saking jam kali siang. Mulai kisaran titik Agung Krisna Rakelandrai reng sesi acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali. Titik yang kantor ngadar informasi ngeninin indik nyepi dreste reng desa adat subuk Buleleng. Kenten nge busumbiu Buleleng. Sani rutin kelaksanayang ritat kalau jagi nyanggre puja wali ringkayangan desa ritat kalau purnama kapat. Kenten nggih. Nah, Rakelandrai kebawasang tradisi puniki pasti ke taler mempunyai peranan penting nggih mangdane sida memperkuat persatuan lan kebersamaan masyarakat desa adat subuk samian krama niki menjalankan nyepi dreste puniki tanpa memandang status sosial maupun latar belakang. Kenten nggih dadosne tercipta rasa solidaritas yang kuat. Nah, tiasan pinaka penyucian diri nyepi dreste puniki taler pinaka bentuk penghormatan kepada alam ritat kala aktivitas dihentikan alam diberikan ruang untuk beristirahat dan dosne keseimbangan hidup dapat tetap terjaga. Nah, Rakelandrai tradisi puniki boyojo wantas sekedar warisan budaya nggih saki wanten taler dados media memperkuat nilai gotong royong persaudaraan lan identitas adat sanes sampun diwariskan oleh para leluhur nguni. Nah, dosne niki kantos mangkin tradisi puniki dilaksanayang turun temurun oleh masyarakat desa adat subuk kecamatan Busung Biyu Buleleng. Ngelaksanayang rutin tradisi nyepi dreste puniki ritat kala jagi nyanggre pujawali rekayangan desa purnama kapat.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih dengan awak, ini sih ada dengan obat segar. Cuma dini kan Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini supaya Raga, nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal sih, si Haji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Nah, kelan raya diwawu sama nudar titiang informasi ngeninin indek nyepi drester yang desa adat subuk busung biu buleleng. Gesan mungkin majari ide dani sana menawi tejagi melancaran ke pesta kesenian Bali ring taman budaya arsen tertian pasar melejebas ring jam 5 sore ring gedung kesirar nawa niki wenten kegiatan utsawa utawi parade pelegongan klasik khas sekugong pelegongan sekar ganjire desa sesandan kecamatan Tabanan duta Kabupaten Tabanan, sekegong Waje Suara, Banyarwangaya Kaja, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Duta Kota Denpasar. Lantara kelandrai ring jam setengah kutus wengi ring kalangan Madya Mandala, wenten kegiatan rekasa dana utawi pegelaran kecak Ramayana Titi Situ Bande, sekecak Girang Bawening Duta Banjar Angasari, Desa Unggasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Lan ring jam pitu wengi ring kalangan Ayodya, niki wenten rekasadana, pegelaran kesenian tradisional Sanggar Tari dan Tabuh, Prabe Sumarejaya, Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi Duta, Kabupaten Badung.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Rekan rantai rawa riki rumah ditiang nyarengin ide dani ring rahin dan dimakin nge malik jebas wentan beli gede dutas ni pacang lanturang acara-acara ring perompat kantas puputnya jam kutu sungi nuna sampuran menawita wentan iwatur ditia ritat kalangin terang acara rahin dan dimakin sada bangin ditia Agung Krisna Nusermo pamit puputang ditiang untuk para mesanti Om Santi, Santi, Santi Om.

Selamat sore rakan rai umat Hindu di Bali. Hari ini merayakan Hari Raya Kuningan sebagai penutup rangkaian Hari Raya Galungan. Penyuluh Ahli Madya Kementerian Agama Kota Denpasar Inyoman Arya mengatakan Kuningan menjadi momentum untuk memperteguh kemenangan Dharma atau kebenaran atas adharma atau kejahatan dalam kehidupan. Diingatkan selain melaksanakan persembahyangan dan persembahan upakara umat, hendaknya memahami makna filosofis yang terkandung di balik setiap simbol upacara. Inyoman Arya menambahkan dalam tradisi Hindu di Bali, seluruh rangkaian niatnya pada Hari Raya Kuningan dianjurkan selesai sebelum pukul 12 siang. Karena secara spiritual hal tersebut diyakini selain sebagai saat Sang Yang Pitara kembali ke alam leluhur setelah memberikan anugerah kepada keturunannya, juga menjadi pengingat agar manusia tidak dikuasai sifat tamasika kala yang melambangkan kemalasan dan kelalaian. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Tradisi memunjung. Memunjung merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan membawa persembahan ke setra atau kuburan tempat sanak saudara yang masih dikubur. Memunjung biasanya dilakukan pada hari raya Galungan, Kuningan maupun Pagarwesi. Namun, tradisi memunjung untuk hari raya Pagarwesi biasanya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Umat Hindu percaya ketika seseorang meninggal dunia dan masih dikubur di desa adat setempat, maka rohnya masih dalam kekuasaan Sang Hyang Prajapati. Dengan kata lain, rohnya masih berada di sekitar tempat dikubur. Karena itulah, umat Hindu di Bali menjalankan tradisi memunjung dengan membawakan sejumlah persembahan berupa makanan dan diletakkan di atas kuburan keluarga yang telah meninggal. Uniknya, persembahan yang dibawa berupa makanan maupun minuman kesukaan orang yang telah meninggal tersebut. Tradisi memunjung dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal. Selain itu, memunjung juga menjadi ajang silaturahmi keluarga selama hari raya.

0: Om Swastiastu, Mbok Kade.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kade, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kade sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: Halo, halo, halo. Rekan Rai sekalian, udara langsung nih dari Jalan Hayamuruk nomor 70 dan Pasar. Rekan Rai masih ditemani oleh 106,4 MHz Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Rekan Rai Rahajeng Rainan Jagat Kuningan ge. Semoga Rekan Rai selalu sehat nih dan diberikan kebahagiaan dan serta bisa berkumpul dan bercanda ria dengan keluarga sekalian ye. Nah, kembali lagi nih bersama Gede Duta di acara Pro Dangdut edisi Sabtu ye. Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Nah, Keren Rai, hari ini Pro Dangdut, ya Pro Dangdut spesial Niki, karena kita akan dihibur ini dengan penampilan dari grup dangdut Amartya. Nah, Keren Rai sekalian sudah siap digoyang nih. Nah, kita saksikan penampilan dari grup dangdut Amartya.
1: Selamat sore Rekan Rai Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kembali jumpa bersama Dede Mahendra yang akan menemani tengah ruang dengar Anda dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sahabat Budaya, di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, tentunya Dede akan ditemani oleh bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang cantik-cantik. Siapa lagi kalau bukan bersama Amartya Group. Di kesempatan sore hari ini, Rekan Rai Sahabat Budaya, kita akan berdendang sampai tuntas nanti pada pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Baik, Rekan Rai Sahabat Budaya, langsung saja untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini, langsung saja kita akan panggil Mas Tio yang akan membawakan lagu dengan judul Gadis Malaysia.

luar biasa sekali. Baik, langsung saja kita akan panggil Fitri. Di kesempatan sore hari ini akan membawakan lagu dengan judul Men.

Baik, langsung saja kita akan panggil Adit di kesempatan sore hari ini. Akan membawakan lagu dengan judul Seperti Mati Lampu.

Ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Kita lanjutkan panggil Bang Raka yang akan membawakan lagu dengan judul Perahu Layar.

Baik, lagi sahabat budaya yang masih bergabung bersama kami di 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali. Dimanapun Anda berada, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dengan alunan lagu-lagu dangdut. Tentunya di Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Kembali kita panggil Ayu yang akan membawakan lagu dengan judul Karena Susayang.

0: Terima kasih.
1: Baik, kembali kita panggil Tio. Di kesempatan sore hari ini kembali akan membawakan lagu dengan judul Setetes Air Hina.

Rakan Rai, Kementerian Pariwisata utawi Kemenpar meluncurkan kampanye liburan cara baru Estek di Indonesia aja menyambut momen liburan sekolah 2026 ini. Adnya Tama, Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Nia Niscaya mengatakan kampanye tersebut mengajak masyarakat mengeksplorasi destinasi wisata domestik di sekitar tempat tinggal masing-masing tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Dijelaskan hal tersebut menjadi pilihan ideal bagi keluarga yang ingin menikmati liburan berkualitas dengan biaya lebih terjangkau, namun tetap menghadirkan pengalaman berkesan. Nia Niscaya menambahkan kampanye liburan cara baru hashtag di Indonesia aja tersebut sekaligus menjadi strategi untuk meningkatkan pergerakan wisatawan Nusantara selama musim liburan serta memperkuat ekonomi daerah melalui sektor pariwisata dan pelaku UMKM. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

swastiastu, Ong Awi Genemastu, Namo Sidem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Namo Buddhaya. Witetong Tien, salam kebajikan, Rahayu, salam kerukunan. Galungan adalah momentum mulia bagi kita semua untuk merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Dalam bingkai moderasi beragama dan toleransi, perayaan ini menjadi pengingat erat bagi kita di Bali untuk terus merawat Nangun Satkerti Loka Bali. Ratu Ida Panglingsir Agong Putra Sukahet, selaku Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, dan juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia, beserta seluruh jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada umat Hindu dimanapun berada. Mari kita jadikan spirit Galungan dan Kuningan ini untuk memperkuat tali silaturahmi, sima krama kita, saling menghormati perbedaan, saling menerima perbedaan, dan bahu-membahu membangun Bali, Indonesia, bahkan dunia yang rukun dalam keberagaman. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa, Ista Dewata Sami, Betara Kawitan Sami, Kantos Sang Panca Mahabhuta, senantiasa melimpahkan kepada kita semua kerukunan, kerahayuan, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Semoga semua umat berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Sanjay, salam kerukunan. Rahayu, rahayu, rahayu. Ong, santi, santi, santi, ong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Luar biasa sekali. Kembali kita akan panggil Bobby. Di sore hari ini akan membawakan lagu dengan judul Nasib Pengamen.

Oke, kembali kita akan panggil si cantik Ayu yang akan membawakan lagu dengan judul Rungkat. Yuk kita dengarkan bersama-sama.

0: Sehat.
1: Kembali Adit akan membawakan lagu dengan judul Bujangan.

Luar biasa, semakin sore semakin bergetar tentunya bersama Amartya Group. Dan sahabat-sahabat, kawan-kawan, rakelan rai tentunya jangan pindah frekuensi di 106,4 FM per 4 Suara Budaya Bali. Langsung saja kembali kita akan sambut Gung Arina yang akan membawakan lagu dengan judul ABG Tua.

0: Masa Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Ngidu. Ngidu adalah aktivitas duduk-duduk untuk menghangatkan tubuh dekat bungut paon atau tugu perapian di dapur. Ngidu biasanya dilakukan pada pagi hari saat udara terasa dingin dan penuh embun. Di daerah pegunungan pada bulan-bulan tertentu, ngidu sering juga dilakukan sore atau malam hari. Biasanya dilakukan sambil memasak air, menenak nasi atau sembari ngobrol santai minum kopi. Warga di desa-desa di Bali, kebiasaan ngidu atau dibungut paon jadi rutinitas tak resmi setiap pagi sebelum sarapan

0: beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, Maide kapeng.
2: Bermulai acara dogan gantal weh.
3: Mai.
0: Ya, sajo.
2: Salamnya modogen di boh. Beli nyoman yuk kangkung.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Luar biasa sekali. Kembali kita akan panggil duo Rara yang akan membawakan lagu dengan judul Wulan Merindu.

0: kasih.
1: Baik, luar biasa sekali. Kembali kita akan panggil Tio dan Fitri alias TV yang akan membawakan lagu dengan judul Kerinduan.

0: Martia, gak kaleng-kaleng.
1: Kembali, duo Rara akan membawakan lagu dengan judul Rekayasa Cinta.

Kira kalian Rai, kembali kita akan panggil all artist dari Amartya Group di kesempatan sore hari ini yang akan membawakan lagu dengan judul Mari Berjoget, dan sekaligus juga menutup perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Rakalan Rai sahabat budaya, terima kasih untuk atensinya sudah bergabung menemani kami di kesempatan sore hari ini. Dan juga tak lupa Dede ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan, sahabat-sahabat dari Amartya Group yang sudah berdendang, bergoyang, beriah, bergembira menemani Rakalan Rai di udara. Oke, terima kasih semuanya, seluruh kerabat kerja yang bertugas di kesempatan sore hari ini. Undur pamit, dan saya Dede Mahendra. Kami akhiri dengan Prama Santi, Om Santi, Santi Santi Om, Bapak.

Akan Rai Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam kelanjutan pemeriksaan maraton kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS tahun 2022 hingga 2026, pihaknya membongkar nominal uang setoran ilegal yang dipatok bervariasi mulai dari Rp100.000 hingga Rp2.5 juta untuk setiap loket pelayanan. Dijelaskan penyelidik berhasil memetakan rincian tarif haram yang wajib disetorkan oleh para pelaku usaha biro jasa jika ingin urusan keimigrasiannya lancar berdasarkan keterangan saksi. Budi Prasetyo menambahkan hambatan yang sengaja diciptakan oleh oknum petugas loket tersebut seperti kitas, kitab, izin tinggal kunjungan dan POA untuk para turis asing, dan jika biro jasa tidak memberikan uang tambahan tersebut, maka berkas pengajuan bersangkutan akan langsung digantung dan tidak akan digubris ke tahap sistem selanjutnya. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: swastiastu. Salam mahotama, jaya. Inggih Ratu Widodani sarang sami sane Wangyang Kitiang. Kitiang Bupati Klungkung Imadi Satria.
1: Kitiang Wakil Bupati Klungkung Cokode Gede Surya Putra.
0: Nangganin pemerintah Kabupaten Klungkung Ringgalahi Bucek Puniki Lugerayang Kitiang Aturang Rahajang Nyanggre Rahine Galungan Miwah Rahine Kuningan Majang Idedani Sarang Sami Sane Megamehin.
1: Dumugi Ide Sangyang Pramekawi Icinan Kerahayuan Mawastu Sida Laksanayang Dharma Agama Miwah Dharma Negara.
0: Ngiring Ruruh Kasusuman Jayaning Dharma Puniki Antuk Pincapang Sarade Bakti Nyujur Jagat Klungkung Sani Mahutama. Inggih punika Klungkung Sani Maju Harmonis Tentram Lan Makmur. Om Santi Santi Santi, Santi Om. Salam Mahutama. Jaya.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyingaang kala derai derai.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu Rajeng Suring Rekan Rai Muali Nyarangin Ring Frekuensi 106,4 MHz Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ring Rahina Mangkin Rahina Sanis Cara Warsa 27 Januari Duang Tali 6 Likur Puniki Muali Kecunduk Sarang Titiang Gede Duta. Nah, di duta pacang nyaringin akan rai niki ngawit jam 5 kantos puputnya di duta bertugas singgalah jam 7 sanje. Ya, akan rai sarang sami rahajang niki rahajang rahina suci kuningan gih mang de sarang sami semeton sarang sami niki pulih kerahyuan dan kerahajengan. Nggih dumugi sarang sami semton sarang sami niki bisa berkumpul sarang sanak saudara nggih dan juga keluarga tercinta tentunya. Nggih sane mungkin kita berjumpa lagi ring acara Lingsir Sanjang nggih sane mungkin pacang menyajikan informasi terkait dengan destinasi wisata ring Bali. Nggih. Akan rai pindah ke pengawet deduta niki asiki tembang katuran deduta saking beli widi-widiana judulnya nih Sabar Berjuang. Ngiring piar sayang.

Tari rejang yaitu tari tradisional Bali yang memiliki gerakan sederhana dan lemah gemulai. Tarian ini dilakukan secara kelompok atau massal di halaman pura saat berlangsungnya upacara. Tari rejang dapat diiringi dengan gamelan gong kebiar atau gong gede. Tarian tradisional ini dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan status sosial penarinya, antara lain tari rejang dehe, yaitu tari rejang yang ditarikan oleh remaja putri. Rejang renteng adalah tari rejang yang ditarikan oleh ibu-ibu atau perempuan yang telah menikah dan dalam pementasannya ditarikan dengan saling memegang selendang. Jenis tari rejang yang lainnya adalah tari rejang ondo padi, rejang galuh, dan rejang dehe.

0: Sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Akan lagi kantor serangin perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Akan lagi sana makin umat Hindu Bali akan lagi merayakan Hari Raya Kuningan. Dan tentu saja sana benjang kita akan merayakan Hari Raya Umanis Kuningan. Nah, sekali biasa kan rai ring Umanis Galungan pasti ke kita ingin nggih berjalan-jalan iki meslihan sareng dengan keluarga. Nah, sedih makin Duta Pacang memberikan rekomendasi niki nggih rekomendasi tempat atau destinasi wisata sane bisa kan rai kunjungi ring Umanis Kuningan dengan keluarga makesami. Nah, destinasi wisata puniki bernama Bali Safari and Marine Park, yang terletak di Gianyar, Bali.

Bali Safari niki merupakan kawasan konservasi modern ya, yang memadukan kebun binatang terbuka dan juga taman wisata air menjadi satu destinasi wisata yang ada di Bali. Nah, berbeda dengan kebun binatang lainnya, Bali Safari dan Marine Park puniki mengurung satwa di dalam kandang ini. Bali Safari niki membiarkan hewan hidup bebas di habitat buatan yang menyerupai alam aslinya.

Nah, Balisa Pari dan Marine Park Niki duta rekomendasikan untuk Akan Rai dan keluarga Niki. Karena tentu saja ring Bali Safari Niki wenten wisata edukasi nggih. Di mana alit-alit puniki dapat belajar niki tentang satwa-satwa langka serta ekosistem laut secara nyata nggih. Jadi bisa melihat langsung genderang-genderang rai. Saya Nike ring Bali Safari Niki memiliki wahana yang cocok untuk segala usia nggih, mulai dari balita hingga lansia. Nah, selain punika fasilitas nggih ring Bali Safari puniki sangat lengkap nggih. Di mana satu tiket masuk puniki umumnya sudah mencakup seluruh wahana atau kegiatan wisata hingga pertunjukan kerajaan rai yang ada di Bali Safari serta Marine Park puniki. Nah, selain punika ring Bali Safari puniki seluruh interaksi satwanya nike aman nggih dan standarnya nike internasional. Ingat kan rai mesantakan dumun melebuas di utama cangwali niki nyarangin rekan rai.

0: Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.

106,4 MHz sekali lagi Kantun Sarangin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nah, kali ini memawali niki membawasan Inde Bali Safari Sarang Marine Park sane wentan ring Gianyar Bali nggih. Nah, kali ini selain kita niki bisa melihat hewan-hewan seperti gajah, jerapah, singa, harimau juga nike secara langsung dan bisa juga menggunakan tram khusus nih. Nah, ada beberapa niki, beberapa atraksi yang bisa kedan rai saksikan niki bersama dengan keluarga nih. Nah, yang pertama Nika ada Tiger Presentation, yeh, di mana Niki kegiatannya menampilkan kekuatan alami harimau Sumatera, yeh, saat memanjat pohon, melompat serta berenang. Selain Nika, dalam pertunjukan Niki disisipkan pesan mendalam mengenai pelestarian, yeh, pelestarian dan sejarah punahnya harimau Bali. Selain Nike, wentan juga Niki wisata edukasi Elephant Education Presentation nih. Di mana Niki lebih ke drama teatrikal yang menyentuh menggunakan gajah juga nih, yang di mana hewan gajah Niki ikut berperan serta dalam drama teatrikal pun Niki. Nah, lalu ada Animal Education Presentation Niki. Biasanya Niki menjadi pertunjukan pembuka yang sangat ramah anak Niki. Dalam penampilan Niki menampilkan kelincahan berbagai mamalia kecil dan juga burung-burung eksotis sekadang lagi, di mana anak-anak Niki dapat melihat burung-burung yang terbang rendah nih di atas kepala penonton dan juga mempelajari pentingnya untuk menjaga kelestarian alam guna agar hewan-hewan yang mereka lihat tersebut tidaklah punah. Nah, kemudian ada juga Niki Dolphin Show nih. Niki terletak di areal Marine Park-nya. Niki pertunjukannya menampilkan kecerdasan hewan lumba-lumba pun Niki nggih. Lalu Niki wenten Niki teater kolosal Niki yang bernama Bali Agung Show nggih. Nah, meskipun Bali Agung Show Niki fokusnya pada seni teater manusia atau pertunjukan budaya megah nih berkapasitas ribuan penonton, Niki sangat unik karena melibatkan puluhan satwa asli nih seperti gajah, kambing, dan burung-burung nih.

Nah, selain bisa melihat hewan secara langsung dan juga menyaksikan pertunjukan edukasi, Akademi Rai juga bisa Niki melakukan feeding genten nggih atau memberi makan dan juga mengelus satwa yang jinak nggih serta tentu saja berfoto bersamanya. Ingat Kang Rai, mesanakan nemun melebas di utara pacang muali niki nyarakin Kang Rai, tetap setia ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Upacara Ngaru. Upacara Ngaru dilaksanakan oleh warga Banjar Medura Desa Pekraman Intaran Desa Sanukau. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasi Karo sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang Upacara Ngaru dilaksanakan pada Purnamaning Sasi Kepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaru sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini.

Cuan berbakti kepada ide sang yang dewasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau dewa yang menguasai lautan, dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amarta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan amarta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngentangin, dilanjutkan dengan upacara ngaru atau inti upacara, dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Akan Rai, Kantun Sarangin, Pempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Yeh, mewali niki bawasan Inde dengan Bali Safari. Yeh, dan Marin Park, Sanewenten Ring, Gianyar, Bali. Nah, niki ya kide tips nih jika kalian rai tertarik niki mengunjungi Bali Safari bersama dengan keluarga ring benjang nih ring rahine umanis kuningan puniki. Nah, saat yang pertama niki deduta sarankan kalian rai untuk pesan tiket secara online nih. Niki dilakukan untuk menghindari antrian loket ring Bali Safari. Selain Nike, rakan Rai bisa Niki datang di pukul 9 Wita Nge, di mana tepat saat Bali Safari ini buka di 9 Wita, agar agenda liburan rakan Rai menonton dari satu panggung ke panggung lainnya tidak tertinggal, dan rakan Rai memiliki banyak spare waktu Niki untuk menikmati Bali Safari. Nah, selain Nike, selalu ambil brosur peta dan juga jadwalnya, supaya kalian Rai tidak mengajak keluarganya Niki berputar-putar ring area Bali Safari. Selain Nike, diduta sarankan kalian Rai untuk memakai topi dan juga tabir surya nggih atau sunscreen, karena ring Bali Safari ini ke agak panas nggih, dan juga bawalah air ke Denrai karena jalannya agak panjang puniki. Nggih Kang Rai, itu dia informasi yang dapat kita sampaikan terkait dengan destinasi wisata Bali Safari dan Marine Park. Gimana Kang Rai, apakah tertarik niki untuk mengunjunginya ring Rahena Benjang, ring Umanis Kuningan. Nggih Kang Rai, tetap setia ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pina kewetu ning kare pasir ranggalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

Pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah

sang sanenen dan nyakitin nyikse miwah ngemademin sarwo murip make sami sane pinake pikayun sane pinake tetujon ring kehuripan pacang gelis kepulihang durmaning pacang doh sak.

снасти от дрозди. У русах по реке ракитов.

megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Lontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hingga Kang Rai, sahabat budaya, wawu sampun kita ikuti persembahyangan Puja Trisanya. Akan Rai, umat Hindu sedharma, ngeh mugi-mugi dasang yang widiwasa ngecenin kerahiwan lan kerahajengan. Tetap satya Ring Pro 4 RRI Denpasar.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Kalian Rai, tadi sudah kita ikuti ibadah Azan Maghrib. Semoga kalian Rai selalu diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

0: Dulur sasana, seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
1: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
0: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
2: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
3: Perang ya?
4: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
3: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
4: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
3: Oh, judi. Tak baik.
5: Kalau judi online gimana ya?
3: Kalau judi di HP itu boleh gak?
4: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
5: Oh, makanya.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Santen miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasaran kalah kadimakin bentan sawitra menika sami bentan naoman jero we
2: ditian ji
1: mbok tiange
3: saking ten bersidang meklu mertimpu tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106,4 MHz akan lagi Kantun Sarangin Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kantun Sarangin Gedudutan Kiring acara Lingsir Sanje sane mangkin pacang menyajikan informasi terkait dengan adat istiadat sane wenten ring Bali. Nah, kan rai ring rahine suci kuningan puniki wenten sebuah tradisi yang dilaksanakan iki bertepatan dengan hari suci kuningan puniki yang ada di Tabanan kan rai. Nah, tradisi tersebut bernama tradisi mesyuria. Nah, tradisi Masyuriak niki dilaksanakan tepat pada hari suci Kuningan. Biasanya nike dilaksanakan sekitar jam 9 pagi hingga sebelum pukul jam 12 wita. Nah, tempat dilaksanakannya tradisi puniki adalah di Banjar Bongan Gede, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Bali. Nah, kemarin tradisi Masyuriak puniki merupakan ritual adat berupa melempar uang ke udara yang kemudian diperebutkan oleh warga sambil bersorak-sorai. Nah, kata Masyuriak sendiri berasal dari kata dasar surya yang dalam bahasa Bali berarti bersorak atau berteriak bersama-sama.

Kang Rai, informasi puniki dituta kutip dari berbagai sumber. Nah, makna dan tujuan dari tradisi mersuyak puniki, yang pertama nika mengantarkan roh leluhur. Nah, umat Hindu ring Bali percaya roh leluhur niki turun ke bumi saat galungan dan kembali ke swarga loka saat kuningan. Nggih, tradisi mersuyak niki menjadi sarana mengantarkan kepergian para leluhur. Nggih. Nah, selain nike, tradisi mersuyak niki merupakan simbol nggih, simbol memberikan bekal perjalanan nggih bagi para leluhur menuju swarga loka. Selain nike, tradisi mersuyak niki merupakan simbol sukacita di mana para warga niki mengirimkan kembali para leluhur ke swarga loka ke dengan perasaan yang bahagia, riang gembira dan bersorak-sorai. Nah, selain nike, tradisi mersuyak niki merupakan salah satu bentuk wujud syukur para warga nggih atas rezeki dan perlindungan yang dilimpahkan oleh Ida Sang Yang Widiwasa. Nggih, kan Rai mesandakan dumun sejangkapnya ne pacang diduta bahas Malebos setelah tembang yang satu ini. Tetap setia Ring Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upacara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

Akan Rai Kantun Serangin Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih, Akan Rai muali bawasan indik tradisi Masurya dari desa Bongan Tabanan nggih. Nah, tradisi niki berasal dari Banjar Bongan Gede desa Bongan Tabanan. Nah, Akan Rai niki diduta kutip dari berbagai sumber. Ternyata asal usul tradisi Masurya niki konon tradisi ini telah ada nggih sejak zaman kerajaan Tabanan. Di mana awal mulanya tradisi ini dilakukan sebagai ritual tolak bala untuk mengusir makhluk-makhluk gaib nggih. Serta untuk memohon perlindungan dari Tuhan. Nah, di masa lampau nggih bekal kenten nggih, bekal yang dilemparkan nike murni berupa sarana pangan seperti beras dan juga koin kepeng. Nah, di masa modern seperti sekarang bekal yang dilemparkan berubah menggunakan uang rupiah kertas dan juga logam nggih. Nah, untuk tradisi Masurya niki nominal uang yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga. Nah, Akan Rai, tradisi Masurya niki merupakan bukti nyata di mana tradisi Ring Bali ini dikemas nih dalam suasana penuh kegembiraan dan sorak-sorai. Nggih, Akan Rai, segitu saja yang bisa kita sampaikan niki nih terkait dengan tradisi Masurya nih. Mali bos diduta pacang wali niki nyarang Akan Rai Ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu, inggih pamirsa ratu idalane malih iring titiang miyarsa yang gatre bahasa Bali saking pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sanekatur mina kadingane. Dinas Pendidikan Kepemudaan lan Olahraga Disdikpora Provinsi Bali mastikayang samian proses sistem penerimaan siswa baru utawi SPMB warsane mangkin praside memargi antar. Rekonstruksi kesenian sane sampun arang utawi langka ring Bali sa patut kemargiang medasar antuk data sane bece. Salian gatra inuncap taler katur makudang gatra mabuat tiosan. Inggih, pamirsa sane mangkin ditiang gede duta ngaturang gatra sejangkep nyane. Dinas Pendidikan Kepemudaan lan Olahraga Disdikpora Provinsi Bali mastikayang samian proses sistem penerimaan siswa baru utawi SPMB warsane mangkin praside memargi antar. Kepala Disdikpora Provinsi Bali Ida Bagus Gede Wesnawa punia ngodarang pidap-dap SPMB warsane mangkin sayan becik antuk ngunggahang tes kemampuan akademik. Hasil tes kemampuan akademik sane kawigunayang, sane pidap-dap SPMB warsane mangkin anggen nguningin momot SDM sane wenten ring Bali. Silih tunggilnya ne anggen nyegayang materi pembelajaran taler kesayagayang guru ring satuan pendidikan mangde praside ngawatuang SDM sane unggul. Gatre selanturnya ne penataan usaha puniki patut pulih pengeratian mangde praside ngirangin macet ring Bali. Usaha sane nenten kaimbangin antuk kawantenan genah parkir pastike praside mayus ring kemacetan santukan ngawi gunayang. Margine. Praktisi pariwisata Bali Inyoman Rute Ading wadarang nyabran usaha patut nguratiang kawantenan palemahannya ne. Taler sarana sane nukung genah irike. Dane ngudarang usaha sane dengan ngawi macet sepatutnya ne sampunan kapicayang izin.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekonstruksi kesenian sane sampun arang utawi langka ring Bali patut kemargiang mendasar antuk data sane becik. Mangdene samian kesenian sane kauripang punika praside tetah autentik. Dokumentasi punika dados dasar sane becik pisan anggen nyuga kawentenan warisan budaya sane sampun arang. Guru Besar Bidang Ilmu Musik Vokal ISI Bali, Profesor Dr. Desa Made Swarti Laksmi, ngodarang rekonstruksi patut karembe antuk sumber data sekadi foto, video, manuskrip, lontar, miwah, arsip. Manut dane samian proses punika patut kedasarit antuk bukti sane praside kepertanggungjawabkan, mangdene hasil rekonstruksi punika sekadi wangun aslinya ne. Gatre kapinguntat sasolahan Taman Penasar Komunitas Seni Wayang Sunar Banjar Dinas Besang Desa Ababi Kecamatan Abang Duta Kabupaten Karangasem praside ngibur para penonton Pesta Kesenian Bali ring kalangan Ratna Kande Taman Budaya Denpasar. Para seniman sane akehan para yuane praside nyolahan sasolahan sane memurde sekala niskala sane suksema nyane becik pisan. Koordinator seniman Taman Penasar Komunitas Seni Wayang Sunar Ide Wayan Pangsue Dharma ngodarang sasolahan sane kasolahang puniki ka anutang antuk bantang utawi patitis PKB warsane mangkin sane ngunggahin inde atme kerti jiwa sida parisuda. Inggih pamirsa wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane praside katur wengine mangkin. Di tiang gede duta kesangin pangrembaga terbalik lungsur mepamit. Puputan di tiang antuk para mesanti. Om santi, santi, santi, om.
1: Asa punika wau.

0: garu. Garu adalah peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah yang menggunakan bajak. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bokahan-bokahan besar yang harus diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu dibuat dari kayu yang digunakan untuk mengarahkan garu pada saat pengolahan tanah, sedangkan mata garu ada yang terbuat dari kayu ataupun besi. Cara penggunaan yaitu gagang garu dipegang dengan erat menggunakan kedua tangan, kemudian mata garu diarahkan pada tanah yang akan diratakan. Susunan mata garu yang ditarik ke depan menyebabkan bokahan-bokahan tanah yang telah dibajak menjadi lebih rata.
1: Keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
2: Dek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
1: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
2: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
1: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
2: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
1: Oh, gitu ya, Kak?
2: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
3: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar. Dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, kalau gitu aku telepon.

0: Platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: baru standar. Tari baris standar adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyot. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Komo. Komo merupakan jenis lauk pauk cair yang terbuat dari daging seperti babi, ayam, itik, penyu, dan lain-lain, kulit hati, dan bumbu. Komo biasanya dibuat saat ada upacara keagamaan bersama. Ini juga berlaku saat membuat lauk pauk lainnya seperti lawar. Komo digunakan sebagai hidangan atau sajian. Untuk mengonsumsinya, komo disajikan dengan mangkok kecil dan cara memakannya dapat dilakukan dengan mendekatkan mangkok ke mulut dengan tangan lalu meminumnya. Namun, ada juga yang mengonsumsinya dengan menggunakan sendok makan. Ada juga yang masih mengonsumsi komo ini secara tradisional, yaitu dengan mengepal nasi terlebih dahulu. Kepala nasi kemudian dicelupkan ke dalam cairan komo dan kemudian diangkat dan dimakan. Komo akan terasa lebih nikmat jika dikonsumsi dengan megibung. Megibung merupakan acara makan bersama yang terdiri dari 4 hingga 8 orang.

0: pendengar, tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan risiko stunting pada anak?
1: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
0: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
1: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
0: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
1: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
2: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Memasuki desa Petulu Ubud, sahabat budaya akan takjub dengan kehadiran ratusan burung kokokan yang menyerupai bangau putih bertengger dan berterbangan di pepohonan desa ini. Percaya atau tidak, burung kokokan ini sangat dikeramatkan oleh warga Petulu karena dipercaya bisa menghadirkan keberuntungan.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rekalan Rai Sanekantun Mesikian Rikiring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Punika wawu sampun piarsa yang sareng-sareng kawentenan tabuh pisan ciung wanare lan penyambutan bungan jaje. Sane mangkin rekalan rai ngelantur niki lila cita duene nggih, sane mangkin iring titiang. Pacang niki miarsa yang kawentenan tabuh petegak bebarongan srigat lan jatuware nggih. Rekalan rai pastika sampun uning sinareng sami nggih tabuh petegak bebarongan puniki. Wantah je silih seminggil gamelan Bali utawi jenis instrumen Bali kenten nggih. Sane niki dimainkan pinaka pembuka utawi pengiring niki sedurung pementasan tari barong utawi drama tari calon narang. Sringgat lan jatuware punika wantah je kekalih murde utawi judul kenten nggih. Gending klasik sane dibawakan ring tetabuhan petegak bebarong ring wengine mangkin. Sapunapi nika rekalan raing, iring piarsa yang dumun sareng-sareng.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Otonan. Otonan adalah upacara peringatan hari kelahiran bagi umat Hindu di Bali. Tujuannya bukan sekedar merayakan pertambahan usia, tapi sebagai bentuk penyucian diri dan ungkapan syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang telah diberikan. Otonan ditentukan berdasarkan sistem Pawukon, yaitu pertemuan Saptaware, Pancaware, dan juga Wuku. Karena siklus ini berputar setiap 210 hari, maka dalam satu tahun, seseorang bisa merayakan otonan sebanyak satu atau dua kali. Kata otonan sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni kata wetu yang artinya keluar, lahir, atau menjelma. Dari kata wetu menjadi weton, dan selanjutnya berubah menjadi oton atau otonan. Prosesi upacara otonan biasanya dipimpin oleh orang tua dengan sarana banten otonan. Seseorang yang telah melangsungkan otonan akan menggunakan benang putih di pergelangan tangannya. Ini menyimbolkan harapan agar orang yang dioton selalu menempuh jalan yang benar atau beneng, teguh pendirian, dan juga terlindungi secara spiritual. Tidak seperti ulang tahun Masehi yang bersifat selebrasi sosial, otonan bersifat spiritual. Fokusnya adalah untuk membersihkan batin dan memperkuat perlindungan diri secara niskala.

0: Diam! Yu! Bisa diam gak kamu? Renang, kelening, bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak, Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal, Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah, gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan, daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing, seperti bahasa Inggris, guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh menggambel. Titik.
2: Lo, ada apa ini, Bli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
2: Bli, semestinya Bli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Bli.
0: Arrah.
2: Bli, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Bli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Bli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz, Kantor Musik Yandriki, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekalan Rai Putri Kantor Nyarengin Driki, nggih nyarengin Rekalan Rai pasti kering wengine mangke niki. Bertepatan niki ring rahine jagat nggih rahine suci kuningan. Niki Rekalan Rai pacang iring titiang kalah jam sieu pun niki. Ring program rahine latri sane pacang niki kabuka ngeten nggih utawi kabunggah niki antuk drama legenda nggih. Wengine mangke Rekalan Rai wenten drama radio niki sane memurde Brahmana Durhaka. Giring piarsa yang dumu na sarang-sarang lan wesan puniki putri mewali malih nyarengin Rekalan Rai pastikan nikri ring kelanguan nggih malih jebos ring kelanguan dados Rekalan Rai nyarengin ring lain telepon 0361223361 dados pilih malih jebos nggih jagi megatre napi jagi nunas tembang genten nggih. Wesan punika ring galah jam dase nyantos jam solas wawu iring titiang nika ring kelanguan bernostalgia nggih. Nah, ring bernostalgia nika dados kadi biasa Rekalan Rai berbagi cerita kenten nggih. Mina poyanta niki cerita unik ring rahinane mangken kenten perayaan hari raya Kuningan dados malah jebos berbagi cerita sarang titiang lan semeton sanelianan. Ingga Rekalan Rai sampaikan sapun galah niki ring galah jam sia sane mangken giring piarsa yang dumun kawentenan drama radio sane memurde Brahmana Durhaka.

0: Ada seorang Brahmana yang saat miskin bernama Brahmana Dharma Swami. Dia sangat tekun dalam tapa. Walaupun miskin, tidak pernah telat dalam memuja. Suatu ketika, saat sang Brahmana bertapa, ada sabda dari langit.
1: Wahai anakku sang Brahmana, aku sang yang kawiwara mendatangi. Karena ketekunanmu dalam tapa, hari ini aku menganugerahimu seekor lembu jantan. Terimalah.
2: Ya, terima kasih Dewa.

0: Tiba-tiba, di hadapan Brahmana muncul seekor lembu jantan. Badannya gemuk, bulunya hitam pekat, dan itu dibawa ke pasraman. Sudah sebulan Brahmana memelihara lembu anugerah dewa itu, namun belum menghasilkan apa-apa.
1: Dulu Guru Wasista mendapat anugerah lembu putih yang bernama Lembu Nandini. Beliau peras susunya untuk menyambung hidup. Terus kalau aku dianugerahi lembu jantan, apanya yang diperas? Kecuali susah payah nyariin makan.

Setelah dia bisa, dia aku suruh mengangkut kayu bakar dan itu dijual ke pasar. Iya, itu dia.

0: Sang Brahmana pergi ke hutan mencari kayu bakar dengan membawa gerobak yang ditarik oleh sang lembu Nandaka. Kayu bakar itu kemudian dijual ke pasar. Memang, berkat karunia dewata, semakin lama dengan menjual kayu bakar saja, Sang Brahmana Dharma Swami kini menjadi kaya. Sapi-sapi jumlahnya ratusan telah dia miliki untuk membantu membawa kayu bakar ke pasar. Pada suatu hari, ratusan gerobak sapi membawa kayu bakar melintasi hutan Malawa menuju pasar. Sementara itu, Sang Brahmana menunggang kuda diiringi oleh pelayan.
1: Paman, paman, cepat buat tenda untuk bermalam di sini. Besok pagi kita akan lanjutkan perjalanan menuju pasar. Kudatinya sudah tiba itu, coba lihat. Ya, ya, sapi-sapi kita terdekat.
2: Baiklah, Brahmana.
0: Para pelayan mengambil sapi-sapi yang telah sampai, dimandikan dan dibawa ke tempat yang ada rumputnya.
1: Pelayan, jangan lupa ya, tenda dan pedartinya dikelilingi ranjau semua, agar pencuri gak berhasil dia di saat kita tertidur lelap.
2: Ya, Brahmana.
1: Oh, sapi-sapinya yang menarik kayu bakar sudah datang rupanya. Satu, dua, tiga. Mana lagi satu? Iya, lembu Nandaka belum sampai di sini. Di mana dia?
3: Ampun, Brahmana. Nanti juga sampai. Lebih baik kita istirahat aja dulu.

pagi telah tiba. Pelayan mulai terbangun dan menyiapkan sapi-sapi untuk berangkat. Namun, sang Nandaka belum juga datang sampai matahari di atas kepala. Sementara itu,

apalagi jalannya naik. Badannya yang dulu gemuk, sekarang sudah kurus. Nafasnya ngos-ngosan, menahan teriknya matahari. Membuat keringatnya mengalir deras. Apalagi haus dan lapar.

Oh, itu namanya Brahmana Dharma Swami. Dharma. Namanya aja Dharma, tapi kelakuannya sedikit pun tidak mencerminkan seorang Brahmana. Loba, tamak, pemarah, lupa dengan kewajibannya seorang Brahmana. Bahkan lupa dengan keadaannya yang dulu miskin. Bahkan untuk bisa makan pun dulu dia gak mampu. Jadi kaya seperti sekarang ini kan aku yang menyebabkan. Berkat membawa

miliki sekarang. Tapi aku tetap saja dibebani, bahkan dua kali lipat lagi.

Dari kejauhan, terlihat sang Brahmana datang dengan menunggangi kuda dan diiringi dua pelayannya. Buru-buru, sang lembu Nandaka merebahkan tubuhnya layaknya lembu rumput. Matanya dibelalakan, mulutnya mengeluarkan busa. Sang Brahmana lalu

0: Kau, Yil, cepat lepaskan kundalinya. Sirami dia dengan air. Sang Nanda kau pingsan.
1: Baik, baik, Brahmana.
2: Pelayan cepat-cepat membukakan kundalinya dan menyiraminya. Sang Nandaka belum juga terbangun, matanya masih terbelalak.
0: Pelayan, kalian tunggu Sang Nandaka di sini. Kalau sudah dia bangun, cepat suruh narik gerobak ini ya. Kalau dia mati, carikan pembeli. Kalau tidak ada yang mau membelinya, ya bakar saja di sini. Ya.
2: Sang Dandaka yang berpura-pura pingsan, dalam hatinya,
3: Brahmana, Brahmana, Brahmana. Betapa rakus dan tamakmu, Brahmana. Aku kira dia kasihan padaku. Ternyata tubuhku yang sudah jadi bangkai pun kau mau jual. Keterlaluan.
1: Je, apa Mar?
4: Betapa tamaknya Sang Brahmana. Masa kita ditinggal di sini menunggu lembu mati?
1: Benar, Bar. Gimana kalau ada binatang buas yang datang?
4: Ah, mati kita.
1: Sekarang gimana?
4: Gini, Sang Nandaka kan belum benar-benar mati tuh. Nampaknya dia masih bernafas. Kalau kita bakar hidup-hidup, gak benar itu.
1: Gimana kalau kita tumpukan kayu bakar dari sini sampai di tubuhnya? Lalu, kita suruh dari sini. Belum sampai apinya di sana, si lembu pasti dah mati.
4: Berarti kita gak membakar lembu yang masih hidup.
1: Ya, benar-benar. Ayo, ayo, ayo, ayo.
4: Ayo.
2: Mereka bergegas mengumpulkan kayu bakar dan menyulutnya dari kejauhan. Terus pergi dari sana melaporkan kepada Brahmana bahwa Sang Nandaka sudah mati dan dibakar. Setelah para pengawal pergi, lembu Nandaka terbangun dan lari ke hutan. Sejak lembu Nandaka tidak lagi bersamanya, Brahmana Darwa suami jatuh miskin seperti sedia kala. Nah, demikian perjalanan hidup seorang Brahmana Durhaka. Sementara itu, lembu Nandaka hidup bahagia di tengah hutan, menikmati rimbunnya dedaunan dan rumput tanpa harus bekerja.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Inggih rekalan raya si ketembang sake ngabudiarso nggih wenten beli adilan cinta sampun niki keunggahin kan nggih sampun piar seyang niki ring ida dani sareng sami niki ranger utawi griya soang-soang. Rekalan raya taler wiwau sampun kan nggih munggah drama radio duene sane memborda brahmana durhaka. Bagi-bagi sami sampun apoleh niki nggih hiburan lan makna kan dari drama radio iwau. Sana mungkin akalan rai ring agalah jam sia kaliwat 26 menit nih kengnya sampun nampak ring galah jam setengah dah sepetang kentan. Pacang ring titian kira kalan rai ring kelanguan ye rekalan rai niki dadas nyarengin titian ring 0361223361. Dadas niki sarangin titian rekalan rai dadas pilih meluju bos jagi megatra utawi nunas tembang ye. Ngiring rekalan rai sane arsa nyarengin ring rahina kuningan pun niki nggih menapa enten taler sane arsa kenten berkirim salam niki mengucapkan selamat hari raya dados nggih. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Inggih Om Swastiastu, Rahajang Wengi.
1: Rahajang Wengi, ampura niki sira ireng iki ya.
0: Nggih putri niki tugas.
1: Nggih putri.
0: Inggih, niki ring kapal niki.
1: Inge pacet ya putri.
0: Pak Yan libur mungkin Pak Yan.
1: Libur niki.
0: Sengkare boleh nge istirahat.
1: Nge wentan piodalan niki.
0: Oh kenten ring kapal nge.
1: Nge ring pura popeletan niki.
0: Oh kenten ampun wosan nika.
1: Ampun benyang malih niki bingpuan malih kenten okay, sampai purnama nge.
0: Oh nyantos purnama nge.
1: Nge
0: nge.
1: Oh, udah lang di prosade ring niko ring anu ring kayangan tiga.
0: Oh nggih ring prosade kenten timpal tiang wenten maturan taler mriko.
1: Nggih mangkin piodale benyang male nyajar pisan ya.
0: Nggih asteng karo memargi antar Pak Yan nggih.
1: Nggih asteng karo ya dan sabah sang kenten.
0: Nggih rahajang kuningan dengan Pak Yan iki sareng tuge.
1: Nggih rahajang taler ya putri.
0: Nggih.
1: Nggih mugi ya memargi antar sareng sami kena-kena.
0: Asteng karo. Punapi niki Pak Yan jagi nunas tembang tapi megatre.
1: Tiang megatre ya semertona kidik nih tinggi.
0: Dadas dadas rali sakit
1: sakit. Niki Bu Mar, Pak Mar yang ita rahayu. Di rumah ku sudah nih, Nini ita, Bu Ekangka, Kadalar. Wenten patut manjum dia yang kapal niki, Bu Enang manik kapal. Wenten Mahegi yang kekeran Kak Daud. Kak Setiasih, Gombiang Seri, Wenten Kak Kede-Kede Dalar, Pak De Polos Jaya, Pak De Gunawan, Pak De Karjo, Rahayu Pak De, Wenten Kak Angga, Limang Pandu, Penapi Gartan, yang lagi kena nih tinggi. Wenten Dalar Gek Mas, Bu Swastini, Bu Sinta, Pak Eka Plago, Eka Mambal, Bu Eka Bebe, Bu Jerman, Tugus Baut yang Rewiskin Dalar Bapol Yong S Dewa Biang Kirana Bu Lodro Kari Mojagro Bu Munga Mali Bos Inge Wenten Dalar Bu Putu Keboiwo Bu Jero Gede Sinar Suci Bu Jero Gede Sunding Berina Kuwum Mula Sekar Satung Dalar Nge Bu Mang Budu Rahayu Bu Mang Bu Maharani Wenten Nenek Nika Bu Nonik yang Bu Eka Sempidi, Pak Mangde, Bu Dewi, Pak Putri Yase, Ajek Dewa Mia, Dalar Niki Kumbiang Yoga, yang eh, Niki Bu Jero Susi, Dalar, Nini Janura, Kak Ciatop, Kak Pedes, nge. Cutat sarang sami, Gak Putri.
0: Iya, Pak Yan.
1: Nge, seksama antuk galah. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Seksama, nge. Pak Yan Narben iki ring seputaran kapal selalu monitor nggih seksema Pak Yan nggih. Biasanya nih niki yen bergabung malam-malam sareng putri kari ring kantor kata nastung karo mangkin ring niki rahina kuningan polih libur kenten nggih. Dadas berkumpul niki sareng keluarga pasti ke wawu nepi malih wentan piodalan kenten nggih. Nastung karo sampun polih tangkil ring pura kenten nggih. Rekalan rai santekan wawu anika Pak Yan nenten request tembang mangkin niki putri ngaterang tembang nggih. Wenten tembang saking Oktober niki featuring Lebri Partami Bulan Bintang. Wesan puniki putri mewali malih.

0: Moped. Moped berasal dari kata ped yang berarti berbaris. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara besar keagamaan yang ada di Bali, seperti melasti, odalan dipura, dan karya musabe. Ada beberapa unsur penting yang dibawa saat moped seperti sesajen. Sesajen ini terdiri dari berbagai macam persembahan seperti rangkaian buah-buahan dan diiringi dengan gamelan beleganjur. Moped menjadi simbol kekompakan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang ada di Pulau Dewata. Selain itu, moped juga memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai wujud bakti dan doa kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rakelan Rai mawali Niki Putri nyaring Rakelan Rai nge hareng kelanguan. Kanten mantan waktunya Niki Rakelan Rai hari sang sane arsa nyaringin Putri Niki reng wengine manggin pacang Megatra utawi Nunas Tembang nge dada sarangin titiang reng 0361-223361. Awu sempat mantan Pak Yan Narba reng seputaran kapal sane Megatra nge sarang semeton sarang sami. Mena poyantan talan Niki sane nyaringin malih hari sang nge. Aingge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Wengi, Ge Putri Cantik.
0: Inge, Rahajeng Wengi, Rahajeng Kuningan, Ge.
1: Nah?
0: Rahajeng Rahina Kuningan, Taler Niki.
1: Inge, Rahajeng, Ge. Sempun liwat.
0: Inge. Konden jam reras, udah lewat. Karena jam reras, kentan ge siang, Ge.
1: Kentan, Ge.
0: Kentan nak mau sang. Ini
1: kalau pasang nyangro, malih.
0: Purnama Niki Rau.
1: Purnama sareng Budo Cemeng.
0: Inggih.
1: Niki inggih hodalan ring Tanah Lot.
0: Heeh. Ring Tanah Lot bendan nika ring purnamanya ne.
1: Ten Budo Cemeng.
0: Oh ring Budo Cemeng.
1: 4 hari ye.
0: Nggih nggih nggih.
1: Mangkin hodalan Riki di Pura Pekendungan.
0: Nggih nggih akeh mangkin nggih wonten piodalan nggih.
1: Nggih. Niki di Pura Pekendungan mangkin. Punapi niki gatro ge tumben kecunduk ge.
0: Inggih. Santokan Raina niki malam-malam dumun Kang Yang. Bang da beres dumun.
1: Jarang kan ngidang masuk ge.
0: Inggih, pedes kenten.
1: Nggih jek tumben numpel anu tiang wengi mangkin ge.
0: Oke, kenten. Biasanya ye. Emang susah kenten masuk.
1: Nggih, kapah. Nak wau malunan masih Pak Yan Narbo salipetian kan?
0: Salipengeh inggih, makin kali jodohnya.
1: Pak Yan Narbo mesandakan dumun.
0: Inggih, sarang tugasnya. Rahajeng
1: Pak Yan Narbo. Ge Putri.
0: Yang
1: Mas Tembang nih kini.
0: Oh Tembang ge, dados. Ye. Tembang nanti.
1: Tunjungnya biru.
0: Tunjungnya biru.
1: Tunjung biru nih. Ge.
0: Tunjung biru Yansen nih.
1: Nggih.
0: Nggih, wentan-wentan.
1: Yansen lastane nika.
0: Yansen iki penyanyinya? Nggih. Tunjung biru siki mantan wentan iki tembangnya nggih. Nggih. Astungkara bener niki lagunya.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Itu semoga Putri.
0: Sik sama taler mareh jebos niki munggah nggih.
1: Sareng semeton sami niki nggih. Sidora Hayu sehat sareng sami.
0: Astungkara.
1: Putri. Selamat Rahayu sareng anak-anak, anak Ge Putri juga nggih sareng keluarga nggih.
0: Asteng karaping banget sik sembah, Mbah nggih.
1: Nggih kawan tendumun Ge Putri.
0: Nggih.
1: Om Santi Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Wih, wau sampun wenten sane Megatra mangke Nunas Tembang jek becik pisan iki nggih pada misi samian niki. Tembangane Tunjung Biru nggih, niki penyanyi Yanse kalau driki nggih. Semoga benar niki lagu yang dimaksud. Santokan siki mantan wentan tembang memurda tunjung biru niki nggih. Ireng biar sayang demen sareng-sareng rekan rai wesan puniki yening wentan galah malih ngelantur kelanguan. Yening sampun ring galah jam dasa langsung niki masuk ring program bernostalgia nggih. Pasti kakeh niki sane seneng nyarengin malih jebol sarengin Putri malih nggih. Kadi biasa niki ring lain teleponnya nih ring 0361-223361. Sane mangkin rekan rai. Ireng piar sayang dumun iki kementeran tembang Tunjung Biru saking Yanse.

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tradisi menggoa-goakan di Buleleng. Sejarah awal berdirinya Buleleng tentu tidak lepas dengan Ki Barat Panji Sakti yang pernah memerintah Kerajaan Buleleng. Tradisi unik menggoa-goakan ini masih berlangsung dan bertahan sampai saat ini di Desa Panji Buleleng untuk menghormati jasa-jasa dari Raja Ki Barat Panji Sakti yang dikenal sebagai pemimpin yang terkenal baik hati dan memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Permainan tradisional ini muncul karena raja terinspirasi oleh seekor guak atau gagak yang sedang mengincar mangsanya, dan gagak tersebut membuat taktik agar bisa menangkap mangsanya. Hal tersebutlah yang membuat raja mempraktikkan cara gagak tersebut dengan mengajak prajurit yang melakukan sebuah permainan tradisional yang dinamakan menggoak-goakan.
0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Inggih, rekelan rai sebagai lagu pembuka nih kiring galah jam dasa galah bernostalgian kingge wenten wow Dewi Tresna saking Elva Saraswati nggih. Jujur agak makasiap kidek kira kelan rai nggih. Sejatinya nih salah drag lagu nih kingge agak jeduk-jeduk sedikit ampura rekelan rai nggih. Bagi-bagi nenten makasiap sama tonton tiaring rumah atau wigria nih kingge. Oh, Dewi Tresna nih ke wenten beberapa versi nggih. Wenten taler sane lebih slow, kan lebih lembut lagunya nih. Tapi ternyata tiang salah tarik lagu nggih. Sinampuran iki efek megadang sepertinya nggih rekalan rai. Nah, sene mangkin pangtun kiap tiang malah niki rekalan rai nggih. Megadang sendiri kenten nggih ngiring sarangan di tiang niki ring lain telepon duwe nih. Ring 0361223361. Ngiring niki bernostalgia rekalan rai. Sane madue cerita niki jagi nyarangin putri ring wingine mangkin. Rarisa nggih putri sampun siaga niki. Wenten minap niki cerita sane terdahulu jagi dibagikan malih dados utawi cerita baru niki nggih. Merayakan hari raya Kuningan dados taler nggih. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Aduh kok beda nadanya tumben. Biasa kan segitu yang Bu Eka masuk biasa.
1: Halo gitu biasa.
0: Nggih, enggak apa-apa yang penting semangat Bu Eka nggih.
1: Semangat, semangat, penyerit, peningat, tuh, lu lebih bedek, bawa bangun.
0: Nah itu sih, bawa pasti ibu-ibu semua nih, kian bawa rain nanja.
1: Iya, gerdebak, iya, gerdebuk. Aku harap pun, ibu, kalau bawa ada gaya, jaknya, ya seger, bayu, gitu.
0: Jak, mau kita aja bangun, buknya sedang langsung, ya.
1: Bawa mulai, mau bantuan, pas pujotrisan,
0: ya. Iya, karena kan kenten orang, ya, jam 6, bawa mulai kenten perubahan hari, kenten yang ring Hindu Bali, ya.
1: Pas, ibu, suut, ibu mau bantuan di rumah, anak-anak. Ibunya anak-anak ke pura.
0: Iya, bagi tugas nge.
1: Iya, bagi tugas Riki. Nah, sekat semenjak ada anak mantu itu lah lebih ringan bibik tugas.
0: Astengkara.
1: Jadinya kita berbagi.
0: Betul, pada-pada jalan nge.
1: Iya, kebalu bagian Serati Banten nih, ibu rumah. Bukan di deso ya, di rumah.
0: Nah nyen awang bu uleng di jumah kayak niki nyen dari Serati Desa
1: belaput, bener nih ibu meme pidan kan ayah tukang di puro.
0: Oh nggih.
1: Ayah tukang kanggo di Desa Negari. Ibu sinteman nganawang ayah waktu bajang pun
0: nggih, karena ibunya sudah langsung ambil nggih.
1: Subuh sampai tua bosin ngidang nu joah rumah aja jemput tuh kena di rumah anak gitu mesti.
0: Biasanya kan kenten yang nampung kadung uning ini kenten nawang Banten pasti terus salih kenten
1: nggih. Jemput tuh bos mangan sanyong liang oh kenten
0: antar jemput sampai tuh.
1: Antar jemput ayah tukang. Nah dene ibu sih nawang apa pun.
0: Tapi mungkin kan bisa dah dene mau enggak mau jajo, soalnya.
1: Jajo tuh kayak enggak nih ibu sih bisa ngat jajo pun.
0: Iya ngat jajo.
1: Oh, pidan sing mang mang tomong ane. Oh, blang paong. Da melu ngat jajo. Tebal-tebal bedik jajo.
0: Bedik bakatnya satu belet.
1: Iya, akhirnya yang nyanyi ibu semisal ngat gajah pun.
0: Tapi ampun makin astung kadang pun wenten sana jadi soalnya makin ya terbantu ya.
1: Nah di samping tuh ibu begitu nikah kan ngoyong di Denpasar tidak. Kalau di Denpasar kan nah ya, sistem gotong royong tuh sama sekali sudah tidak ada ya putnya.
0: Enten cara raga ring kenten
1: ya. Cara raga di desa gitu. Begitu mau kenyang ibu meli. Anak-anak kedelu tuh meli bu bantuan bulan tong dino meli
0: pokoknya alengkapan pun meli nih kang ye.
1: Begitu mau gumi dah si bu pindah main
0: ben ke Gianyar
1: pindah main mau deso adat dini di batu bulan kangin
0: paling 96 nih kak bu ye.
1: 96
0: pun suwe saja nih
1: pas ibu ke dini krisis meneter put.
0: Gih zaman-zaman nih ke
1: tujuan ibu dumun kan di Denpasar Barat ibu termasuk kodia Denpasar Barat. Ibu mikir kalau mulih ke negari ke Kerangasem lewat Suci Gajah Mada joh luar biasa pun
0: melinder nih.
1: Nah samping nih ke tanah nih ke retak-retak.
0: Okay,
1: tanah hidup nak orang.
0: Bahaya nge.
1: Oh, Perumnas menang maning ibu lah neput.
0: Oh, dika awalnya di Denpasar kan nge.
1: Nah awalnya di sini dulu di Kejanti sama kakak. Setelah menikah, mas sempat tinggal di Jalan Nusa Indah. Itu ngontrak di Nusa Indah gitu. Makanya ada apa-apa di center tuh kan ada gladi resik tuh ibu. Kamu mau balik?
0: Dari dulu sudah aktif di kesenian nih. Ampun suka.
1: Kamu mau balik pun begitu. pas ibu sudah menikah, sudah punya anak dua, ada drama Gong Bintang Bali Timur di Asenter. Tuan rumah konyang sorong mau balik ke mau ibu sing bani di Dian. Akhirnya ibu ikut ngajak panak dua bapak ke Jogja waktu itu.
0: Ya ampun, ngajak panak dua kenten.
1: Ngajak panak dua. Nih uyuk-uyuk ibu mau pangan nih ibu. Tapi ibu cuma nih mulai mesti ketua. Konya
0: ya, kan
1: sorong menang ke Lodo nak pak aja Asenter kan.
0: Akhirnya
1: ibu milu gitu. Nih mau pangan nih ibu. Ngajak panak dah dua nu cimik-cimik jelatnya satu tahun bu. Yang pertama satu tahun. Dua tahun nu cimik ibu satu tahun bu.
0: Oke, entan sikut kuping ya.
1: Orang nak pakai alat kontrasepsi iya. Karena ibu kan pinginnya anak pertama cewek, maunya yang kedua mudah-mudahan cowok, akhirnya ada cowok gitu.
0: Jadi tidak menunda nggih.
1: Nah, begitu kemau ibu. Nah, setelah pindah dari Nana Nusainah itu baru ibu pindah ke Buana Kubu di tahun 83.
0: Oke, entar. Heeh. 83.
1: Berapa 13 tahun di situ? 96 Bu pindah meriki.
0: Bulan.
1: Tujuan ibu ya mulai ke mau putra mulai kerasa nu body squatty tu jauh je nu asal nu mahapun
0: benjauh je ngalih ye
1: oh lewat puputan Badung lewat suci
0: iya betul
1: lewat pemecutan kan
0: singkat kat kita terasa ni ye handphone di jalan ni
1: begitu ada rumah di ni neh bagian angin ngalih gitu pikiran ibu begitu matahari jak beli sing bangau beli takut takut apa adep tanah itu, mah itu nyanan pipis celah tanah singado.
0: Takutnya gitu ge.
1: Ya itu takutnya kakak. Akhirnya ibu diam-diam mendeput.
0: Oh tetap akhirnya nekat ge.
1: Peser pun ibu sing bani melanjang pes itu pun.
0: Ge karena pun dari awal sudah diwanti-wanti kan ge jadi lebih hati-hati. Panggilan
1: tadi tanah, panggilan nujuk kubu.
0: Berarti dari nol bu ya di Batu Bulan kan ge? Dari beli tanah kenten ge?
1: Memang dari dulu ibu mulai dari nol sama sama suami put. Tidak ada bantuan dari mana kita cerelinuh
0: petak
1: cerel tetani hidup meragau pedisi astungkara sapi ragoe jalan hidup putnya tidak ada tidak mungkin tidak ada amatan dan rintangan nih putnya banyak sekali ibu mengalami rintangan tapi ibu selalu berdoa mudah-mudahan nanti dia punya anak cewek cowok kalau dia punya ada anak ngugu bahasa Bali ya ada anak ngugu pas sekan-sekan ulian kenah nih pang pada demen nasibnya pasti kene cerai ragau selalu ibu berdoa begitu
0: atau
1: karena doa ibu didengar oleh beliau gitu akhirnya pasung karo jadi nyidang pada mone bersyukur sinten pun
0: tidak
1: mekejang kalau ngalami seperti itu tapi waktu itu ibu masih gadis kerja di celuk dilihat tangannya ibu sama gaib nih gaib Satria Api coba lihat tanganmu deh ibu kan nomor anak Made Made balik
0: oh ibu Made juga nggih patuh kaditya
1: coba lihat tanganmu deh lihat kedua wah nasibmu ini nanti di atas umur 40 kamu nasibmu akan berubah
0: gitu. Garis tangannya berarti dilihat nggih
1: nasibmu akan berubah tapi akan ada tetapinya bud tapi kamu akan ditinggal oleh orang yang paling menyayangi kamu. Ya, emang benar, Bu.
0: Benar nih kak kejadiannya berarti di umur 40 ke atas nih, Kak.
1: Nah, umur 40 ke atas sudah mulai ekonomi sudah mulai membaik.
0: Nggih, pun stabil.
1: Anak-anak sudah tamat sekolah, sudah pada kerja.
0: Nggih.
1: Akhirnya pas Ibu umur 52, sudah ditinggal sama Bapak.
0: Gitu. Jadi Ibu ingat dah malih ya sarang kejadian nih kayak yang tangannya dibaca nih kayak nggih.
1: Anak kayak gitu nak anak kan nak Bali nak Jawa put.
0: Oh bukan orang Bali
1: bukan orang Bali nak Jawa tapi ya ramal masa sih ya itu ya coba
0: tapi nanti. Ternyata terbukti nge
1: memang benar di atas 40 umurnya ibu udah mulai ekonomi tidak membaik astungkara gitu seperti sekarang ini tapi itu dah kamu akan

0: terus putri
1: nah,
0: seperti jalan tamu berangkat
1: seperti jalannya Gianyar.
0: Oh, saya punya alat
1: ya, ya mungkin
0: boleh di penampan ibu ampel tabrak aja mobil kolengkau di kutri deput.
1: Ih, kok bisa? Tapi nah, emang awak-awak dari kau bu, gak sedikit ya, ampun nah, tomplok.
0: Ada mobil sedan bermasuk kolengkau, tapi kau rasa ngebut kolengkau sedan senyak mereren, terus mereka senyak mereren.
1: Nah.
0: Itu barang di daerah dia gitu, barang di daerah mungkin guide supir itu gentang bahasa nulis tamu, mirip sih. Siapnya ada sih selat beluang meter put, ibu mau hampir tobrok abut, tapi ya kan saya ngebut, iya karena ya kebelok.
1: Cuma agak emosi gitu, jadi agak ngos kenten gitu.
0: Siam ya put, ibu tulis bukan jodoh.
1: Tapi tan kena pinge, tan sampai kena
0: nge. Dan yang ngebut tuh baglaro ibu.
1: Nge, bahaya. Tapi sering emang Rika bu, pertigaannya nih ke, ya. Pada-pada senyak ngalah nih ke.
0: Harusnya di situ ada lampu merah ya.
1: Nge, penting nih ke sebenarnya, karena ya, udah jalur penting. Jalur rame makin Rika.
0: Jalur itu rame. Mm-hmm. Nah, kalau bilang di Singopadu, di negari juga belok kangen tuh sering macet kan pun.
1: Iya, betul.
0: Nah, milah jalan macet jadi put. Nah, gitulah perjalanan put nge.
1: Mau
0: kita aja nyamat. Niki kan asal namanya bernostalgia
1: nge.
0: Wau, diragi mahdun ini.
1: Inggi, sampun. Sarang Pak Yanarbo, wau.
0: Pak Yanarbo. Ibu
1: Pak
0: karena nak sing ada, malah HP kan sing aktif gitu lingkungan.
1: Nge, karena biasanya PKB nge.
0: Oh, PKB itu nge. Dan kenapa penapi amat. Ben bidan mah tutup. Nah, put, sing mana.
1: Tanggal 11, Nika.
0: Tanggal
1: 11? Iya, 11 penutupan.
0: Masih ada waktu lah.
1: Kari, pang suut umat lainan. Pang tenang melalui. Tiang yang saya kuliah sama guys, saya ngidam kembang. Iya, iya.
0: Sampun antar nih, kemarin yang
1: rewain jagat.
0: Kuningan ibu ampun ngemu swastro. Cuma kan ampun mesti put.
1: Iya, kentan berpatah mesti pas jam 12, pas suut ngelungsur tuh nih.
0: Ibu nyuci perabot. Iya. Nyusut perabot.
1: Tiang kentan mesti peragat, ampun dupunya pang tenang.
0: Bu, jani duduk wastrona bu, kebus no, kita mau topi yang gitu buat nenek, mau kegetang
1: pun semangat
0: dia. Tuan justru tawat ya duduk wastro, nah, makanya jani rangkau sebagai anak putri, sebagai anak, sebagai anak ibu gitu misalnya ya, jangan terlalu berani dengan mertua. Bagaimana menyayangi ibu kandung, sayangilah mereka seperti ibu kandungmu sendiri. Karena apa? Nanti kamu juga akan tua.
1: Iya, kita ada di posisi yang sama nanti.
0: Iya, posisi bukan sama ada nanti di posisi mertuamu gitu loh. Makanya bedik regeng lah. Ngidang regeng mangide bang. Nanti ngidang regeng mangide kena regeng liat popo. Jangan makan di rumah. Makan di luar. Jangan matuh ajangan ke kamar. Sama sekali itu tidak baik.
1: Paksa makan mangkap gintan nge.
0: Iya, nah, itu ada rumah ada apa karena beliau juga yang ngabdi di situ kan. Jangan naro nak mentang-mentang nak tua aja mes-mes elep-elep itu salah itu. Nanti suatu saat ada yang begitu lebut, suatu saat dirimu juga ada di situ.
1: Yeah.
0: Di posisi yang itu gitu. Ingatnya makin karma palo ngalnya makin pun.
1: Betul.
0: Nang nak tua bin mani rago ke ketuang kan panak mesti gitu.
1: Makanya
0: rago demen kan panak nae harus demen orang tua nae itu aja ya nge.
1: Betul.
0: Banyak
1: betul.
0: Yang ibu lihat begitu put. Tapi mudah-mudahan putri gak begitu ya.
1: Nge.
0: Hormatilah orang tua. Sebagai kamu menghormati dirimu sendiri gitu loh.
1: Mertuanya juga semoga mendengarkan jadi tahu Bu Eka seperti apa kenten ye iya. Dadas contoh hastengkare.
0: Iya. Penting itu juga di dalam rumah tangga kejujuran, keterbukaan sama mertua sama suami apalagi ya. Itu penting. Ngebut nge.
1: Inggih Ibu.
0: Cuma contoh kalau bisa dipakai kalau enggak apa-apa gitu.
1: Inggih. Semoga Bu Eka.
0: Lagi bos budal waspada ring margi
1: bagi
0: selamat tahun ring jero nge.
1: Astengkara.
0: Semua put.
1: Semua taler.
0: Om Santi Santi Santi Om.
1: Om Santi Santi Santi Om. Bu Eka BB boleh juga niki nyarengin nge. Oh sampun Bu Eka BB nika munggah kentan ye hering bernostalgia malih jebos itu nyarengin malih rekelan rai sare mangken ngiring piar sayang dumun tembang sare pacang munggah.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Dangdut, yuk ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Inggir lan raih tiang bungka malih niki kesempatannya nih untuk bergabung ring program Bel Nostalgia kita nggih ring wingi mangkin. Wau galak pertama sampun wentan Bu Eka Bebing ye utawi Bu Eka Batu Bulan niki sampun nyarengin. Sane mangkin ngiring sane arsa nyarengin malih ring bernostalgia sarengin titiang ring 0361223361. Inge, sampun wenten iki sane masuk teleponnya nih. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge, Om Swastiastu.
1: Nyapi cacer.
0: Ini Ita niki nggih agak menguing. Bergema, bergema niki.
1: Aduh menguing.
0: Halo, halo.
1: Mari ge.
0: Ampun mantap.
1: Pun.
0: Pun.
1: Aduh.
0: Aduh. Tomel. Toh ben menguing.
1: Si cantik jadi tapak tiga.
0: Guys, bisa gen ini mula. Kaden tiang tan monitor.
1: Aduh.
0: Oh, oh, oh. Adi tumben menguing ye, biasanya lancar.
1: Ye, biasanya. Tapi ngejak nih. Jak ingin jak menggelebung.
0: Ampun, ampun menggelebung. Ah, ampun, ampun ini kenyak mungkin.
1: Aduh, kewak.
0: Ajak sang yang sinyal mulai kenten ini. Nih, sekan menggelebuk, aduh. Durung boleh bernostalgia niki. Wawan malih nini utawi sana liana niki Raris, sampun dibuka malih line teleponnya nih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Aduh, yang lain ternyata nyangkwa niki.
1: Yang kenyang tuh ya.
0: Sira niki nggih.
1: Yang Mbah Anggi.
0: Mbah Anggi. Oh, nggih nggih nggih. Sampun boleh niki sareng tiang mekenalan.
1: Sampun nggih.
0: Sampun nggih, tapi kayaknya jarang boleh nggih sareng tiang nggih.
1: Malih nggih.
0: Nggih.
1: Sareng sira
0: nggih. Niki tiang putri niki Mbah Anggi.
1: Dek putri.
0: Nggih.
1: Saking napi dek.
0: Titiang saking Singapadu.
1: Singapadu nggih. Salam kenal dek putri.
0: Nggih. Salam kenal taler bahagia.
1: Yang bahangi banyak sakeh Tabanan.
0: Banyak sakeh rika ring dijan nih kangge.
1: Tabanan.
0: Tabanan kota berarti nggih.
1: Ten. Kampung tiang dek.
0: Oh, Kajo bagian Kajo. Tapi kau.
1: Kelot oh, di pantai.
0: Oh kenten tiang dulu boleh kenten makarya yang kedungu.
1: Kedungu bin medauhan gak?
0: Oh bin medauhan Rika.
1: Persiapan uning.
0: Oh persiapan pernah dengar.
1: Niko ampun.
0: Oh daerah Rika gak? Malih ngauhang berarti gak dari kedungu Niko gak?
1: Betul.
0: Tiang uningnya ketika gak ampun ke di perempatan dulu kan menten patung Soekarno Niko. Oh, Niko gak benang kajo nge. Benang kelot. Oh gak. Sampun terbayang Niko Mbah Anggi.
1: Punapi mangkin gatel gak?
0: Astungkara bece, Mbah Anggi punapi gatran ki, ring rahina kuningan mangkin ye. Ye? Mbah Anggi? Inge? Waduh, punapi niki dada samian semeton titiang hilang niki. Wau, nini Ita meglebuk, mangkin Mbah Anggi pertengahan hilang suaranya. Halo Om Swastiastu.
2: Halo Swastiastu, Putri. Kenapa gelembung?
0: Inge, kenapa ini ki? Hilang telah penelpon tiang niki. Aduh, onden boleh bernostalgia, ya, ampun hilang. Tiang?
2: Pak Eka Mamal,
0: Pak. Oh, Pak Eka, nge, Rahajeng Wengi, Pak Eka, Rahajeng Kuningan.
2: Ya, Rahajeng Kuningan juga.
0: Inge, punapi gatran ki Pak Eka?
2: Ya, betul.
0: Astungkara. Inge. Boleh niki nyarengin mangkin Pak Eka jadi bernostalgia nge.
2: Oh, yang lah nostalgia.
0: Inge napi nih kan.
2: Ya, dedita, orang lanjut dedita niki di lain cerita
0: yang. Oh niki lain mangkin niki. Yang niki jadi dedita lain lanjutannya berarti nge.
2: Jadi bayarnya orang yang kaya dedita.
0: Badah.
2: Senang ini enggak.
0: Punapi nih kan.
2: Utrono, ini siapa di Mambala deh,
0: coba. Nggih.
2: Kalau pasar Mambala ini.
0: Nggih.
2: Di dalam kan ada wayang nyala-narang, coba.
0: Oh, nggih.
2: Coba yang kan Utrono tuh merem Utrono tuh po. Terus menjalan tuh lima hari kita ke di Mambal. jalan sih yang masal nih ada. Pokoknya jalan arang wayang itu aja yang aman yang paman yang ubat umur siang sih gitu.
0: Oh, oke. Okay. Banyak dua gini kok.
2: Pokoknya itu. Wayang sih dan arang ya.
0: Iya.
2: Petang nih kalau jam kira-kira jam 2 atau jam 1 itu. Yang mulai siang itu. Tidak jalan normal tuh nih gitu.
0: Iya.
2: Itu mana tuh.
0: Tapi
2: dia nak becek lah tuh.
0: Oke, entah nak.
2: Bukit dan nak becek wayang tuh. Yang bak mau jam remun nih
0: loh. Oke, entah. Tapi mungkin kan cari-cari memang di kanggih, daerah di kanggih.
2: Iya, yang pun becek.
0: Oh, tapi yang pun akeh bangunan.
2: Kan itu dah jalan. Tapi di mana tuh kan. Becek saja lah tuh. Nantang dia sedih-sedih di kopi dan lah tuh. Kayaknya kepekan gitu. Kepot yang mulai nih dia. Anu dia putri. Kerasa aja. Pokok yang dikitin. Dan sejarah lah yang jalan-jalan itu. Lalu asal tuh.
0: Mira tuh. Men kengken Pak Eka.
2: Yang teman dia ngoyen. Kan wani di sini bagian dia. Dia kan lo senter seni. Zaman tidur masih. Padahal dia. Ready tuh.
0: Oh, iya, iya.
2: Tepuk dia menjama kelas putih.
0: Mira tuh.
2: Jangan ngulun layan dia aku. Pokoknya dia ngajan, dia petang gitu. Dia. Itu menjalan dicari itu.
0: Iya.
2: Ngecari gak sepi tuh. Terbaik dengan dokumen. Rumah dengan dana.
0: Iya, iya. Sing cara makin.
2: Oh, makanya kan buat rumah tuh. Iya,
0: yang pun akeh makin perumahan.
2: Itu kan nanti di samping kiri kanan tuh. Tanah jalan. Nih yang ke rumahnya, aku jering-jering gitu nyanyinya.
0: Mira tuh.
2: Begitu jam di sekolah, kacau bian ada api yang ditanyut. Di jalan mencari ini loh. Lihat yang paman kan di sini, di sekolah yang nabut, yang siing gitu.
0: Mira tuh, wanen saja agak sing bah nih kajak dua.
2: Siing dah, kan ada siing nabut yang ada yang amester lebih, yang amester ada. Ya kak, tapi paman kan itu nggak boleh sih siing. Itu menunduk ya. Ada genung kerendang kan. Terus dia tekole kajo anjut, anjut itu lagi. Anu itu api itu. Terus dia mencap mengekap yang dia anu di got itu. Nah itu orang kan orang kuat ya.
0: Oh kentan. Oh yang ingat kentan mengekap langsung tuh.
2: Kok pencet. Sampai nanggup kebak kafuah. Tapi yang boh melayu dengan kelon.
0: Mira tuh.
2: Anjut aja menungkul. Kayak biar gitu. Oke, ini api depan ini mengkul ini jalan lain dari itu kedah ya. Oke, coy itu ya. Itu ben yang boleh jalan di dalam yang boleh. Itu kalian gisi lo jak dua lo. Nah takut ya deh ini.
0: Tapi?
2: Ini terus yang langsung boleh. Tapi tiang satu rumah dia kan ada kuno lo. Ada bingin ini kok jadi tiang kroet kan gitu.
0: Mira tuh.
2: Yang ngerti bayun dia lah.
0: Jak singir segereren-reren dari sampai ke jumah ni.
2: Tidak benar nyawa naran tu. Pura dalam ni nak kan pura dalam dia kalau di bawah itu.
0: Nah
2: orang yang pura aja ni. Kuat kerja siang dua Sentar siang ni kan itu.
0: Menwentan. Napi ngenah ni ke sentar Pak Eka itu.
2: Eh jemaah yang jalan ni siang tenang lagi jero.
0: Raga bah bayunya. Bok sajian godaan.
2: Dia dikau lah dari cahsin kalau narang itu gak ada ingat ya.
0: Oke, dan ya makanya nak ngorangin calon narang sendadi mulih maluan.
2: Bangga ada teman yang tertekak lu bang
0: yang iya pastinya nih kah tede.
2: Iya, itulah cerita dulu.
0: Aduh, jahil sajan Pak Eka niki cerita kajang klion mungkin.
2: Tidak itu cerita. Ini betul kan lah.
0: Ingin-ingin Pak Eka.
2: Oh, mudah-mudahan dia ajak putri pulang. Tang rahayu.
0: Ingin-ingin Astung Kare.
2: Om Santi.
0: Om Santi. Wah Pak Eka nih ingin. Tapi Astung Kare makin jalannya rame nge, Pak Eka nge, dan tiang pulangnya tidak jam 2 pagi. Astung Kare selamat rahayu nge, Rainan Jagat makin. Rekelan rayu mereka wau wenten Pak Eka nge, setelah gelebak-gelebuk niki wau wenten Dini Ita, wenten Mbah Anggi nge. Ternyata Pak Eka sana boleh munggah wau nge. Sampun wenten taler Pak Eka wau cerita nostalgianya nih kenten nge. Sana makin rekelan rayu ngiring piar sayang niki tembang sana pacang munggah. Wesan pun niki putri mewali malih.

0: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Rekalan rai nintan kerasa niki sampun nampak ringgalah jam solas. Nih, untuk penikah rekalan rai sinampuran niki sana diurung presiden nyarengin ring bernostalgia wengini mangkin. Magi-magi boleh galah ring lianan kesempatan nintan nge. Rekalan rai mulai jubo sering galah jam solas. Pacang iring titiang niki nyarengin titiang malih. Pasti ke ring rahina latri nginenin indi apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Boleh juga sering piar sayang sarang-sarang kewentenan kesenian tradisionalnya nih, kentan nge. Lan pindah ke penutup niki wenten tembang saking Bu Ade Uli featuring Yudi Kresna, Curhat.

Caru Pancasate adalah suatu bentuk persembahan yang terbuat dari 5 jenis ayam 5 warna, yaitu putih, merah atau biing, kuning atau putih siungan yang mulut dan kakinya berwarna kekuningan dan bulunya putih, hitam, dan berumbun atau bulunya terdiri dari 4 warna tadi. Lalu ayam itu disembelih, di mana darah ayam tersebut akan dipakai untuk urap atau lawar barak atau merah, dan dagingnya dibuat sate, di mana jejeron dan tulang ayam tersebut juga dimantapkan untuk tetandingan. Kepala, kaki, dan sayap serta bulu ayam masih melekat dalam kulit yang disebut dengan layang-layang atau bayang-bayang. Dan sate juga berjumlah sesuai dengan urip yang ada pada masing-masing arah mata angin, yaitu warna putih di timur dengan urip 5, selatan warna biing atau merah dengan urip 9, barat warna kuning atau putih siungan dengan urip 7, utara dengan warna hitam dengan urip 4, dan tengah warna berumbun dengan urip 8.

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Yah tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kantun kesarang. Lomba RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
7: Suara Budaya Bali.
8: Rekelan rai, ringgalah jam solas puniki, pacang iring putri, ye, jagi niki nyarengin program Rahina Latri. Pastikan niki ngenenin indi apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Rengung ini mangkin rekelan rai, sampun siaga niki pacang munggah, kawentenan lelambatan angklung kreasi. Kalar wusan punika kelantorin anto wenten tabuh rinde, ye. Rekelan rai, ngireng piar siang sarang-sarang, niki sembari menemani istirahat rekelan rai.

0: Pengeruak. Upacara Pengeruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pamali. Upacara Pengeruak dipersembahkan berupa caru ekasate, yakni ayam berumbun dengan pelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah Lontar Bamekerti.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Raja Daha Sri Airlangga mempunyai anak bernama Arya Buru adalah hasil hubungannya dengan gadis gunung. Untuk menghindari perebutan kedudukan sebagai Raja Daha, diperintahkanlah Arya Buru pindah ke Bali dengan pengikut 200 orang. Di Bali, Arya Buru bertempat tinggal di Bukit Puluh daerah Klungkung, kemudian menurunkan seorang putri, Nigusti Gunaratse. Cantiknya paras Nigusti Gunaratse menyebabkan dipasek lurah Tutuan terpesona dan ingin mempersuntingnya sebagai permaisuri. Setelah Arya Buru meninggal dunia, diselenggarakanlah upacara ngaben oleh dipasek lurah Tutuan. Saat menyembah jasad mertuanya, dipasek lurah Tutuan melakukan dari sebelah barat tembok Bale dengan tujuan tidak dilihat oleh saudaranya Ki Pasek. Terjadilah keanehan, yakni tembok Bale terbelah jadi dua bagian, sehingga Ki Pasek melihat dengan jelas dipasek lurah Tutuan melakukan persembahan. Dengan peristiwa tersebut, dipasek lurah Tutuan dianggap mencemarkan nama dan derajat, juga melanggar sesana. Sejak itu, di Bali ada yang namanya Bali Pegat.

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Gnamastu, Namo Sidam. Rahajang, selamat pagi. Rakalan Rai Dedane Sarang Sami, Sanewangi Antiti yang kecunduk maliring ambare. Rahine Redite, Kutus Likur Juniwar, sekali tali nom likur, Sarang Titiang, Gongga Sintia. Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sampun napi gatres matan titia sarang sami mogi tata kena rahayu nih kengge nentan kakirangan punapi talar saluir sudermes wagi nerakalan rai kemargi yang ring rahina riditi mangken margi antar terlap dekarya. Engira kelantres menonton titik yang sarang sami siaran makin mengudara kantos ring gala jam roras wengi dados puniki pirangan ring aplikasi RRI digital sana sampun dados keunduh ring playstore utawi appstore tala ring streaming RRI.co.id. Sekali biasa dumun nggih rakelan rai mungkah ring siaran mangken kok ngasih informasi yang dumun api ke mantan dan acara sane macang kemargiang selami gongge sitia bertugas nggih ringgal jam 5 lintang noras menit male je bos pacang gongge sinda kumandangkan adzan subuh majang ri umat Islam sane mentering kota Denpasar taler sekitarnya nih usan ring adzan subuh lantrang gongge sintia ring acara rahajung Bali siaran surya puja lan tembang-tembang Bali rohani Hindu tur puniki ringgal jam 6 semua maliji bos wentar dengan puja trisan ya majari umat ini sudarma sana wentar yang sejebak Bali. Bosan puja trisannya lantaran malih ring acara Rahajang Bali Drone informasi lan teman-teman Bali di kementan tigang paletan sekali biasa nyabren ring rahinari di ting ya kantos jam sia semang lan acara ring kala jam sia kantos jam dasa wentan Rahajang Bali pebelibagan komunitas kesaringin satu Bali anak niki pas kenyane wentan peka tutun ya toring kala jam pitu jam kutus lan jam sia semang wentan berita berbahasa Indonesia. Ingin aklan rai semuanya titiang sarang sami sedurung lantur ring acara druine kenten ngira aklan rai keatur tembang pemuka dumun wentan beli lolot nyujuh langit.

0: Nek.
1: Sebentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku gak bisa sarapan deh, cepet-cepet nih.
2: Mangkin dumun, Gek. Sampun, Muspa. Ilingang mau pamit tim rajan. Nunas pas wecan ide betara yang guru. Mang de boleh tuntunan lan kerahayuan, Gek.
1: Ibu, apa sih pas wecan? Gek gak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
2: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Baik, Raka dan Rai masih di Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Saatnya melantunkan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya.

0: Baik, masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu Taala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robba alamin. Ingira kalantrai kanton sarang titiang gongga sintiang isani mangkin nyarangan ring acara siaran Surya Puja. Acara siaran Surya Puja sampun kepungka untuk tembang Bali Rohani Hindu menambah kedamaian hati semangka dimangkin nyujuh langit sarang beli lolot kenteng. Murdan yang sana jagi ke bawah sang mangkin ring ambare di siaran Surya Puja makna bunga dalam kegiatan keagamaan umat Hindu kesarangin Niloh Putu Perwati. Yang bilang pun dikira kalian rai mirangan siaran Surya Puja durus dumun sane sampur mentangi kentan nge gerah udara segar dumun kiat-kiat dumun kentan nge ampunah wau mentangi langsung nyemak gae kentan nge icen dumun jeda untuk diri sendiri ucap rasa syukur pagi hari mangkin tersampun polima pupul sarang keluarga tercinta nge sane mangkin durus nyarangin siaran Surya Puja sedorong lantur siaran Surya Puja pirangan dumun sane jagi lintaring arsa talar kayen pamir sesami.
1: Manfaat daun kelor. Daun kelor memang sering digunakan dalam ritual ataupun ramuan tradisional. Namun secara ilmiah, manfaat daun kelor ternyata sudah banyak diteliti oleh ahli pengobatan dunia. Daun kelor yang disebut moringa dalam bahasa Latinnya ini dipercaya dapat membantu kadar gula darah serta memiliki kandungan antioksidan dan kandungan nutrisi daun kelor sangat tinggi. Daun kelor di samping untuk obat tradisional juga perlu ditanam di halaman rumah untuk menangkal gangguan roh-roh jahat. Beberapa peneliti menyebutkan banyak khasiat dari daun kelor diantaranya memberi nutrisi untuk tubuh seperti protein, vitamin B6, vitamin C, zat besi, vitamin B2, vitamin A, magnesium, dan lain-lain. Daun kelor juga kaya akan antioksidan, menurunnya kolesterol, mengatasi kanker, memperbaiki daya ingat, memelihara jantung, mencegah anemia, mengatasi wanita menopause, dan juga bisa meningkatkan berat badan anak balita, serta menangkal racun pada tubuh. Selain itu, meski daun kelor bermanfaat untuk kesehatan, sebaiknya tidak mencoba menggunakan bagian lain dari pohon kelor yang belum terbukti khasiatnya secara ilmiah. Misalnya, mengonsumsi akar dari daun kelor yang disebutkan mengandung bahan racun. Dan juga hindari mengonsumsi ekstrak pohon kelor apabila sedang hamil dan menyusui karena akan berpengaruh.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,

Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Salam damai, salam kebajikan untuk seluruh pendengar yang budiman dimanapun Anda berada. Selamat datang dalam program Rohani Hindu, program yang menyinari batin kita dengan nilai-nilai ajaran Dharma. Saya Niluh Putu Purwati, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, akan menemani Anda dalam acara Surya Puja untuk membahas satu tema yang sangat penting dan sangat akrab dalam kehidupan umat Hindu. Pendengar setia RRI Denpasar, makna bunga dalam kegiatan keagamaan umat Hindu. Bunga mempunyai fungsi sebagai simbol Tuhan atau Siwa, wujud bakti kepadanya, dan berfungsi sebagai sarana persembahyangan. Sedangkan arti bunga dalam persembahyangan adalah sebagai lambang ketulus ikhlasan yang suci, serta melambangkan arti sifat cinta kasih ide sang yang widi wase atau Tuhan. Dalam ajaran Hindu ada dua sarana yang digunakan dalam persembahyangan, yaitu sarana bukan benda atau non material, meliputi misalnya mantra-mantra atau doa, lagu-lagu pemujaan, ilmu pengetahuan, dan tentunya keikhlasan. Sedangkan sarana lainnya adalah sarana benda atau material, misalnya yaitu api, air atau dupa, kemudian bunga, daun, dan buah. Jadi jelas di sini bahwa bunga dalam persembahyangan memiliki fungsi sebagai sarana yang berwujud benda atau material. Bunga memiliki dua fungsi yang penting. Yang pertama sebagai simbol Tuhan atau ide sang yang widiwase. Bunga ini diletakkan pada puncak cakupan kedua belah telapak tangan pada saat kita menyembah. Setelah selesai menyembah, bunga tadi biasanya akan disumpangkan atau diselipkan, entah itu di belakang telinganya atau di bagian atas kepala, di sela-sela rambut. Kemudian fungsi bunga yang kedua adalah sebagai sarana persembahyangan. Di sini digunakan sebagai pelengkap sarana persembahyangan, seperti mengisi ataupun menghiasi sesajen atau upakara yang akan dipersembahkan kepada ide sang yang widiwase ataupun kepada roh suci leluhur. Bunga sebagai salah satu unsur sarana persembahyangan yang digunakan oleh umat Hindu bukan dilakukan tanpa dasar. Dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 9 sloka 26 disebutkan bahwa persembahyangan yang tulus kepada ide sang yang widiwase dapat berupa unsur-unsur, yaitu yang sederhana, daun atau patram, bunga, puspam, buah-buahan, palam, dan air toyam. Sloka tersebut berbunyi patram puspam palam toyam yume baktia praya cati tad aham bakti upartam asnami prayat tatmanah.

0: yang artinya siapapun yang mempersembahkan kepadanya sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah, atau seteguk air dengan penuh bakti dan hati yang suci, maka persembahan itu akan diterima olehnya. Ajaran ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menilai besar kecilnya persembahan dari segi materi, melainkan dari ketulusan dan keikhlasan hati seorang yang mempersembahkannya. Warna untuk bunga, warna merah diletakkan di bagian selatan, bunga warna gelap, atau bisa kita lihat warna dengan kasat mata itu misalnya warna ungu atau biru itu warna gelap, diletakkan di utara, bunga warna putih itu di timur, bunga warna kuning di barat, dan di tengahnya adalah kombinasi atau bunga sesuai dengan panca warna. Letak warna bunga tersebut juga menandakan dewa dengan manifestasi dan warna apa saja yang berstana sesuai arah mata angin. Dalam agama Hindu, bunga juga memiliki arti sebagai lambang kesucian dan diusahakan agar ketika membuat sarana upakara agar menggunakan bunga yang segar dan bersih. Suci dalam agama Hindu bukan hanya bersih secara kasat mata, namun juga tidak dipetik atau diperoleh dari tempat yang sembarangan atau kotor. Kemudian bunga itu indah dan harum. Jadi belum tentu semua bunga yang harum bisa kita gunakan sebagai sarana dalam upakara. Namun ketika kita menata bunga-bunga tersebut dalam misalnya dalam bentuk canang, banyak disebutkan atau tertulis dalam lontar kekawin ataupun kitab yang menegaskan arti penting bunga. Di sini saya mengutip bunga sebagai arti atau lambang restu Tuhan. Terdapat dalam kekawin Ramayana, yaitu ketika Sang Rama sebagai awatara Wisnu berperan melawan Rahwana, dan Rama mendapatkan restu dari dewa-dewa yaitu menghujani bunga wangi pada Rama. Hal serupa juga terjadi pada saat Arjuna ketika bertapa untuk mendapatkan panah Pasupati, dan Arjuna mendapatkan restu dari Dewa Siwa dengan cara menghujani Arjuna dengan bunga yang dikenal dengan istilah Puspa Warsa yang disebutkan dalam Kekawin Arjuna Wiwaha.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

RRI Denpasar dimanapun berada. Bunga juga melambangkan jiwa atau roh dan alam pikiran. Misalnya pada saat ada upacara kematian atau kedukaan, umat Hindu di Bali dalam perjalanan mengusung mayat ke kuburan atau ke setre menaburkan sekeruru. Nah, inilah adalah campuran bunga, uang kepeng, dan beras berwarna kuning sebagai lambang ungkapan perasaan ketulus ikhlasan hati untuk berpisah dan melepas orang yang telah meninggal untuk kembali menyatu dengan alam. Begitu pula ketika keluarga yang akan melakukan persembahyangan menggunakan bunga pada ujung kedua cakupan tangannya, itu juga melambangkan ketulus ikhlasan keluarga untuk melepas kepeduliannya dan mendoakan agar Atma dapat kembali pada Tuhan atau Brahma. Ada berbagai jenis bentuk dan corak bunga, namun tidak semua bunga dapat digunakan dengan sembarangan sebagai sarana persembahyangan. Bunga yang baik digunakan sebagai persembahyangan adalah bunga yang segar, yang wangi, yang utuh dan tidak tumbuh di sembarang tempat, seperti tidak tumbuh di kuburan atau tempat kotor. Juga bunga yang belum jatuh langsung bunga sebagai salah satu unsur pokok dalam persembahyangan memiliki makna simbolis yang mendalam. Bunga melambangkan kesucian, keharuman budi pekerti, serta ketulusan hati umat dalam mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwase. Selain bunga, daun, buah-buahan, dan air juga memiliki makna spiritual sebagai simbol persembahyangan diri dan rasa syukur atas segala anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, penggunaan sarana persembahyangan tidak hanya dipahami sebagai benda-benda fisik semata, tetapi juga sebagai simbol nilai-nilai spiritual yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, melalui ajaran Bhagavad Gita, umat Hindu diajarkan bahwa yang paling utama dalam bersembahyang adalah bakti yang tulus dan pikiran yang terpusat kepada ide Sang Hyang Widiwase. Persembahan yang sederhana akan menjadi sangat bermakna apabila dilakukan dengan hati yang bersih, penuh keyakinan dan rasa cinta kasih kepada Tuhan. Sebaliknya, persembahan yang mewah tidak akan memiliki nilai spiritual yang tinggi apabila tidak disertai ketulusan. Dengan demikian, sloka ini mengingatkan umat agar senantiasa mengutamakan kesucian hati, keikhlasan, dan keseimbangan jiwa dalam setiap pelaksanaan persembahyangan. Penjelasan dari Sri Krishna sebagai Awatara Wisnu mengenai unsur-unsur pokok dari lambang persembahan ini berkembang dalam bentuk sesajen yang didasari oleh kesucian, keikhlasan, serta cinta kasih dari umat yang memberikan persembahan.
Dasar inilah yang dikembangkan oleh para resi dan para ahli agama serta para seniman agama untuk mewujudkan berbagai tatwa agama ke dalam bentuk-bentuk upakara. Dari yang berbentuk amat sederhana hingga yang berbentuk besar dan megah serta memiliki arti yang penuh. Inilah yang dimaksudkan dengan persembahyangan didasarkan pada ilmu pengetahuan, atau dengan kata lain, ketika membuat sesajen atau upakara tidak boleh sembarangan. Sedangkan segala sarana dan upakara harus diwujudkan berdasarkan sastra atau ilmu pengetahuan. Maka dengan ini ucapan atau cetusan rasa syukur yang akan kita sampaikan kepada ide Sang Hyang Widiwasa menjadi lebih terarah. Bunga dalam fungsinya sebagai sarana persembahyangan memiliki arti bahwa bunga sebagai lambang persembahyangan yang tulus ikhlas dan suci serta melambangkan sifat maha cinta kasih dari ide Sang Hyang Widiwasa. Selain itu, bunga juga merupakan lambang-lambang dari keagamaan. Ketika bunga dirangkai menjadi sebuah sesajen atau sebuah upekara, misalnya canang, hendaknya warna bunga itu disesuaikan dengan arah mata angin. Misalnya ada bunga pancawarna dari tangkainya dan tidak boleh layu. Bunga yang mekar serta tidak layu, tidak kering, dan juga bunga hasil kita mencuri. Dalam kitab Jenana Siddhanta disebutkan, bunga mekar dan wangi itu sebagai lambang aksara suci umat Hindu. Itulah tadi penjelasan Surya Puja dari saya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

0: acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Ira Kelantrai Raja mewali nyaringin perompat RRI dan pasar suara budaya Bali. Sana mangke metaki-taki dumun jagi nyalanang pemus pan puja trisan ya majeng ri umat Hindu Sudarma. Sana mentar yang sejebak Bali renggala jam 6 semang mali jebos nge. Wesan puja trisan ya mau kongkat lantaran Bali reng acara dru ini Rahajung Bali informasi lan tembang temang Bali.
1: Cobek atau ulekan atau lemper. Cobek, ulekan atau lemper terbuat dari tanah liat, semen atau batu. Alat ini biasanya digunakan untuk mengulek atau menghaluskan bumbu dapur seperti bawang merah atau bawang putih, merica, lada, rempah-rempah atau cabai. Dengan menggunakan alat ini, membuat cita rasa atau aroma bumbu lebih terasa dibandingkan bila dihaluskan dengan menggunakan blender. Cobek masih menjadi alat dapur tradisional yang dicari dan dibutuhkan oleh para ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, cobek juga sering dijumpai pada pedagang bebek goreng yang biasanya mangkal di pinggir jalan untuk membuat sambal terasi sebagai pelengkap untuk menyantap bebek goreng.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinake wedhus ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro4 RRI.

Ingin akan terai mau linyarangin pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali rahaji ngemargi yang puja trisan ya ringgalah jam 6 semang diwau majari umat Hindu Sudarma senaman teresi di bak Bali ini kenge bagi stato kena rahayu tur nyalanang Sudarma ring rahini redite sana beci mungkin margi antar terlap dekarya ya ingin akan terai sana mungkin kanton gongge sintia sana nyarangin sambun matilar acara druine ring acara siaran surya puja mogi mepikan doang ya. Sana mangken ring sesi berikutnya Rahajeng Bali niki mantan informasi lan tembang-tembang Bali karena mangken nyabran ring rahina ridite niki Rahajeng Bali informasi lan teman-teman Balinya ne wenten tigang palatan nge. Topik yang akan kita bahas niki rakelan rai seputaran melestarikan budaya Bali melalui UMKM utawi produk lokal. Nah minap niki ciri khas UMKM ring widangan semeton skadinapi lan napi kemanten kater nge. Minap niki satu contoh gongek berikan walaupun niki banyak sekali yang bisa dihadirkan produk-produknya nge kater nge sani wenten ring widangan gianyar wenten UMKM niki kerajinan kater nge rakelan rai wenten kerajinan patung terus pun niki lukisan nah berbagai macam kater nge niki salah satu contohnya nge. Nah maleji bos nge rakelan rai berbagai produk niki bisa dihadirkan dengan berbasis budaya. Minap niki dari segi kuliner dados kenten nggih dari segi penggunaan minap niki pakaian dados kenten nggih rakelan rai. Pada intinya kita akan mendukung penuh nggih kita gaungkan bersama-sama ngiring ngajegang seni budaya Bali atau melestarikan budaya Bali dengan UMKM lokal. Ring pesawat telepon 0361-223361 Niki Maleji Bos Toring Masa Pro 4 0878-9882-2420 Kesarangin ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar.

Anak Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

Omet Omedan. Memasuki awal tahun baru Saka, tepatnya hari Ngembageni atau sehari setelah hari suci Nyepi, masyarakat Banjar Kaja Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar menggelar tradisi unik Moomet Omedan. Tradisi Moomet Omedan diawali oleh para pemuda-pemudi Banjar setempat melakukan persembayangan dan menampilkan bareng bangkung. Memasuki areal depan Banjar, pemuda dan pemudi berbaris dan disemprotkan air, kemudian mengangkat satu persatu anak perempuan dan laki-laki melakukan tradisi omet-omedan. Biasanya, tradisi ini dilakukan oleh remaja putra dan putri yang belum menikah. Ketika mereka melaksanakan tradisi omet-omedan, akan disiram dengan air.

0: Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
1: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
0: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
1: Enggak, Pak.
0: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
1: Enggak, Pak, terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, enggak, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
5: Ya, selamat pagi, Raka Lantrai mewaling nyarengin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, sarang titiang gongge Cynthia. Semang-semang mangken niki sirema duwe rencana jagi melancaran atau berolahraga atau sekedar berkunjung ke rumah teman nggih pulang kampung karena niki hari libur terakhir sedurung benjang mulai beraktivitas. Mangga uning dumun niki nggih Raka Lantrai. Situasi lan kondisi cuaca yang udah ngan semeton sapun api ring rahina riditi mangkin. Nah nikir kelantra diprediksikan ring rahina riditi mangkin kutus likur Juni war sekali tali 6 likur dia prediksikan sejebak Bali kecuali Kabupaten Klungkung niki cerah berawan nge. Yaitin Kabupaten Klungkung niki cerah kemantan kelantra nge. Ring studio perempat RRI dan pasar Astengkara mangkin sampun galang nikir kelantra i bagi-bagi malah jebos ring menengkangin kentangnya Raklan Rai wenten sang yang surya saling mengenyir saling mungkin kantun galang kemantan jagi masuk ke semang-semang kentangnya. Telar puniki ini arus lalu lintas ring margi hayam buruk pitung desa dan pasar mungkin gongga Cynthia pantau dumun ringgalah jam 6 lintang sialikur menit waktu Indonesia Tengah kentangnya niki terpantau Astengkara lancar tan wenten macet. Tanuning malah jebos karena pesta kesenian Bali niki kantun memargi kentangnya alon-alon kementang. Terpun niki stata jangkep surat mengemudi rakelan rais kadisim STNK lan KTP taler mematuhi aturan rambu lalu lintas. Saya lingang ya semuatan titiknya serang sami. Informasi ini perakiraan cuaca puniki sane gongek seni aku tips saking BMKG.go.id.

0: nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Megibung merupakan tradisi yang sangat khas dari Karangasem. Tradisi Megibung artinya makan bersama. Nasi dalam satu wadah lengkap dengan lauknya yaitu lawar, timbungan maupun sate dimakan oleh 5 hingga 6 orang. Tradisi ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan memupuk kebersamaan yang biasa dilaksanakan saat ada upacara agama ataupun saat ngopin orang yang memiliki hajatan atau upacara.

Iya, selamat pagi Rakelan Rai mewalinya Rengin Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Sarang Titiang Gongge Sintiang Ring acara durennya Rahajeng Bali informasi lan tembang-tembang Bali. Nah niki dingin-dingin Rakelan Rai sira puniki sane ngasang dingin kan lan nge atau niki sebaliknya nge Rakelan Rai. Walaupun dingin panas, tetap jalankan aktivitas sehari-hari nge, dengan ceria, dengan bahagia, karena makin hari minggu yang penuh bahagia. Nabi Malih Niki bahagia, bangga, kentangnya Rakelan Rai medui produk-produk lokal yang memang Niki menjadi peranan penting ya Rakelan Rai dalam melestarikan budaya Bali. Nah Niki perannya adalah pelestarian kriya dan kerajinan tradisional ya Rakelan Rai dengan adanya UMKM bisa memproduksi barang-barang seni khas kentangnya. Sekadi ukiran kayu, patung, perak, lukisan, sane menjadi media pewarisan ke terampilan turun-temurun. Selain itu pelestarian kriya dan kerajinan tradisional, nge, Rakelan Rai atau produksi kerajinan tangan, telah rentan busana adat. Nge, busana adat, ring Bali, nge, Rakelan Rai, pasti ke akeh niki tumpuk-tumpuk ring lemari, santukan niki nge, beberapa hari, nge, Rakelan Rai, ke depan, nge, dan seterusnya pasti ke wentan upacara adat. Sekadi Dibi sampun merayakan Hari Suci Kuningan, pasti ke ngangge busana adat. Nge, selain busana adat, wentan kuliner tradisional yang tidak boleh ketinggalan. Salah satunya puniki sekadi jajanan laklak niki Serabi versi Bali. Sane mungkin ngemosong dumun nge Rakelan Rai napi sanganan tradisional khas Bali anggen nampingin puniki ngewedang ngeteh semangka di mungkin wenten laklak buleleng. Nah ngemosong ini laklak buleleng nge beberapa poin niki yang membedakan secara mendasar antara laklak buleleng dengan Serabi Nusantara. Jadi karakteristik dari laklak buleleng niki bahan utamanya adalah tepung beras, air, sedikit garam lan warna gada nggih Rakelan Rai, tapi niki gadang alami nggih saking daun suji utawi pandan. Tekstur lebih padat namun tetap kenyal dengan bagian bawah yang renyah utawi crispy dengan topping taburan kelapa parut segar lan siraman gula merah cair yang kental. Sedangkan niki Serabi Nusantara berbahan tepung beras, santan kelapa lan gula. Jadi beberapa varian memakai ragi kenten nggih dan tekstur pun lebih lembut Rakelan Rai, empuk berserat atau pori di bagian tengah dan dimasak langsung dengan santan atau dikuah dengan kinca manis atau durian. Kenapa Niki Gongge ngemosong indek kuliner tradisional nih kelas salah satu produk lokal UMKM kenten nge, karena mungkin semang-semang pasti ke Rakelan Rai sibuk dumun mengisi perut kenten nge, mengisi perut dengan jajanan ringan khas Bali. Nah sira pun Niki semang-semang kadi mungkin kenten nge sampun mengisi perut dengan produk lokal Bali UMKM-nya nih sampun ketumbas pun Niki sekali laklak Bali kenten nge, atau pun Niki Dibi boleh ke pesta kesenian Bali namun boleh tiang manggihin UMKM Bali Ring Art Center. Apakah Niki sampun matumbasan kantan nge mengkoleksi minap Niki kesenian-kesenian UMKM Sanementari Pesta Kesenian Bali atau Niki UMKM khas Rakelan Rai Ring Widangan Semeton Apiki Mantan minap Widangan Gianyar Niki kan produk kerajinan tangan sani khas kantan nge yening sani lianan sapun api sampun mungka gonge ring lain telpon 0361 22 3361. Ya bilang gongnya sini nyantosang puniki ring lain telpon gongnya sapa sang redumun Rakelan Rai sana sampun nyerengin ring Facebook program budaya RRI Denpasar. Niki wentem Ludawa selalu monitor kamasan kelongkong. Selamat pagi, selamat pagi juga Niki Buludawa. Pak Oko Mulyarto Padang Sambian sampun hadir suksema Niki wentan Pak Sunar Telara Rahajeng Semenggianyar nyarangin ya. Ini Rakelan Rai malah jiba selantara malih ring acara Rahajeng Bali Durene tentang melestarikan budaya Bali melalui UMKM produk lokal Bali.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Inggih, selamat pagi rakan lentera yang mau nyaringin Gongga Cynthia, Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz. Kanton acara Rahajeng Bali, Niki Bantangnya nih, ngemau sang indek melestarikan budaya Bali nih, melalui UMKM produk lokal. Nah, malah juga bos, gue sapa sanggra ke mantan, ringgala jam pitu lintang, kentengnya rakalan terakhir, ringgalan telepon 0361-223361. Ring WhatsApp 4-0878-9882-2420, kesarangan ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Sana makin gue informasi yang dumun, iki kanton ring jadwal pertandingan Piala Dunia, warsane makin ring Rahina Redite, ringgala jam setengah pitu waktu Indonesia bagian Barat, utawi ringgala jam setengah kutus waktu Indonesia Tengah niki dadosnya ninge wenten pertandingan Piala Dunia niki rakalan terakhir saking negara peserta Kolombia versus Portugal nggih kesarengin Kongo DR versus Uzbekistan nggih rakalan terakhir turinggala jam dese semang waktu Indonesia Tengah malu jebos utawi ringgala jam si semang waktu Indonesia bagian Barat wenten jadwal pertandingan niki dua pertandingan nggih rakalan terakhir di waktu yang sama patas kadi ringgala jam setengah kutus malu jebos niki ringgala jam dese nggih rakalan terakhir wenten negara peserta Aljazair versus Austria nggih rakalan terakhir kesarengin Yordania versus Argentina nggih ringgala jam setengah kutus malu jebos nika dengan fase grup K lan ringgala jam dase dengan fase grup C nggih. Jadi siaran pertandingan Piala Dunia 2026 mangkin jagi kesiaran nggih rakalan rai ring RRI menyiarkan secara langsung melalui Pro 3 FM 88,8 MHz lan Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz. Samunang kelintang niki nggih rakalan rai durus mali setengah jam kementan nggih rakalan rai kontak radio druene puniki rara melalui Pro 3 FM 88,8 MHz lan Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

Selamat pagi, Rakelan Rai. Gubernur Wayan Koster menegaskan jika pembangunan infrastruktur Bali tidak dilakukan dengan cepat, maka daya saingnya bisa tertinggal dibanding Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam. Dijelaskan, selain mengoptimalkan skema gotong royong fiskal daerah, Pemprov Bali juga mengetuk pintu pemerintah pusat agar memberikan atensi lebih terhadap proyek infrastruktur di Pulau Dewata yang merupakan motor utama penggerak devisa pariwisata nasional. Wayan Koster menambahkan jika berkaca pada skala nasional, ketimpangan di Bali sebenarnya tergolong minim, namun dalam disparitas internal antara wilayah selatan dengan wilayah lainnya masih sangat kentara, sehingga roda pembangunan tidak boleh lagi hanya berputar di Bali Selatan yang padat turis, melainkan harus digeser ke wilayah lain. Raka dan Rai, demikian Getre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketika penjor-penjor mulai melambung tinggi, di sanalah simbol kemenangan Dharma berkibar dalam keheningan doa dan ketulusan yatnya. Saya Ahmad Suartono, Kepala LPP RRI Denpasar, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Denpasar, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada seluruh umat sedharma dimanapun berada. Di hari yang suci ini, mari kita jadikan momentum kemenangan Dharma melawan Adharma sebagai lentera dalam memperkokoh persatuan, kedamaian, dan keharmonisan di bumi Nusantara. Semoga vibrasi kesucian Galungan dan Kuningan senantiasa mengandung gerakan kerahayuan, kesejahteraan, dan tuntunan lahir batin bagi kita semua dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Salam kebajikan.

0: menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali.
1: Rahajeng Bali.
0: Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 Mukyah.

0: sekarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Selamat pagi, Rakelan Rai, Nyaringin Gonga Sintia, Kantoring Perompat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali, acara Rahajeng Bali, informasi lan teman-teman Bali. Topiknya nih, Niki Kanton melestarikan budaya Bali melalui UMKM produk lokal. Nggih. Rakelan Rai, semenon titian sarang sami, nggih. Napi wasane pun Niki, produk-produk UMKM Niki, sane berbasis budaya akeh kentan, nggih. Kepangge Ring Bali. Salah satunya nih, produk herbal utawi produk berbahan alami atau ramah lingkungan. Sane wonten ring pesta kesenian Bali niki nggih. Produk herbal tradisional Bali dari New Nirmala Oil mendapat apresiasi positif dari para pengunjung yang datang ke ajang pesta kesenian Bali Keping Petang Desa Kutus. Jadi wonten stand UMKM dari Nirmala Oil ring pesta kesenian Bali warseni mangkin kantange dan menjadi salah satu niki yang ramai dikunjungi masyarakat yang ingin mengenal dan mencoba berbagai produk kesehatan berbahan alami. Dari owner New Nirmala Oil Gusti Ngurah Amara Oke utawi narawake sane starter rahoh ring studio perempat pasti ke uning sampun ikira kelan raing ya. Jadi saat ditemui di standnya pada 20 Juni lalu mengatakan antusiasme pengunjung selama pameran ini cukup tinggi, banyak sekali masyarakat yang datang untuk mencari informasi sekaligus membeli produk herbal. Dan beliau juga mengatakan keikut sertaan dalam pesta kesenian Bali Niki menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat sekaligus memberikan edukasi tentang manfaat bahan herbal bagi kesehatan. Informasi puniki sanego ngesna kutip saking RRI.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.
2: Kantin kesarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
3: Ngira kelantrai perempat RRI dan pasar suara budaya Bali mewali nyarengin semangka dimangkin acara Rahajeng Bali Dureni. Informasi lan teman-teman Bali, topik melestarikan budaya Bali melalui UMKM lan produk lokal Bali, produk herbal sane anggen napi kemanten sana samon ketumbasin ring UMKM Bali kentang ngira kelantrai durus kemanten nyarengin 0361-223361. Selain herbal, minap wenten produk sane lianan, yang penting produk lokal nih kengge. Om Swastiastu, selamat pagi.
4: Om Swastiastu, selamat pagi Rahajeng Semong.
3: Inggi, selamat pagi Rahajeng Mowali, Bunda Eka.
4: Tapi gak terlalu enggak, Cynthia.
3: Sehat, tapi agak sariawan, makannya agak katos, Niki Munyin Gongge.
4: Biasa, Niko, kalau hari raya pasti semuanya begitu.
3: Aja pesu samian Bu Eka nge.
4: Karena ajang-ajang, nek itu-itu.
3: Ya menonton duang minggu nih ke Niko mantan.
4: Mendaging sapi sangat
3: aduh. Tapi ten kok nggak kayun memang sapi. Tidak dumun.
4: Dan
3: nge nyane aja serak-serak basah bin ketarang aja pendengar tase.
4: Ibu nak demen san nih kau napi malih duren dumun nge zaman-zaman semasa gung kayak tuh wi duren Bangkok.
3: Ya samian saup.
4: Kan mangken ten purun atu.
3: Nggih, kidek-kidek Kang Hyang Bu Eka, ampun amper lebih. Nggih,
4: mangken ten purun akeh-akeh. Kang Hyang gede, mangken ampun nunas bedek kan pun beda rasanya di lambung sinten. Kang Hyang pedulin mangken nggih hajang-hajang ne enak-enak dumun Kang Hyang jauhi dumun dikit sinten.
3: Betul.
4: Sajang napi topiknya tuh napi lagi tengok-tengok tuh.
3: Inge, tan kenapi nih ke topiknya mengenai melestarikan budaya Bali melalui produk lokal UMKM. Minap ring Bu Eka, napi awastannya puniki selami melancaran ring Bali. Boleh metumbasan produk lokal Bali dari segi kuliner, minap kerajinan, gianyar kan akeh wenten UMKM niki.
4: Akeh yang ring gianyar. Nanging ibu, kengken menasani nge. Kalau pergi sekeluarga, biasanya anak ibu tuh sendadi induk, sendadi kene, sendadi seduk pasangnya. Nyetir terutama, ibu pernah, aduh, ben wis kemunaran, mulainya langsung sedok pasangan gitu.
3: Tanya simpang-simpang.
4: Heeh, ibu teman besu barang-barang dong kayak. Kenel. Kalau ibu nge, misalnya ke RRI, ketemu Jagung Biang Sanur. Aduh, ketemu ke RRI nyana nantara budal. Coba. Begitu kena Jagung Sanur warna alumi beli jus lu kena.
3: Aduh, pun api Bu Eka menolak mentah-mentah atau pun api ada.
4: Yang tempurun kadang-kadang ibu toyo ampun makto natunge. Nih ajak kijo-kijo sing kena wangu belanja.
3: Ini agak saru antara irit napi mulai ngekoh niki yo.
4: Emang mulai ngekoh.
3: Oh ngekoh.
4: Mulai ngekoh. Ajak mali kita mesti ngekoh dak bukung sanur di jalan dia ngerayu seduk pasang.
3: Tapi biasanya yang sampun melancaran sarang sewitre ngajain ke kuliner dija nih ke Bu Eka yang ada suni.
4: Biasanya ngelah yang tertentu nge, rumah makan yang tertentu gitu. Kadang jarang di pinggir jalan gitu. Artinya kita kan harus tempat yang nyaman gitu.
3: Yang nyaman.
4: Kalau udah nyaman aja. Kita nyaman ngobrol, nyaman ngajeng. Itu nih penting. Kalau di Gianyar kan akeh wenten. Baik itu di jalan bypass mungkin nampun akeh wenten kan. Tempat-tempat kuliner yang tepatnya ya yang penting kebersihannya dulu kan.
3: Iya betul mang ya, steril
4: genangnya. Yang nyaman dumun tuh.
3: Iya betul berarti tempatnya dumun ge lokasinya cocok napiten angin ngajeng kan napi malih ngajeng katon Bu Eka ge harus resik. Tapi biasanya kuliner napi niki biasanya apakah kuliner yang memang dari laut minap niki ikan laut skadinike atau wentan kuliner sanelianan Bu Eka?
4: Iya kadang-kadang tergantung moodnya. Kalau cari kita yang ikan lautnya kan ada di lebih
3: pantai gitu, lebih nggih nika minap Astungkara lokal Bali samian nggih Bu Ekang nggih
4: babi guling juga kan
3: ulam bawi nggih
4: ada lagi satu kuir.
3: Kuir, oh, lawar kuir, akeh wentan nih kok.
4: Ini juga nih kok.
3: Betul.
4: Tapi malih mendaging aresnya.
3: Oh iya. Kuir
4: aresnya itu, nih kok ragu tuh nak punapiange kita lahir zaman dulu lidahnya asli Bali loh. Kalau zaman sekarang lidahnya campur-campur.
3: Termasuk gongnya sambun campur-campur.
4: Ada yuari itu campur-campur.
3: Aduh, samian niki campur-campur
4: itu,
3: tapi
4: itu jangannya siap saji itu tinggal gojek borak.
3: Itu nah. Iya, kita mesen online tapi kan niki kecanggihan lah kentenge Bu Eka nggih.
4: Sampun ben kembali ke Merta Mesambah nih kawasannya tuh nih. Ke jadi betul-betul Merta Mesambah jadi nih. Makanya bedek-bedek, makanya anak-anak tinggal ngomong dari rumah. Terus cucu ibu pun nih dua niki, nenek nomor dua, nomor satu. Bobo tuh kok paket gitu.
3: Nah, ngomong-ngomong tentang generasi muda pas niki ngomong-ngomong ini kuliner tradisional minap atau produk lokal kentan Bu Eka. Yang cucun Bu Eka demen ngajeng-ngajeng kuir, ares kentan Bu Eka atau nika pun cara ikan laut lokal Bali kan meduwe nika.
4: Senang nika, tapi kalau mungkin apakah itu terpaksa apa gimana?
3: Ada.
4: Ibu lihat semuanya nak seperti makan yang lainnya. Nak seperti yang makanan dia sering pesan itu loh.
3: Oh, berarti beda.

0: siang paling ngodor nasi goreng tuh.
1: Oh iya, ini paling umum-umum lah nih Kang, Ibu ya, Ekangnya, tapi khasnya kan
0: tidak bisa yang seperti anak-anak zaman sekarang kan makannya ada kerang, ada menggenap tepuk Ibu. Ibu sing bo. Bali-Bali biasa.
1: Nggih, memang lidah asli Bali.
0: Kuliner Bali memang kita tidak bisa lupakan nggih, tapi malah ada sayur-sayur hijaunya seperti daun ubi, daun singkong niku, tapi ada sayur gondo. Niku sebenarnya as Bali masakan jukut ares, jukut nangke, jukut timbul niku kan masakan as Bali.
1: As Bali nggih.
0: Coba kalau niku ada makin pasti diserbu oleh orang-orang sebaya Ibu.
1: Nggih, pasti niku. Tapi kan Dibi sampun 2 minggu niki akeh wenten ajengan-ajengan sekadi niku Bu Eka.
0: Nggih, niku sampun.
1: Nggih, nggih Bu Eka.
0: Malih niki wasane memang bener nggih rago nak Bali gimana caranya mengajarkan kuliner Bali, as Bali nih ke mana aja gitu. Tetap kan tuh niki berjalan atuh nge, tidak semua sebenernya orang begitu, bahkan mungkin tamu-tamu mancanegara pun dia senang makan tawar kuit.
1: Nge, betul, kepo dengan sapunapi, cita rasa khas Bali, good. Oh. Inge Bu Eka.
0: Si kene ben yo Bali is the best.
1: Astungkar, respon positif.
0: Walaupun kita bangga jadi Bali, walaupun Bali kecil gitu nge, taksunya Bali itu tinggi banget.
1: Tinggi, jendang, betul. Inge.
0: Mungkin juga kena nge, niki, apa yang joh di ngecas niki nge. Siro ya niko nyolek jero Made Sutirto biasanya rengin jero Chandra, Kak Mangku Sedani niki nge, sepatu Megapro. Ayu manik wangi caler niki nge tuh. Ni ita mungah ni mahin dira sarang Bu Jerman. Mungah nge, rajang-rajang ke nge.
1: Inge Ibu.
0: Ya, niko dumun. Suksemo galah katur Ibu pamit. Om Santi.
1: Inggih, suksema Ibu Eka Sane Kanton berusaha puniki memperkenalkan kuliner utawi berbagai macam produk lokal khas Bali, salah satunya nih wenten kuliner tradisional Bali kantongnya, atau pelakunya memang pelaku lokal utawi pelakunya pelaku MKM dari asli Bali kantongnya.

0: Dengan rakelan Ren minap malih sigi penelpon dumun nggih rakelan Ren yang 0361223361 sira pun kesan nagingin. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, Rahajang Semyang.
0: Rahajang Semyang, Kak Angku. Tidak bisa mengecoh gonggek, Kak Angku. Jak kuping gonggek nak pekas saja, Kak Angku.
1: Suara gonggek bilang tianget. 80%
0: karena sariawan kok nggak Kak Angku makanya
1: biru badin gitu.
0: Batu
1: nak panas dalam tuh lagi sariawan
0: Niko pun panas dalam bibir pecah-pecah
1: itu ini benar semangat tidur kena api-api aja ngin gitu.
0: Oh kenten makin pun kadung kok nggak sarapan toh.
1: Sorenya, susah ngajang. Bindo kan tak hilang.
0: Oh, kenten. Nggih, minap aja malah jebos. Nggih,
1: malah pisan.
0: Nggih, gongnya akehan minum toya mantan pangtan panas dalam ke angku. Waduh, atan enak masih niki.
1: Nggak, pang daya cinta geng gulung batu kan senyak.
0: Nggih, ke angku pun api gaterannya makin dumun.
1: Ada dos nih mah di pos sedang nih yang bok ada bukan nganginan.
0: Oh, mungkin nganginan kijen nih kakak angku.
1: Megai.
0: Oh, makarya, ngge, tetap salam nih. Ngge, ngge kakak angku.
1: Ngini ngeri kenjaan payuk.
0: Payuk, pato gongnya kan gerara payuk jakan dulu niki kakangku. Kakangku mungkin ngemonsan dumun ini UMKM produk lokal. Ciri khas Tabanan, produk lokalnya ini napi niki minap dari segi pakaian atau kerajinan tangan, utawi kuliner, napi Kak Angku sana keuningan Kak Angku.
1: Dan Kak, nak ngulur tidak, ngulur sitang, nak ngulung ini gitu, keranjang ya.
0: Keranjang napi?
1: Keranjang ini ada Banten tuh, guys.
0: Oh, ada Banten,
1: gitu. Ya, ini yang jenis, kayak Kak biasanya, anggon pemberitaan sorok tuh, guys. Nak dengar nak aji kulit kan ge kulit tiang tu kan sih angku basah.
0: Oh kulit tiang mantan DJ gerah tiang biasanya nih ke Kak Angku.

0: Dengan Pondok Wentan.
1: Oh, dengan Pondok Wentan. Nah, Nika tetap berlanjut kantos semangkin atau memang waktu ke angkut runa mantan Nika ngarian?
0: Runa nyanyi singin, ngecepin, tingkepukin
1: pun. Oh, geng-geng-geng.
0: Yang pidanan di bawah 2018, Sawitro Radio nakeh itu anu polir ya.
1: Oke, entar nian gong ya, dados setan pulih ka angku.
0: Ayo gotok ek anta bo kuning ge bo aturin ka di lega kori dan rarah.
1: Oke, entan. Berarti ka angku memang ngarianin keranjang nika kentan. Oh, dari hasil jemari ka angku.
0: Pondok lah itu radio nang ka kene ni nika.
1: Oke, entan. Biasane? Biasanya nika satu hari kuda menghasilkan nika yen pidan-pidan ka angku ngarianin keranjang.
0: Iya, nak. Nah, ke anu no suwe sajaan garapan ge pangadus rotan ting ge. Yan sini biasana rot kan kita dumun anu na sampunang ulat pangkadi ulat tekan yang jadi flu kita.
1: Lebih banyak dados nang ye.
0: Ini gede biasana gay kan. Kenangan cara bangkin bantenan. Bantenan. Galuan kunana kan cara samadag ngai sugang ngai bantan perubahan medan nama tu.
1: Nggih.
0: Misi 80 kamar.
1: Nika cukup satu keranjang Nika.
0: Nggih, bendaman. Ya di sini ke angan pemisahan sorah nyanda.
1: No, kenten. Nggih. Tapi niki ka angku karena ka angku kan sampun vakum anggap tidak aktif kembali kenten nggih untuk melanjutkan usaha membuat keranjang. Yang di sekitaran ka angku ten wenten anak asli Tabanan niki ngarianin keranjang angin bebantenan nika ka angku.
0: Nah, ke baik-baik. Anu Ismeton Bali kan yang paling anu. Kengkak, ini Adi gelak kan, nak bisa macam ni?
1: Sira?
0: Adi kak kan?
1: Oh, Rain kak. Okay. Tapi kantor aktif, kantor semakin.
0: Mungkin nak nunggu sampan tu nak mampu macam ni Adi. Nak pernah Adi.
1: Okay, tan ingge. Berarti Rempi saga kak angku, entan je kak angku panggihin kentan ge. Oh,
0: angon kita gitu. Jangan ada ngajang-ngajangan kan begitu Tabanan.
1: Wah, pun terkenal Tabanan Gianyar sekali Bu Eka nih Kang Waudo, ampun terkenal sajan. Gongnya wau mantan keranjang ke Gianyar pun boleh kuir lawar kentan. Kak Angku suksema dumun Kak Angku ge ke Bandan nih kantuk gala.
0: Sekarang anu na aja ibu ah.
1: Nge.
0: Ini menetau ragan. Ini ngopak ngemain dirah.
1: Inge, mali jebos minap niki. Inge, suksema Kak Angku.
0: Galau yang ke Om Santi Om.
1: Inge, suksema dahat Kak Angku Sudani. Kanton manggihan punike ternyata asli Bali. Warginya ne, kantannya memberdayakan jari jemarinya untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Kantannya atau yang bermanfaat untuk istri-istri puniki sane akeh wenten tantandingan kentan nge. Mali jebas kuil antara mali tetap puniki ring acara Rahajeng Bali, Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
5: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Masa, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
1: Selamat pagi, Rakelan Rai mawali nyaringin gongga Sintiaring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz nge. Rakelan Rai mawali gongga sapasangra ring 0361-223361 melestarikan budaya Bali melalui UMKM produk lokal Bali. Ring Bu Eka pengalamannya ne sampun mencoba puniki produk lokal Bali berupa kuliner. Kak Angkus Sudani wenten pengalaman puniki nge dados pelaku UMKM lokal Bali ngaryanin puniki keranjang angin wadah Banten kentennya, karena di Bali memang tidak lepas dengan sarana prasarana upacara agama kentennya. Jadi kelengkapannya pun astungkara puniki jari jemari yang kreatif dari wargi lokal Bali bisa menghasilkan ya Rakelan Rai, tidak perlu jauh-jauh untuk membeli semua produk khas Bali nge. Bu Ninda Kuom nge sampun nyaringin gongga Sintia rahaja manis kuningan gongga cuaca cerah nanging gesit nge. Ya niki hayam muruk mungkin yang gonggak nikah cerah tan wentan sinar matahari, tapi yang ngorang mendung tan wentan terlalu gelap gulita kentennya agak saru-saru, tapi masih dengan suasana hari raya kuningan nikinge skadiring rahina dibie wentan aji dewa mia tetap setia punikinge mirang pro 4 Rakelan Rai sampun mungkah gonggak niki durus matumbasan ring warung gonggak 0361-223361. Ring Facebook nalar ake pisan kesane nyarengin sampun mengantre wenten Pak Ari Dinamika atau Pak Ati Klungkung sane nyarengin Pak Pari Tombong nak Soroka dan Bangli sampun nyarengin Pak De Apong Klungkung Tegak sampun nyarengin nge Pak Iwem Brata Batu Bulan sampun nyarengin nalar wenten Pak Tut Diar Segianyar nyarengin nge. Ingin Rakelan Rai sambil nyantosan gue informasi yang dumun indik dudonan pesta kesenian Bali warse nemangkin warse kali tali nem likur nge. Ring Rahina Redite kutus likur Juni war sekali tali 6 likur niki wenten 5 penampilan nggih di masing-masing berbeda tempat niki Rakelan Rai ringgala jam 3 mali jebos wenten kalangan angsoka reka sedana pergelaran tari dan tabo garapan anyar komunitas seni gamelan busi Banjar Martasari desa Pujungan kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan ringgala jam 5 sanja gedung Kasirarnawa wenten ursawa utawa prada pelagongan klasik Sanggar Seni Gora Yuwana Budaya Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Duta Kabupaten Jembrana kesarengin puniki pelagon klasik khas Sanggar Seni Tari Dharma Wangsa Banjar Sedang Klot Desa Sedang Kecamatan Abian Semal Duta Kabupaten Badung. Tala ringgala jam 5 nikinge Rakelan Rai genahnya ring kalangan Madia Mandela wenton ursawa utawa prada joget bubung tradisi saking seka joget Kusumesari Banjar Dinas Bungkulan Desa Seraya Barat Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem kesarengin sanggar seni joget Mangun Sumara Banjar Dinas Gunung Sekar Desa Selat Kecamatan Sukesade Kabupaten Buleleng. Ringgala jam 7 wengi ring kalangan Ayodia wenton rekesedana utawa pergelaran Prembon sekegong catur Mandala, Desa Adat Bitra, Kelurahan Bitra, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Lan malisiki niki wenten panggung terbuka Arda Chandra nggih genahnyane ringgala jam 09.30 waktu Indonesia Tengah wengi mali jebos. Ursawa utawa prade ngakebiar wanita saking sanggar seni Guntur Madu, Banjar Pundung, Desa Pangsan, Kecamatan Petang, Duta Kabupaten Badung. Kesarengin sanggar seni Lila Janaki Banjar Peninjuan Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Duta Kabupaten Gianyar. Apun iki Rakelan Rai widangannya nih sane boleh tampil makin nge unjuk kesenian masing-masing daerah. Nah durus berikan support nih kan nge. Padahal gue gak semua sarapan tetep niki meslimputan cangkem gue nge. Nge ampura niki semeton yang penting tidak tertinggal niki nge dengan jadwal pesta kesenian Bali sampun gue nge wedarang ring ambare. Ingin sani mungkin, wenton sani nyaringin gue nggak sampai nyantosan. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Ingin selamat pagi.
2: Selamat pagi, Rajang Semang.
1: Rahajang Mawali, Widangan Tanjung Bungka, betul. Ingin.
2: Pro-4-nya gangguan itu.
1: Pro-4 gangguan?
2: Iya.
1: Dadus gangguan nih, Kak?
2: Jadi kan yang pakai radio yang gede, mungkin kecil-kecil suaranya.
1: Oh, kenten. Jantos ya, dumun. Ngapi yang ngajain niki nge? Coba mali jebos gonge taken sarang tim kenten nge, RRI nge.
2: Kenten gak bilang suaranya, mungkin nge.
1: Oh, ken.
2: Pencinta 91 itu yang gonge.
1: Oh, niki betul Pak Mang Pandu napi nenten niki?
2: Niki, alik suaranya mungkin.
1: Nge, halo?
2: Halo, halo.
1: Nge, sarang sirah dadasna niki?
2: Yang Pak Made Tama, Pak Kintin.
1: Oh, Pak Pandi Tama?
2: Nge.
1: Oh, nge, sampun boleh pidan ke cunduk niki. Halo, Mbak Nge, minap niki wenten gangguan malah jepas, gue nge coba lapor dumun, semuanya nge emang debece, napi wawastannya gue nge taler rakelantre mablik bakering ambar, nge. Nge rakelantre malah jepas, mesanakan dumun, tetap nikir yang program budaya, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

tips tanggap bencana. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami Samong di Pulau Simeu Lue. Budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ada berbagai macam suku dan budaya yang dapat ditemukan di berbagai pulau di Indonesia. Budaya tersebut tidak hanya mencerminkan kekayaan seni yang ada di Indonesia, tetapi juga mengajari bagaimana keberagaman budaya berbagai suku di Indonesia dalam menghadapi bencana atau sering kita sebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami yang ada di Pulau Simeu Lue membuat seluruh dunia dibuat heran dengan minimnya jumlah korban akibat tsunami tersebut. Masyarakat di sana melaksanakan kearifan lokal mereka yang bernama Samong. Kearifan lokal Samong di Pulau Simeu Lue ini telah ada sejak 1907 dan telah terbukti mampu menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari Samong atau juga pada tsunami di tahun 2004 lalu, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. Kearifan lokal Samong memiliki hubungan dekat dengan mitigasi bencana tsunami secara tradisional dan telah disampaikan melalui puisi-puisi yang terkandung dalam Manapi-Napi atau cerita rakyat, Mananga-Nanga atau lagu pengantar tidur, Nandong atau bersenandung yang telah diperkenalkan pada keturunan dari buain sampai usia tua. Kearifan lokal ini terbukti efektif mengingat pada saat itu belum ada sistem peringatan dini terhadap ancaman tsunami di pulau tersebut.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai di sini nang petang-petang penyengah anggela derai.
2: RRI Denpasar, suara budaya balik.